0: yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung KEM PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu semua presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa, nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi.

0: tahun ini, namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
0: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
1: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan

0: Kita nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak. Tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar ya, di tanggal 20 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana memang kalau kita mengecek ya di sosial media full ya berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Lalu seperti apa sih sebenarnya Hari Kebangkitan Nasional ini bisa tercetus ya, bagaimana sejarahnya? Sedikit kita bahas pendengar, di mana Hari Kebangkitan Nasional Indonesia itu adalah periode kebangkitan nasional Indonesia itu adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Indonesia, dan ketika saat itu rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai dalam tanda kutip orang Indonesia seperti itu ya. Di masa ini juga ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo yaitu di tanggal 20 Mei 1908 dan ikrar sumpah pemuda di 28 Oktober 1928. Dan untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, saat itu Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki persamaan identitas politik pada awal abad ke-20, di mana Belanda menetapkan batas-batas teritorial Hindia Belanda, yaitu menjadi cikal bakal Indonesia modern. Lalu juga secara garis besar memang faktor pendorong kebangkitan nasional itu terbagi menjadi dua pendengar, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama, kalau dari internal yaitu adalah penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua adalah kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga adalah munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Sedangkan faktor eksternalnya itu adalah timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, lalu juga sosialisme gitu ya. Lalu juga munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, lalu juga Kongres Nasional India dan juga Gandhisme. Lalu juga kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara-negara Asia untuk melawan negara Barat. Makanya itu adalah ya dua faktor pendorong lah pendengar ya, bagaimana kok bisa sih ada yang namanya Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kita bahas lebih panjang lagi, karena spesial hari ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional juga pendengar. Jadi full lah informasi yang akan saya sajikan untuk Anda berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita sebagai generasi penerus bangsa tetap membudayakan semangat perjuangan dan meneruskan hal-hal yang sudah baik yang sudah dirintis oleh pendahulu kita.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti bersama Langen Suara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 dengan tema Harkitnas Bangkit Hari Ini dan Nanti. Naskah disusun oleh Iren Mischeri Kordias Domini Lubis, dibacakan oleh Ira Adriani. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa arti bangkit bagi kita hari ini? Di tengah rutinitas yang terasa biasa, di antara lelah yang sering kita sembunyikan, kata bangkit kadang terdengar jauh, seolah hanya milik masa lalu. Padahal kebangkitan tidak pernah benar-benar usai.

Lebih dari seabad yang lalu, di tanggal 20 Mei, lahirlah sebuah kesadaran baru bahwa bangsa ini berdiri di atas kakinya sendiri. Kesadaran itu tidak datang dengan mudah. Ia tumbuh dari keberanian untuk berpikir berbeda, dari semangat untuk bersatu, dan dari keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Hari itu kita mengenalnya sebagai sebuah penanda bahwa bangsa ini pernah memilih untuk bangkit. Namun hari ini pertanyaannya bukan lagi tentang sejarah yang telah terjadi, melainkan tentang kita. Apakah semangat itu masih kita rasakan? Ataukah ia hanya tinggal menjadi peringatan tahunan yang kita dengar, lalu kita lupakan? Karena sesungguhnya kebangkitan bukan hanya milik para pahlawan. Ia hidup dalam setiap langkah kecil kita. Dalam keberanian seorang pelajar yang terus belajar meski terbatas, dalam kerja keras seorang ibu yang tak pernah menyerah untuk keluarganya, dalam mimpi anak muda yang terus mencoba meski

adalah ketika kita memilih untuk tidak berhenti. Ketika kita tetap melangkah walau pelan, ketika kita percaya bahwa usaha hari ini akan berarti untuk masa depan. Namun, kita juga harus jujur bahwa tantangan hari ini tidak kalah besar. Kemajuan teknologi, persaingan yang semakin ketat, dan arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat kita merasa tertinggal. Bahkan tanpa sadar, kita bisa kehilangan arah. Di titik inilah kebangkitan kembali diuji. Bukan tentang melawan penjajah, tetapi melawan rasa ragu dalam diri sendiri. Bukan tentang mengangkat senjata, tetapi menguatkan tekad dan harapan. Karena musuh terbesar kita hari ini seringkali adalah rasa takut untuk mencoba. Namun ingatlah, bangsa ini pernah bangkit dari keterbatasan. Bangsa ini pernah membuktikan bahwa persatuan lebih kuat dari perbedaan. Dan kita adalah bagian dari cerita itu. Maka hari ini kita tidak hanya mengenang, kita melanjutkan dengan cara kita masing-masing. Dengan langkah kecil yang kita ambil hari ini, dengan keputusan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Karena kebangkitan tidak selalu tentang hal besar, kadang ia hadir dalam hal sederhana. Seperti memilih untuk tidak menyerah, memilih untuk peduli, memilih untuk terus bergerak maju. Bayangkan jika setiap dari kita mengambil satu langkah kecil hari ini. Satu langkah untuk belajar, satu langkah untuk membantu, satu langkah untuk berubah. Maka perlahan, langkah-langkah itu akan menjadi gerakan besar. Gerakan yang membawa kita menuju Indonesia yang lebih kuat. Di momen ini, mari kita ingat kembali bahwa kebangkitan bukan sekedar peristiwa. Ia adalah pilihan. Pilihan untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Pilihan untuk percaya meski keadaan belum berubah. Dan pilihan untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Plosi. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya milik masa lalu. Ia hidup di dalam diri kita hari ini. Maka mari bangkit. Bukan nanti, bukan menunggu, tetapi sekarang. Karena masa depan bangsa ini dimulai dari langkah kita.

Bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat, lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kebangkitan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 20 Mei kita selalu memperingati hari ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana ini adalah sebuah momentum sejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya organisasi Budi Utomo di saat itu, di mana para pemuda terpelajar kala itu mulai menyadari pentingnya persatuan demi kedaulatan bangsa. Tapi hari ini, pendengar, di tahun 2026 tantangan kebangkitan kita telah bergeser. Kita tidak lagi melawan penjajah fisik, melainkan menghadapi perang modern di era digital. Mulai dari gempuran budaya asing yang kian mengikis nilai moral, lalu juga ketergantungan ekstrim pada gawai gitu ya. Lalu juga ada fenomena judol, pinjol yang bahkan merambah usia remaja, hingga krisis literasi digital. Jika tunas-tunas bangsa ini rapuh secara karakter dan intelektual, maka fondasi kedaulatan negara di masa depan sedang dipertaruhkan. Menyikapi hal tersebut, pendengar, di Pontianak Menyapa kita mengangkat tema Harkitnas, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Untuk membedah tema ini dari sudut pandang akademi, sosial, dan nilai-nilai kebangsaan, sudah terhubung pagi hari ini bersama Bapak Dr. Andres Jipridin. Beliau adalah akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama UNU Kalimantan Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jipridin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga.
0: Dengan Mei di sini, Bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat?
1: Sehat, segar bugar.
0: Alhamdulillah. Nah, Pak, kita di obrolan pagi hari ini mengangkat tema ya, masih dengan garis besarnya adalah Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kalau di tahun 1908 dulu itu kan ya, Pak ya, Kebangkitan Nasional itu kan dimotori oleh kaum pelajar, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai akademisi, bagaimana ini kita harus menerjemahkan esensi dari Kebangkitan Nasional kepada generasi muda di era sekarang yang sudah lebih modern ini, Pak?
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua.
0: Amin.
1: Pemirsa di mana saja kita berada, sungguh beruntung kita pagi ini bisa ketemu lagi dalam suasana hening, dalam rangka menyikapi Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Bagi saya, gerakan yang dilakukan oleh Budi Utomo sampai kekinian, futuristik ini, semangatnya, spiritnya tetaplah sama. Apa sama spirit itu adalah elan vital, kepeloporan, dan kejuangan. Dalam bahasa John Dewey itu disebut dengan psychological striking force, yaitu daya dobrak psikologis. Itu sama, yang berbeda itu strategi pendekatannya. Kalau dulu disebut tadi berjuang untuk mengusir kolonialisme dan imperialisme adalah dengan fisik, senjata, bahkan juga termasuk perang diplomasi. Hari ini mungkin tidak lagi kita perang fisik, mengangkat senjata dan lain-lain, tetapi kita lebih mengarah atau beralih kepada medan juang yang lebih bersifat maya, dunia maya, yang disebut tadi digital. Dan ini siapa yang memenangkan pertarungan digital, maka dia menguasai opini dunia, terutama opini anak muda. Oleh karena itu, bagi saya ada dua hal yang esensi dimiliki oleh generasi muda Indonesia hari ini. Yang pertama, fungsi fondasi, ini bersifat internal. Apa itu fungsi fondasi? Pertama, otak. Otak itu apa gunanya? Untuk berpikir, untuk membedakan mana yang bagus, mana yang jelek, untuk mempercepat arah kemajuan, itu otak. Lalu yang kedua, perasaan. Perasaan intuitif, itu sifatnya, fungsinya berkehendak. Ada keinginan-keinginan besar, ada ambisi untuk mencapai sesuatu. Ini ambisi ini penting supaya kita bisa bergairah untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Kata Bung Karno kan bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu kalau tidak punya kehendak, tidak punya spirit juang, maka itu tidak akan mungkin terwujud. Yang ketiga adalah jiwa, soul. Jiwa ini fungsinya adalah untuk menyelaraskan antara kerja otak dengan kerja perasaan atau emosi tadi. Nah, ketiga ini semua saya menganggap segitiga cinta, otak, perasaan atau emosi dan jiwa itu harus bergandengan, harus memiliki sebuah elan vital yang menjunjung tinggi semangat kepeloporan dan semangat perjuangan. Lalu yang kedua adalah fungsi pengungkit, ini bersifat eksternal. Apa itu? Ya, organisasi. Ini penting, organisasi hari ini anak muda, jangan banyak tidur, jangan banyak begadang, jangan banyak ke kafe, tapi hidupmu itu dihiasi dengan organisasi. Terserah apakah organisasi intra kampus, BEM umpamanya, atau organisasi ekstra kampus. Ya, banyaklah ekstra kampus itu, ada PMII, ada GMNI, ada HMI dan lain-lain. Silakan Anda berpacu dengan itu dalam rangka untuk mengisi ruang-ruang publik Anda. Jangan sampai Anda dianggap sebagai penonton dalam era kemajuan digital ini. Kita mestinya sebagai pemain, sebagai penentu arah. Jadi anak muda harus menjadi penentu arah dalam kemajuan bangsa ini ke depan. Sekali lagi, organisasi itu adalah penting. Yang kedua, relasi. Ya, relasi itu menurut hemat saya hari ini nggak bisa dilepas. Kalau Anda pintar bagaimanapun, kalau nggak punya relasi agak sulit untuk memiliki sebuah tujuan. Karena relasi ini memberikan Anda posisi. Apakah relasi kuasa atau relasi sosial. Ini memberikan Anda posisi. Misalkan Anda pintar, profesor lah katakan, doktor lah katakan. Tapi Anda nggak punya relasi. Anda pintar untuk diri sendiri. Anda sebagai ilmuwan saja, tidak sebagai engineer. Kalau ilmuwan itu adalah untuk mencari kebenaran. Kalau engineer itu untuk mencari solusi. Jadi hari ini kita harus mencari solusi. Nah, untuk mendapatkan solusi itu harus membangun relasi. Dengan relasi Anda punya posisi. Yang ketiga, korespondensi. Korespondensi ini diartikan teknik berkomunikasi secara tertulis atau tulisan untuk berbagai tujuan operasional. Ini penting. Jadi, saya ulangi sekali lagi, fungsi pondasi bersifat internal, isinya adalah otak, perasaan atau emosi, dan jiwa. Yang kedua, fungsi pengungkit yang bersifat eksternal, isinya ada organisasi, ada relasi, dan ada pula korespondensi. Itu sementara.
0: Baik, seperti itu Bapak. Lalu dengan tema kita ini kan adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, di era globalisasi seperti sekarang sudah modern ini Pak, ancaman terbesar seperti apa sih yang justru malah berpotensi meruntuhkan kedaulatan karakter anak muda kita yang sudah dibangun dari zaman dulu Pak?
1: Bagi saya itu tantangan terbesar bagi kita hari ini kalau bersifat kebangsaan adalah serangan ideologi. Tapi alhamdulillah Indonesia ini kan punya ideologi yang disebut dengan Pancasila. Maka P4 itu atau 4 pilar itu selalu disosialisasikan oleh lembaga tinggi negara kita, dalam hal ini MPR, dilombakan dalam rangka untuk menanamkan, memberikan, ya bisa saja kita katakan pemahaman dan doktriner terhadap pentingnya ideologi berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lalu apalagi bagi saya ini sebetulnya tantangan bagi anak muda kita hari ini adalah dia berpacu dengan kemajuan. Barang siapa yang bermalas-malasan, dia tergilas. Jadi tak boleh kita membiarkan generasi muda kita itu hanya bersifat hedon, senang, berpangku tangan dan lain-lain. Maka bagi saya aset terbesar bagi anak muda secara khusus dan umumnya kita orang-orang dewasa ini adalah pikiran. Itu aset terbesar. Karena itu pikiran kita perlu kita latih dalam rangka untuk melihat peluang, bukan dengan ketakutan. Bagaimana cara melatih pikiran itu? Pertama, ini saya berikan tips, banyak baca. Mengapa banyak baca? Kan dalam perintah agama Islam itu kan ada disebut dengan Iqra, bacalah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1. Dan surah ini yang pertama kali Allah wahyukan, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, pentingnya banyak baca itu adalah agar kaya pengetahuan dan informasi. Tip yang kedua, latihlah berpikir logis, bukan ikut-ikutan. Nah, hari ini saya khawatir jika anak muda kita itu tidak banyak baca, hanya banyak main gadget, dia biasanya cara berpikirnya ikut-ikutan. Kemana orang, dia ikut. Dia nggak punya yang disebut dengan prinsip atau pendirian. Oleh karena itu, berpikir logis itu sangatlah penting buat generasi muda secara khusus dan umumnya kita sebagai orang dewasa. Yang ketiga, fokus jangka panjang, bagaimana kehidupan kita ini stabil. Oleh karena itu, berpikir jangka panjang itu penting. Long, beyond,

0: Jadi apalagi kalau seorang pimpinan ketika ada problem, dia ingin memutuskan problem itu, tak boleh dalam keadaan galau. Jadi kalau ini kan perintah agama juga, jangan putuskan sebuah perkara ketika Anda dalam keadaan tidak stabil emosinya. Yang keberikutnya, ya ini sangat penting juga, yang barangkali sering orang lupakan, apalagi generasi muda, pikiran-pikiran yang bagus itu kita tulis dalam buku harian kita. Tanggal hari ini, apa yang kita kerjakan, buah pikiran apa yang pernah kita tuliskan, ini penting juga, ini yang jarang terjadi. Kalau saya, selalu saya tulis, meskipun dalam lembaran-lembaran kertas yang berserakan, tetap saya tulis, kalau saya. Yang keenam, ini pilihlah lingkungan yang benar. Jadi lingkungan itu sangat menentukan kepribadian seseorang. Kata peribahasa, kalau Anda berteman dengan penjual minyak wangi, maka tidak badan Anda menjadi wangi. Kalau Anda berteman dengan pandai besi, paling tidak Anda kena kecipratan apinya besi itu. Jadi lingkungan yang benar sangat mempengaruhi dan menentukan kepribadian seseorang. Itu saja.
1: Baik, seperti itu Pak. Lalu kampus atau dunia akademik ini kan sering disebut sebagai laboratorium peradaban ya Pak ya. Lalu bagaimana institusi pendidikan tinggi seperti misalnya UNU Kalbar ini memandang perannya dalam menjaga moral dan juga nasionalisme bagi para mahasiswanya Pak?
0: Oke, mungkin kita berbeda ya. Kalau saya mungkin berbeda dengan pemikir-pemikir yang sudah ada. Bagi saya itu peradaban itu bukan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk materi, tapi lebih kepada dalam bentuk jiwa, dalam bentuk abstrak. Bagi saya, membangun peradaban itu penting. Peradaban itu tidak diukur dengan gedung-gedung tinggi. Peradaban itu tidak diukur dengan teknologi canggih. Tapi esensi peradaban itu yang harus kita bangun adalah terletak kepada aspek akhlak dan kemanusiaan. Itu esensinya. Gedung tinggi, teknologi canggih yang kita miliki, bahkan banyak orang-orang yang kita anggap bergelar-gelar berderet-deret, tetapi akhlak dan kemanusiaannya itu abai, maka berarti dia tidak membangun sebuah peradaban. Minimal peradaban dirinya dan peradaban bangsa. Apalagi peradaban itu adalah kerelaan kita untuk terbuka, untuk berdiskusi, dan siap untuk menerima perbedaan. Itulah membangun sebuah peradaban. Kalau Anda tertutup, merasa paling pintar sendiri, karena Anda pendidikan tinggi, tapi Anda nggak mau bergaul, nggak mau berdiskusi, nggak mau terbuka dengan perbedaan, maka berarti Anda tidak membangun peradaban. Justru Anda memperkeruh sebuah peradaban. Intinya bagi saya, membangun peradaban adalah membangun yang bersifat spiritual, yang bersifat moral, yang bersifat mental. Tidak bersifat fisik dan material.
1: Okay. Baik, seperti itu. Tapi Pak, realitanya kan hari ini banyak sekali ya anak muda yang terpapar sisi negatif dari perkembangan zaman seperti itu. Mulai dari mungkin degradasi moral karena medsos, sampai mungkin kasus-kasus ekstrim lah seperti tadi misalnya contohnya terpapar judi online dan sebagainya. Lalu kenapa sih Pak benteng pertahanan karakter generasi muda saat ini tuh terkesan agak lemah seperti itu?
0: Jadi kan kita kembali kepada pendidikan. Pendidikan itu kan punya tiga jalur yang kita kenal dari dulu, tri pusat pendidikan. Ada pendidikan informal dibentuk di rumah tangga masing-masing, ada pendidikan nonformal dibentuk oleh lingkungan masyarakat atau organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, yang ketiga lembaga formal pendidikan, pondok-pondok pesantren, termasuklah perguruan tingginya. Tiga jalur tri pusat pendidikan ini mestinya harus bersinergi, harus beririsan. Nggak boleh salah satunya ada yang terputus mata rantai. Nah, inilah yang menyebabkan terkadang apa yang disebutkan tadi

0: esensi moral yang terjadi itu dikarenakan jalinan tiga jalur pendidikan itu tidak make set, tidak ketemu, tidak bisa menyatu dalam keseharian. Jadi pendidikan itu kan perlu contoh, perlu keteladanan, tidak sekedar berbekal dengan konsep-konsep teori. Nah, hari ini kalau saya ngelihat contoh dan keteladanan bagi pemimpin-pemimpin kita itu nampaknya kurang. Karena itu bagi anak muda sangat mencontoh apa yang disebut dengan apa figur atas. Jadi orang kita ini kan memang apa yang dilakukan oleh orang atas, dia melihat. Nah, yang baik dia ikuti baik, yang tidak baik biasanya dia ikuti juga yang tidak baik. Biasanya contoh baik dan tidak baik itu yang lebih gampang dicontoh, diikuti yang tidak baik, bukan yang baik. Ini memang penyakit manusia sebetulnya.
1: Baik, seperti itu Pak. Lalu dalam nilai-nilai Nahdlatul Ulama ini saya dapat informasi katanya ada prinsip tawasuth ataupun moderat dan juga tawazun ataupun seimbang. Lalu dalam prinsip-prinsip ini Pak, apakah sebenarnya memang bisa diterapkan kepada generasi muda supaya ya tetap tidak terombang-ambing lah ini pertahanan dirinya agar tetap bisa bertahan, tetap punya mental nasionalis dan sebagainya.
0: Oke, ini nampaknya ini ada darah NU juga nampaknya. Saya ini. Ya. Ada sebetulnya ada 5 prinsip kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Prinsip kemasyarakatan dan kebangsaan Nahdlatul Ulama. Pertama yang disebut tadi itu ya tawasut. Tawasut itu ya moderat. Kemudian iktidal, kejujuran. Lalu tawazun, keseimbangan. Lalu tasamuh itu toleransi. Yang 5 itu amar ma'ruf wan nahyi munkar, mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat jelek. Tentu saja amar ma'ruf nahyi munkar dilakukan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang santun, tidak menerabas, ya tidak melanggar aturan, baik aturan negara apalagi aturan agama. Jangan sampai kita mengajak orang berbuat baik tapi mencederai kebaikan itu sendiri. Jadi ada 5 prinsip itu. Kalau pertanyaan bisa diterapkan, saya yakin sangat relevan dalam kondisi kekinian. Misalnya kita nggak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, itu kan semangat tasamuh, toleransi. Dalam agama kita kan juga ada, dalam agama Islam, mohon maaf ya, kalau saya bicara Islam, ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam surah yang lain ada lagi, la ikraha fiddin tatabayyana rusyudu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta lan fisama laha wallahu samiul alim. Agama itu kata firman Tuhan ini tak ada paksaan, tapi ketika Anda sudah masuk dalam koridor agama tertentu, maka Anda diwajibkan untuk melakukan aturan-aturan agama. Tapi ketika Anda belum masuk dalam koridor agama, Anda tidak dipaksa untuk masuk sebuah agama. Jadi artinya ada semacam kebebasan untuk menentukan pilihan. Ada free will and free act dalam menentukan sebuah.
1: Baik, seperti itu. Lalu sebagai penutup obrolan kita Bapak di pagi hari ini, mungkin sebagai closing statement juga, apa ada pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada para orang tua, kepada para pendidik, dan bahkan kepada anak-anak muda di luar sana yang sedang mendengarkan kita, Pak? Silahkan.
0: Oke, terima kasih ya. Saya kutip Quran Surah Fatir. Surah Fatir ini Surah 35 ayat 18, bunyinya begini, pendek. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Artinya barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan untuk kebaikan dirinya sendiri, kepada Allah lah tempat kembali. Ini penting untuk saya berikan rekomendasi kepada semua, ada anak muda khususnya. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, maka bersihkan jiwa kita. Bersihkan jiwa kita di sini adalah banyak mengingat Allah SWT. Melalui apa? Melalui zikir, melalui doa. Lalu yang kedua, bersihkan moral kita, perilaku kita, supaya kita dapat jadikan contoh teladan. Yang ketiga, tentu bersihkan sosial kita, tingkat pergaulan kita. Kalau kita mau diterima oleh semua kalangan, maka yang disebut dengan sosial kemasyarakatan itu sangat, ada prinsipnya tadi, itu prinsip tawazun dan prinsip asamu. Demikian mungkin itu yang dapat saya rekomendasikan kepada pendengar hari ini, khususnya generasi muda Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jibrin sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama kami pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar telah berbincang kita bersama dengan Dr. Andes Jibridin selaku akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Dengan tema kita adalah Harkitnas Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Anak-anak adalah tunas bangsa, cahaya masa depan dan harapan bagi tegaknya kedaulatan negara. Di tangan mereka lah kelak amanah negeri ini akan dilanjutkan. Karena itu, menjaga generasi muda bukan hanya tugas orang tua, melainkan tanggung jawab kita bersama. Lindungi mereka dari pengaruh buruk pergaulan, narkoba, kekerasan, dan lunturnya nilai moral. Mari kita hadirkan lingkungan yang penuh kasih sayang, pendidikan yang baik, serta teladan yang membangun akhlak dan semangat cinta tanah air. Bangsa yang kuat lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berjiwa patriot. Jika tunas bangsa rusak, maka masa depan negara ikut terancam. Namun jika mereka tumbuh dengan iman, ilmu, dan kepedulian, maka kedaulatan bangsa akan tetap tegak dan terjaga. Jaga tunas bangsa hari ini demi kedaulatan negara esok hari.

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan pembahasan kita mengenai Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pendengar ya, di mana memang Hari Kebangkitan Nasional atau disingkat sebagai Harkitnas ini diperingati pada tanggal 20 Mei di setiap tahunnya, di mana ini adalah momen peringatan yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Nah, pada merujuk pada pedoman peringatan ke-118 sudah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, ada tema yang diusung di tahun ini, pendengar, di mana memang Harkitnas ini menjadi momentum menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan penghargaan atas jasa tokoh perintis bangsa. Jadi mengangkat tema adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, di mana memang mengingatkan kita bahwa terkadang kita di masa sekarang semua sudah mudah, semua sudah modern, tidak lagi kita dijajah oleh bangsa asing, membuat kita sedikit terlena ya, dan terlupa untuk terus berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk bangsa, pendengar ya. Tinggal PR saja untuk kita, bagaimana caranya agar kedaulatan bangsa dan negara tetap terjaga, karena memang kedaulatan bangsa dan negara ada di tangan kita.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu.

Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita bersama dalam sesi sanksi, yang mana di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis korupsi dan sanksinya. Dan seperti kita ketahui bahwa kalau untuk di Indonesia sendiri gitu ya, untuk indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia sendiri tercatat atau skornya itu dengan skor 34 gitu pendengar ya. Dan ini berada di peringkat 109 dari 180 negara. Dan masalah ini bersifat sistemik dan berakar dari berbagai dimensi, seperti penegakan hukum yang lemah, kurangnya transparansi, serta budaya permisif masyarakat. Dan ini akan kita bahas di pagi hari ini, jenis-jenis korupsi dan sanksinya, bersama dengan Ketua Koordinator Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum atau PKBH Al-Jamiah IAIN Pontianak, bersama dengan Pak Kamaruzaman SHI MSI. Kita sapa dulu, ini biasanya Andre manggil Pak Ustadz ya. Kalau pagi-pagi bersama dengan Anda pendengar. Nah, kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, nah ini yang akan kita bahas nih Pak Ustadz ya, terkait dengan jenis-jenis korupsi dan sanksinya. Bahkan baru-baru ini gitu Pak Ustadz ya, ini banyak bermunculan kasus-kasus korupsi dan juga hukum-hukumnya gitu Pak Ustadz ya. Maksudnya sanksi-sanksi yang didapatkan dan bentuk-bentuknya seperti apa, nanti kita juga akan bahas di pagi hari ini Pak Ustadz ya. Tapi ini juga berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ya Pak Ustadz ya. Ini harinya bangkit gitu ya, tapi perekonomiannya agak gimana gitu Pak Ustadz ya. Dan bahkan ini bisa jadi juga ada pemicunya gitu Pak Ustadz ya. Korupsi juga bisa jadi salah satunya gak Pak Ustadz?
1: Betul.
0: Tapi kita bahas dulu ya, korupsi itu apa sih sebenarnya gitu Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Nah, betul. Boleh Pak Ustadz kasih gambaran dulu.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bang Andre, ketemu lagi yang biasanya kita on air di Mutiara Pagi ya.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah untuk acara ini kita bertemu di acara sanksi sahabat RRI dimanapun berada. Jika tahun 1908 Budi Utomo mengobarkan kebangkitan, semangat kebangkitan masyarakat Indonesia itu untuk melawan penjajah, bangkit dalam arti fisik melawan penjajah. Lah sekarang ini momennya bukan itu lagi. Ini tema ini sebenarnya koordinasi dengan Mbak Dian juga, karena memang bertepatan dengan Harkitnas ya.
0: Yeah.
1: Dengan Harkitnas, tema yang diangkat juga adalah tentang jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bahasa tunas bangsa itu kan artinya tunas, masih muda. Nah, untuk gendela, tema yang kita angkat ini kan sebenarnya agak apa ya, agak rendah, nggak tinggi-tinggi banget, hanya sebagai dasar. Kalau mereka yang sudah intelektual atau mereka yang sudah profesional mungkin tahu, karena temanya di sini adalah tunas bangsa, maka momennya tepat kita nih mengangkat untuk memperkenalkan ke para remaja Gen Z apa saja sih macam-macam yang dikategorikan sebagai korupsi itu, gitu, dengan sanksi-sanksinya. Demikian Bang.
0: Baik. Berarti ini sebenarnya permukaan ya Pastor. Kalau dalam nih bahaya kayaknya.
1: Bahaya.
0: Nah tapi mungkin masyarakat kita juga masih awam terkait dengan seperti apa sih yang dikatakan korupsi gitu Pak Ustadz.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Karena gini, ada yang mungkin karena kita dengan keramat tamahannya gitu Indonesia nih Pak Ustadz ya, pengennya ngasih gitu Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Nah ya kan, ketemu dengan orang yang terdekat kita rasa kita udah mulai menyayangi gitu ya, itu kita kasih hadiah misalnya gitu Pak Ustadz ya. Tapi kalau jenis korupsi sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz yang bisa dikatakan korupsi?
1: Oleh karenanya macam-macam korupsi itu kan banyak ya. Banyak, tapi secara umum menurut peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi 7 kategori yang besar. Nah, namun sebelum kita membagi tentang 7 kategori korupsi tadi, paling enggak kita membahas dulu apa sih korupsi itu.
0: Yeah.
1: Apa bedanya dengan penggelapan, dengan penipuan, kan begitu ya Bang?
0: Betul.
1: Secara yuridis, yang namanya korupsi itu adalah tindakan yang pasti melawan hukum, satu. Kedua, tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Itu yang diatur di Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 2000 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Jadi unsurnya itu dia melawan hukum, terus untuk memperkaya pribadi, kelompok atau apa tadi korporasi, dan merugikan keuangan negara. Contoh misal kan seorang kepala dinas lalu dia bersekongkol dengan kontraktor untuk melakukan laporan pengerjaan proyek jembatan yang sifatnya fiktif misal, atau juga markup. Nah, itu adalah contoh korupsi karena yang digunakan unsurnya adalah keuangan negara. Berbeda dengan yang namanya penggelapan. Penggelapan itu dia memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya. Misal nih bang, seperti kita diberi amanah uang nih misalkan, barang atau uang yang sudah berada di kekuasaan kita. Nah, dipegang oleh kita nih, karyawan swalayan misalkan. Dia tidak menyetor uang penjualannya ke rekening toko, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi misal. Uang swasta yang tujuannya untuk apa dipakai, itu namanya penggelapan. Tidak dikategorikan sebagai korupsi karena tidak melibatkan keuangan negara. Nah, demikian. Ya secara umum orang awam ya dikatakan korupsi, tetapi secara bahasa hukum itu disebut sebagai penggelapan. Siapapun itu, kepala sekolah swasta misalkan, mengambil uang uang hasil SPP, nah, dialihkan kemana atau dipakai perintah, itu penggelapan. Tetapi kalau umpamanya di satuan pendidikan, uang itu bantuannya dari dana BOS, nah, kan uang negara tuh, maka dia bisa dikenakan sebagai tindak pidana korupsi. Beda halnya lagi yang satu dengan penipuan bang. Kalau penipuan itu misal seseorang menawarkan investasi bodong misalkan, berkedok kebun sawit kah, lalu kemudian dijanjikan keuntungan, ternyata sekali investasi keuntungannya nggak ada gitu. Nah, itu salah satu contoh dari penipuan. Jadi paling enggak kita bisa mengetahui kategorisasi dari korupsi dan penggelapan, sama-sama melanggar hukum, ya kan? Baik untuk pribadi, tujuannya untuk pribadi, kelompok ataupun korporasi, tetapi yang membedakan adalah keuangan negara. Itu untuk korupsi dan penggelapan. Nah, korupsi sendiri secara umum itu kategorinya banyak. Misal seperti unsur apapun hal yang merugikan keuangan negara, satu. Kedua itu suap menyuap. Yang ketiga misal seperti penggelapan dalam jabatan. Terus perbuatan curang. Terus ada juga perbuatan curang itu kan bisa mark up atau apa gitu kan. Terus benturan kepentingan pribadi dan juga gratifikasi pembayaran. Ini nanti unsur-unsurnya berbeda dengan sanksi-sanksinya tuh bang. Kalau misal kerugian negara misalkan, itu setiap orang yang melawan hukum yang kita contohkan tadi, untuk kepentingan pribadi, terus dia mendapatkan keuntungan dari itu, kemudian dia misal memanipulasi anggaran, nah, salah satunya markup atau pemotongan, pengadaan komputer dinas di mana harganya 5 juta per unit misalkan, ditulis 15 juta. Padahal kan anggaran dari uang negara tuh. Itu juga termasuk disebut sebagai kategori korupsi yang ancamannya lumayan tuh, bisa 4 tahun sampai 20 tahun. Bergantung unsur-unsur pembuktian di pengadilan tadi, dan bahkan dendanya 20 sampai 1 miliar. Itu namanya kan kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap itu ya kita tahulah, memberi atau untuk menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Sekali lagi, ini pegawai negeri dalam menyelenggarakan negara, tujuannya itu bermaksud untuk kepentingan

kita kalau suap menyuap ancamannya sih biasanya 5 tahun, tapi kan kadang dikejar dengan unsur-unsur lain sehingga tinggi ya. Itu suap kategori yang kedua ya, korupsi. Yang ketiga itu adalah penggelapan dalam jabatan pegawai negeri yang biasanya atau orang lain ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau membiarkan orang lain mempengaruhinya. Contoh, bendahara dinas misalkan mencairkan cek ke as daerah lalu dengan sengaja memalsukan pembukuan. Agar sisa anggaran akhir tahun seolah-olah habis untuk semua. Nah, ini sering terjadi yang hal-hal di mana. Ya kan? Yeah. Untuk laporannya. Nah, itu kena juga, itu bisa 15 tahun tuh, Bang. Dengan denda maksimal 750 jutaan. Itu namanya penggelapan dalam jabatan. Yang keempat nih, yang keempat itu pemerasan. Ya tahulah ada oknum kelurahan, kecamatan, atau oknum siapa misalkan dia ini menolak memproses sertifikat, misal memproses sesuatu kalau tidak ada imbal baliknya. Sudah tahu. Nah, itu juga ini kan enggak merugikan uang negara. Karena yang memakai saya nih, masyarakat umum, uang pribadi. Ya kan berarti enggak merugikan ke uang negara. Tapi kan yang meminta memeras tadi kan pejabat negara. Itu juga akhirnya kena. Terus juga pembuatan curang. Misal pengawas proyek tuh, pengawas proyek pembangunan jalan raya membiarkan kontraktor menggunakan aspal di bawah standar kualitas demi mendapatkan bagian keuntungan. Nah, ini kena nih, misal ada pengadaan barang tuh. Untuk petugas penjabat komitmen tuh kan biasanya kerjasama dengan kontraktor tender. Nah, di dalam MOU-nya dari pusat, misal barang yang harus didatangkan adalah kualitas A, misalkan. Ternyata sekali datang itu adalah kualitas B, misalkan, atau amin, kan ada selisih tuh. Nah, itu kena juga, kena. Dan bahkan ada di salah satu kampus itu, karena kasus kayak tadi, betul dia ini gak mengambil uang itu bukan untuk pribadi. Cuma tadi dia ini kelalaiannya dalam meng-ACC mendatangani kontrak tadi. Kualitasnya kan A. Ternyata yang datang kualitas B, kan ada selisih. Jadi uang itu udah dikembalikan. Teman, kan hukum tidak mengatur itu. Meskipun unsur pemaaf uang dikembalikan, tapi proses hukum tetap berjalan. Sehingga paling cuman itu pertimbangan meringankan. Dan ini salah satu rektor ini sampai akhirnya dicabut gelarnya. Dicabut, diberhentikan, tidak ada rahmat gelar profesornya gegara tadi tuh. Padahal bukan dia kan, bukan dia itu. Terus yang keenam nih, benturan kepentingan dalam pengadaan. Misal seorang kepala dinas pendidikan atau kepala desa misalkan yang merangkap menjadi pemilik terselubung yang di CV, dari CV yang menekankan tender pengadaan buku belajar dan semacamnya di dinas untuk didampingi oleh dia sendiri. Jadi seolah-olah dia ini terselubung nih, Bang. Artinya untuk mendapatkan tender itu, ya kan, kan dia tidak boleh nih megang CV, misal DPR nih, kan tidak boleh kan main tender. Jadi CV-nya itu diatasnamakan orang lain, padahal yang ngelola di baliknya itu dia. Nah, untuk memenangkan tender itu dia bermain di situ. Maka yang terjadi di bupati mana kemarin itu yang viral, yang cewek Jawa Timur itu, kan kasus itu, sehingga ada di dalamnya bahwa dia termasuk pengurus dari CV tadi. Nah, itulah disebut benturan kepentingan. Nah, terakhir itu adalah gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian dalam arti luas ya, barang dan sejenisnya yang kemudian diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatannya. Nah, misal ada seorang pejabat lalu dia menerima hadiah laptop, begitu kan, atau seorang dosen menerima apa dari mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsinya misalkan. Lah, itu sebenarnya juga dia bisa kena itu. Makanya dulu zaman ketua KPK Abraham Samad, ya kan, Abraham Samad itu

0: mahasiswa itu dilarang memberi nasi apapun itu kepada dosen penguji. Karena sudah dianggap sebagai mereka ini PNS sudah digaji begitu kan dari wakas negara, jadi tidak boleh begitu. Cuman kan akhirnya jadi kontroversi itu. Ujung-ujungnya ada kebijakan beberapa kampus boleh, tapi nasi itu diberikan atau kuota hadiah itu diberikan setelah nilai keluar, setelah selesai ujiannya begitu kan. Mungkin itu sebagai wujud sedekah atau rasa syukur. Karena kalau diberikan di awal itu pasti akan berpengaruh itu dengan nilai. Kalau yang diberikan bagus, menunya enak gitu kan, wah ini gimana gitu. Kalau enggak, wah ini kayak gini. Karena kan psikologi kan, psikologi ya, itu sempat dilarang. Lah itu kan gratifikasi banyak yang biasanya. Makanya seorang ASN itu memang hati-hati untuk menerima gratifikasi, termasuk juga hadiah. Kalau hadiah itu di apa istilahnya ya, dibatasi itu dan harus dilaporkan tuh kalau hadiah itu. Biasanya sampai dengan minimal itu, kalau peraturan dari KPK itu jika nilai gratifikasi itu 10 juta atau lebih, maka itu harus dilaporkan. Kalau enggak itu dianggap sebagai suap. Meskipun itu yang berikan keluarga, misal pegawai PNS, ASN ya, penyelenggara negara, kadis, anggota dewan, polisi dan semacamnya, terus mereka ini menerima hadiah tadi misalkan, itu bisa juga kena. Mantenan nih nerima hadiah karena dia pejabat misalkan, lalu dia memberikan amplop atau hadiah sampai mobil dan semacamnya. Nah itu harus dilaporkan itu, kalau enggak itu bisa masuk ke kategori gratifikasi tadi, hadiah.
1: Baik. Wah ini menarik nih Pak Ustadz ya. Dari kerugian keuangan negara gitu, terus juga suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan tadi ya Pak Ustadz ya. Terus juga gratifikasi. Mungkin Andre mau coba ke gratifikasi dulu deh Pak Ustadz ya, sebelum kita ke ranah yang lainnya. Ini yang jadi menarik adalah biasanya ini kan banyak ya Pak Ustadz gini, dalam artian kalau dalam jumlah tertentu langsung dikasih brek gitu kan, mungkin langsung ini ya Pak Ustadz ya, kelihatan gitu ya. Tapi mungkin ada yang dalam manipulasi itu dalam udahlah gitu, bayar dalam bentuk makan siang aja tapi full ya satu bulan misalnya gitu. Nah itu gimana itu Pak Ustadz? Itu juga termasuk gak Pak Ustadz? Kalau seandainya nanti dikalkulasi gitu, itu apakah juga itu masuk? Atau dia menghitungnya itu adalah per satu kali yang dikeluarkan itu sendiri? Atau gimana nih Pak Ustadz?
0: Enggak juga. Enggak harus per satu kali langsung saklek total sekian, enggak. Makanya kan kadang ada tahapan, ada yang asur. Nah, termasuk juga kan misal seperti mereka namanya pencucian uang ya. Nah, itu kan extraordinary crime nih semua nih. Pencucian uang itu kan dia hanya dia mendapatkan uang itu dari hasil curang tadi, entah dari gratifikasi dan semacamnya. Lalu kemudian dia dialihkan ke aset atau dialihkan ke orang lain, misal ke keluarganya gitu, seolah-olah itu hasil dari dia yang berikan keluarga. Itu kan namanya pencucian uang itu kan. Lah, itu kan enggak mungkin kadang langsung sekaligus, tapi dia pasti berturut-turut. Pemberian itu juga seperti itu, pencairan kadang seperti itu. Jadi itu juga tetap dihitung gitu.
1: Berarti bisa saja gitu Pak Ustadz ya. Kalau tidak sekaligus pun itu juga bisa kena gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Kan nanti ketika di persidangan itu akan dilihat unsur-unsurnya terpenuhi enggak dalam pembuktian begitu kan. Nah, kalau digratifikasi tadi sama seperti dengan pemberian hadiah tadi itu kan kalau hadiahnya dengan nominal lebih 10 juta maka itu kan harus dilaporkan. Nah, kalau enggak menurut undang-undang ya, menurut undang-undang kalau enggak dilaporkan maka itu kan nanti yang menentukan oh ini boleh ini tidak itu kan dari pusat itu. Dari KPK tadi ini boleh diterima atau enggaknya begitu loh. Terus kemudian kaitannya ketika dia menerima, nah itu kan termasuk janji tadi, enggak kena gratifikasi tapi unsur lain bang. Misal oh unsur penyuapan nih. Ya kan, unsur atau unsur kepentingan nih. Oh, nih. saya kasih selama sebulan. Kira-kira kalau selama sebulan dikasih rutin mulu, sedangkan saya punya posisi tertentu, gitu kan, berpengaruh enggak dengan kebijakan kita dengan dia, gitu kan? Nah, berarti kan ada konflik kepentingan di situ, curang tadi. Ya tentunya orang nggak ngasih kan nggak cuma-cuma.
1: Iya benar-benar ya Pak Ustadz ya. Oke baik. Berarti misal gini Pak Ustadz. Nah ini kan biasa di Konoha nih banyak ya Pak Ustadz. Manipulasi itu banyak gitu ya. Misalnya nggak nyampe dia 9.999.000 gitu Pak Ustadz ya. Nah itu kan itu gimana tuh Pak Ustadz? Misalnya itu per proyek misal gitu Pak Ustadz. Proyek ini segitu. Proyek yang berikutnya segitu gitu. Nah ini gimana nih Pak Ustadz?
0: Inilah negeri Konoha ya, mencari celahnya mulu gitu. Kalau enggak nyampe 10 juta, 9 juta dapat. Intinya nanti kan tetap dilihat dari unsurnya. Tadi itu kan 10 juta itu kan itu termasuk pemberian dari hadiah, ya kan? Unsur dari korupsi yang hadiah masuk gratifikasi tadi. Kalau dia tadi dengan cara misal, oh saya nanti kalau menang proyek ini jalan udah selesai, saya kan gitu ya, saya minta fee-nya 5 juta, ini proyek yang satu, minta fee-nya 5 juta sekian, satunya fee sekian begitu kan. Lah itu kan sebenarnya juga nggak boleh, karena dengan jabatan dia sebagai abdi negara dan itu keuangan negara, maka nanti akan kena itu juga. Kenanya di mana umpamanya, karena unsur pemerasan tadi karena dia minta. Ya kan, misal kalau kamu nggak ngasih fee ke saya 10 juta misal dari pembangunan jalan misal kan, pembangunan jalan nggak sampai segini, ini nggak akan saya tanda tangan nih. Maka nanti beri ya saya ya, ya kan, biasanya tidak mungkin itu siapa dalam arti cuma-cuma memberi itu. Makanya jangan heran, jangan heran kita antara husnudon dengan sudon lah jalan. Misalkan ketebalannya harus 15 cm misalkan, ternyata sekali terbangun tinggallah 8-10 cm, yang seminggu sebulan kemudian udah rusak
1: gitu Pak Ustadz ya.
0: Karena di situ, nah ini kan saya ini kan kadang dengan masyarakat ya, misalkan anggaran 1 meter misalkan 20 atau 23, 23 kan, dari PU nih, dari PU nanti tuh oleh kontraktornya, oleh siapa potong-potong, akhirnya nyampe ke pelaksana, pekerja lapangan tuh kadang per meternya jadi 13-15 ribu. Gitu kan. Setelah itu ternyata kualitasnya beda, makanya nanti itu kadang setelah selesai oleh PU dicek, oleh PU dicek, oh ini kualitasnya benar. Kalau dia kurang ukuran atau kurang tebal pasti disuruh tambah lagi. Nggak mau tahu caranya, kata PU, kamu mau nambah ketebalan atau kamu kontraktor ini mau menambah panjangnya untuk menyampaikan begitu. Ya karena memang begitu, jadi ada kan tak mungkin lah orang tanda tangan anu itu jarang-jarang begitu. Nah, cuman kan sekarang satu kesadaran kita masyarakat berani nggak speak up untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Misal, nah, contoh misal ya Bang, penyalahgunaan kewenangan keuangan negara misalkan wewenang. Misal dapat bantuan dana hibah nih. Dana hibah itu kan peruntukannya untuk program A misalkan. Ternyata dana hibah tadi digunakan untuk plan B, padahal tujuannya kemaslahatan juga, untuk plan B dan plan C. Misal dia nggak mengambil pribadi nih, nggak mengambil pribadi, nah dia kan kena. Kena kan penyalahgunaan keuangan negara itu. Yang sempat viral beberapa hari yang kasus berapa dari Ramadan kemarin itu kan seperti itu. Oh saya kan nggak menghabiskan, saya kan nggak memakan uang itu, nggak menggunakan uang itu, sampai akhirnya pra-peradilan misalkan, dipra-peradilkan. Ya nggak bisa, karena dengan jabatannya itu melekat ke dia, gitu.
1: Baik, dan nah ini menarik ya Pak Ustadz ya, ketika berbicara kasus korupsi juga gitu Pak Ustadz ya. Ini kan bahkan sampai ada yang kemarin ya, yang baru aja diputuskan Ini apa wakil menteri Noel ya Pak Ustadz ya?
0: Oh iya.
1: Mantan wakil menteri. Ya sekarang udah dihukum juga ini. Iya, akhirnya munculin statement yang cukup berbahaya juga gitu Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Katanya kalau hukumannya segini gitu ya. Terus juga apa yang dikorupsi sekian. Kalau tahu gitu katanya mending korupsinya banyak sekalian gitu. Nah, ini kan bahaya ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi gimana nih Pak Ustadz? Kalau kita menakar apa menakar sanksi hukumnya itu sendiri, itu seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Apakah memang malah kalau kita sebagai rakyat ya bagusnya lebih lama lagi gitu hukumannya gitu Pak Ustadz ya? Nah itu gimana memang, Pak Ustadz?
0: Hukum itu Bang, sebelum menjadi suatu produk undang-undang, yang menghukum itu kan undang-undang. Kalau di bawah undang-undang itu biasanya tidak menyebutkan penjara, paling hanya sanksi administratif atau hanya sanksi keuangan, begitu kan, denda. Tapi kalau bicara tentang penghukuman itu lari ke undang-undang. Lalu selama proses pembuatannya itu adalah namanya produk politik. Jadi makanya menggunakan yang namanya politik hukum. Kalau udah disahkan menjadi undang-undang, maka itu baru disebut sebagai produk hukum. Setelah menjadi produk hukum, produk hukum ini kan dibuat oleh legislatif. Ya kan, sebagai yang berwenang. Untuk menjalankannya adalah eksekutifnya. Pemerintahan dengan jajarannya, dia yang menjalankan. Yang mengawal itu adalah dari yudikatifnya. Cuma ya tadi, akhirnya hukum itu kadang berlaku menjadi like and dislike.
1: Ya
0: kan? Yang namanya orang itu Bang, kalau udah dislike Bang, dicari celahnya Bang, dijadikan tersangka lama gitu kan. Dicari pasal-pasalnya itu, yang penting nyerempet ya. Gimana caranya memasukkan orang ini, ya pokoknya nyerempet begitu loh.
1: Walaupun baik, berdasarkan keyakinan nih Mas.
0: Iya, karena hanya cukup dua alat bukti. Nah, kan cukup alat dua bukti sehingga oh enggak kena pasal ini, cari pasal apa lah yang penting bisa memasukkan dia. Makanya muncul istilah akhirnya yang dikenal dengan kriminalisasi. Satu. Kedua, makanya ada tangan kuasa di sana. Ada tangan kuasa yang juga pasti akan berpengaruh. Coba Bang Andre lihat, selama orang itu menjabat ya, jabatan publik, jarang-jarang mereka itu akan terkena apa namanya, terkena sanksi hukum atau bermasalah hukum, ya kan?
1: Iya, ya, betul.
0: Betul, kecuali di luar konteks dia karena tertangkap tangan, atau tertangkap tangan atau karena hasil dari penyadapan, begitu. Itu kan beda konteks ya.
1: Nah,
0: tapi secara umum selama dia menjabat aman-aman aja. Nah, baru nanti kalau udah mau habis masa jabatannya, ya, atau sudah selesai jabatannya, baru banyak laporan masalah hukum. Kita belajar mendekati pemilu lah, kayak kemarin tuh kan banyak calon-calon gubernur, calon-calon bupati yang kena kasus itu. Nah, itu satu. Kedua, makanya mereka itu banyak berlindung kepada kuasa. Terutama kalau kita berbicara partai juga ya kan. Mana partai yang besar yang bisa melindungi dia, begitu loh. Bisa melindungi dia lah. Kenapa saya angkat tema kayak gini? Cobalah kalau kita bicara tentang Kemenristek itu, Nadiem Makarim misalkan. Nadiem Makarim, lah ini kan dia nggak punya partai ketika dia jadi menteri.
1: Iya
0: kan? Karena dia berangkat dari profesional.
1: Betul.
0: Nah, coba sekarang ancaman pidananya berapa itu? 18 tahun. Tidak sesuai dengan kekayaannya. Lah, wong dia belum jadi menteri aja, opini ya.
1: Iya,
0: opini
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Belum jadi menteri dia sudah jadi bos gitu kan? Kan dia punya perusahaan driver itu kan?
1: Betul.
0: Udah besar di situ, begitu loh. Jadi ya tadi karena tidak ada yang membackup dia di belakang. Nah, jadi kita nggak heran juga ya, nggak heran juga. Kuasa itu memang penting ya. Bukan kadang nggak mau teman-teman dari kejaksaan untuk memprosesnya lebih cepat. Cuman kan kadang saya memproses satu orang ini. Nah, kata abang tadi proses satu orang ternyata ini nyambung sana, nyambung ke sana, ya kan? Akhirnya jadi berantai. Lah, ketika sudah berantai, wah ini habis nih ketenangan nanti, kedamaian, kemaslahatan masyarakat nih. Ini akan terganggu nih gitu loh kan. Nah, ya udah kita pelan-pelan saja, mungkin dihabiskan dulu jabatannya. Kan bisa. Enggak ya apa namanya? Korupsi sekarang harus diproses sekarang enggak? Kan banyak kan mereka melakukan korupsi anggaran yang dilaksanakan tahun 2021 dulu begitu kan, baru diangkat sekarang. Ya memang begitu, Bang.
1: Oke. Okay. Karena sebenarnya kalau kasus kayak gitu tuh juga ada batas waktunya enggak sih, Pak Ustaz? Maksudnya berapa tahun? Kalau kayak beberapa kasus kan ada yang maksimalnya
0: ada dolar sa. Setahu saya antara 20 sampai 25 tahun itu masih bisa diproses.
1: Okay.
0: Di dalam kasus tersebut. Beda dengan daluarsa dalam penahanan ya. Kalau penahanan itu kan biasanya kasus-kasus kayak gini nih kan, orang itu pertama istilahnya dilakukan penyelidikan. Oh ini ada laporan, oh ini ada kasus, itu penyelidikan dulu. Penyelidikan itu apa maksudnya? Oh ini ada unsur pidananya enggak ya. Nah, hukum itu kan terbagi tiga, Bang. Secara umum, satu publik pidana tadi, gitu kan. Mainannya ya penjara kan begitu. Kedua perdata. Nah, perdata itu kan perjanjian orang per orang. Nah, maka terus yang ketiga itu dia adalah sifatnya administratif. Sehingga ada pengadilan PTWN. Lalu itu dikaji itu, Bang. Ini apakah dia ada kerugian karena keperdataan atau kerugian karena kelalaian administratif, misalkan kalau karena SK dan semacamnya. Lah, dari tiga ini nanti ditentukan namanya penyelidikan. Oh, ini masuk pelanggaran administratif, paling hanya disuruh mengembalikan. Kalau ini masuk ke perdata, dah kamu penalti, kan begitu kan? Oh, ini pidana. Nah, udah proses. Berarti kalau udah proses kan dipanggil tuh. Dimintai keterangan semua dulu berapa kali, diberilah pertanyaan sampai 50 pertanyaan, nanti saksi dan ketemu dua alat bukti. Yang akhirnya sebagai dia diangkat sebagai keterangan itu, yang dimintai keterangan, akhirnya diangkat, dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Lah, untuk menentukan tersangka itu kan datanya 14 hari, kalau nggak diperpanjang lagi gitu kan, dua kali. Kalau bukti tetap nggak lengkap, nah gitu kan, maka dia harus dilepas. Kalau belum jadi tersangka, itu orang dimintai keterangan itu 1x24 jam. Nah, lebih dari itu dia harus dilepas. Nah, jadi daluarsa antara berlakunya kasus dengan daluarsa menetapkan orang jadi tersangka tadi, itu berjalan beda.
1: Oke, baik. Yang menarik dari kasus korupsi juga nih, Pak Ustadz, ya. Ini kalau kita ngomong korupsi kayaknya bakalan panjang, bisa 2 jam juga bisa nih, Pak Ustadz, ya.
0: Oleh karenanya sebenarnya kan kemarin tuh kalian bilang begini, Ustadz, ini terlalu banyak dibahas semua, Kak. Kenapa? Oh, yuk kita fokus ke gratifikasi aja. Nah, ini kan momennya, saya bilang kan momennya ini kan tunas bangsa nih. Nah, tunas bangsa. Kita berbicara secara umum aja dulu untuk memperkenalkan ke masyarakat ini loh jenis-jenis korupsi yang perlu diketahui. Untuk pendalamannya ya mungkin butuh di waktu-waktu yang lain.
1: Iya benar banget ya, Pak Ustadz, ya. Tapi Pak Ustadz, nah kalau kita berdasarkan jenis korupsi dan juga sanksinya, ini kan orang menjadi khawatir juga gitu, Pak Ustadz, ya. Dan menjadi gimana gitu ya, Pak Ustadz, ya, ketika saksi gitu, Pak Ustadz, ya, didatangkan untuk dalam sebuah kasus korupsi misalnya gitu, Pak Ustadz, ya, itu justru apa ya, ada indikasi ke arah juga sama gitu, menerima suap atau memberikan suap gitu, Pak Ustadz, ya. Tapi justru ya aman-aman aja gitu, Pak Ustadz, ya. Ini kan ada beberapa kasus yang kemarin kayak gitu ya, Pak Ustadz, ya. Oh, ini kok saksi udah jelas-jelas mengakui menerima gitu ya, dan menggunakan uang yang tidak seharusnya gitu, Pak Ustadz, ya. Tapi justru ya udah aman aja gitu, tapi dengan catatan dia udah ngembaliin gitu, Pak Ustadz. Apakah itu seaman itu gitu, atau memang
0: saksi apa lo dulu nih?
1: Kasus suap, Pak Ustadz.
0: Iya, statusnya kita bukan mutiara.
1: Saksi dari ya, nah,
0: Gini, kita bukan saksi pernikahan dalam mutiara pagi ya, bukan. Kedua, dia dipanggil saksi hanya sebagai dimintai keterangan dalam proses penyidikan, ya kan? Dipanggil nih orang nih. Nah, dia kan hanya sebagai saksi dulu, dimintai keterangan karena belum ditetapkan. Berarti itu proses di kepolisian atau di kejaksaan atau di KPK kan gitu. Beda lagi dengan saksi yang ketika sudah di dalam persidangan. Yang maksud saya tanya ke abang nih,
1: saksi dalam persidangan, Pak Ustaz.
0: Pertanyaannya ambigu.
1: Iya benar. Kalau saksi dalam persidangan, misalnya dia udah mengakui, pasti kan keterangannya udah diminta gitu, Pak Ustaz ya. Dia udah mengakui sudah sudah menerima, menggunakan dan juga mengembalikan gitu, Pak Ustaz ya. Nah, ini bagaimana akhirnya, apakah harus ada yang melaporkan dulu baru saksi itu bisa menjadi seorang tersangka juga atau gimana gitu Pak Ustaz?
0: Saya berbicara kepada di saksi, dimintai saksi selama penyidikan dulu ya. Karena saya pernah mengisi di salah satu instansi hukum di Kalimantan gitu kan, Kalimantan Barat. Terus kemudian kita ngobrol dengan kepalanya waktu itu, menyampaikan begini. Kan saya dulu menjabat di luar Jawa gitu ya. Di luar Jawa saya menjabat, lalu ada laporan tentang penyelewengan dana desa sampai 300 juta gitu ya kan. Kita panggil, memang dia salah. Dia salah karena menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi begitu. Cuma Ustaz, kata dia kan, kalau kami tahan dia, otomatis dia memang bersalah, masuk penjara. Tapi uang itu kan gak kembali, iya kan, kata dia kan. Jadi kami sampaikan dulu secara persuasif ke dia, berani gak kamu membalikan uang itu? Kalau uang kembali kan untuk pembangunan masyarakat, kata dia kan, kembali untuk pembangunan desanya gitu. Nah, daripada itu gak kembali gitu kan. Nah, ternyata dia akhirnya mau mengembalikan uang itu sehingga proses tadi berhenti. Nah, kenapa juga bisa berhenti? Satu, karena tidak di backup oleh media. Kan kita kalau no viral no justice.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Satu. Kedua, pendapat lain ya tidak bisa. Mestinya proses hukumnya tetap dijalankan. Cuma pengembalian uang tadi itu hanya menjadi syarat untuk meringankan sanksi pidananya. Itu yang di penyidikan ya. Nah, ketika di pengadilan, proses saksi di pengadilan, saksi itu kan ada dua. Saksi yang didatangkan oleh terdakwa untuk meringankan dia tuh.
1: Betul.
0: Nah, ada saksi yang didatangkan oleh penuntut, jaksa, untuk memberatkan, kan untuk memberatkan. Sehingga akhirnya, dan keduanya ini disumpah, keduanya disumpah. Jadi kalau mereka memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta, itu bisa dilaporkan, mereka juga bisa dipidana 5 tahun ke atas karena memberikan keterangan palsu. Lalu dia, oh iya saya menerima, kata abang tadi kan. Misal nih, si A, dia sudah jadi tersangka. Bukan tersangka lagi, karena ada proses pengadilan kan. Berarti sudah terdakwa. Nah, orang itu kan pertama kadang saksi. Setelah saksi, naik tingkatannya jadi menjadi tersangka. Nah, ketika sudah masuk ke proses sidang, namanya terdakwa. Kalau sudah divonis, namanya terpidana. Kan begitu ya. Nah, ini kan sudah terdakwa nih. Sudah terdakwa satu orang. Berarti kan proses laporannya berjalan untuk dia. Nah, lalu ada saksi. Dia mengakui, yang hukum gak serta-merta langsung menetapkan dia, enggak. Harus ada laporan lain juga, kecuali di dalam dakwaan itu disebut juga menjadi terlibat turut serta. Nah, kami mengkaji nih, kami mengkaji salah satu disertasi ya, sambil kita membantu itu mengumpulkan data berkaitan dengan masalah korupsi. Jadi kasusnya kasus seperti EKTP yang diangkat satu Setia Novanto, terus kasus LNG, Karin Agustin Pertamina, terus bansos Julia, Menteri Julia Batubara, bansos COVID, terus Jero Wacik, dana operasional menteri itu, ya kan. Ketika kita baca putusannya itu, putusannya itu ternyata banyak sekali nama-nama yang terlibat. Nah, ya kan, nama-nama yang... kalau itu masuk di laporan awal ketika pengembangan kasus tadi bang, belum disidangkan misalkan, kan itu kan berkas tuh bolak-balik tuh dari KPK atau dari kejaksaan, dari penyidik ke kejaksaan gitu kan, ke kejaksaan bolak-balik sampai akhirnya dikenal dengan istilah P21. P21 itu artinya udah lengkap dan diserahkan ke pengadilan, makanya diproses. Nah, selama masih pelaku inti ini jadi tersangka dalam pengembangan kasusnya, ternyata yang si B terlibat, si C terlibat, berarti ini nanti akan dijadikan tersangka juga. Sehingga ada istilah di dalam korupsi itu pasal 3 menyebutkan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, sehingga akhirnya menjadi turut serta terpidana juga. Meskipun nanti sidangnya berbeda, atau bisa langsung satu perkara dengan dua terdakwa, misalkan, dan sanksi hukumnya juga akan berbeda-beda.
1: Oke, baik. Wah, makin hangat ya Pak Ustadz ya. Tapi sebenarnya banyak sih pertanyaan ya Pak Ustadz terkait dengan kasus korupsi ini sendiri dan juga jenis-jenisnya gitu ya. Bahkan juga sanksinya. Yang menjadi menarik adalah kadang kan pikiran masyarakat ini gini ya Pak Ustadz ya, kalau kenapa sih yang diadili cuma satu saja gitu ya? Padahal kan kalau kita tahu nggak mungkin dong dia sendirian gitu ya Pak Ustadz ya, kalau pikiran awam masyarakat nih Pak Ustadz ya. Nah, ini apa yang perlu diluruskan dulu nih Pak Ustadz dari hal ini gitu Pak Ustadz?
0: Ya, karena penegak hukum itu enggak serta-merta langsung menahan orang. Sebenarnya mereka ini, kita ini punya prinsip semua. Bukan mudah loh untuk menangkap orang, memenjarakan orang. Karena kalau dipikir merugikan kita juga kok. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dulu kita itu dikenal istilahnya adalah penjara. Iya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Istilahnya penjara. Sekarang kan enggak. Kalau orang jadi tersangka itu bang, kan ditahan tuh. Itu namanya kan disebut istilah rutan. Rumah tahanan,
1: rumah tahanan.
0: Nah, sampai dia sidang sampai vonis. Kalau vonis bukan diletakkan di rutan lagi, tapi namanya lapas. Lembaga pemasyarakatan. Kira-kira di lembaga pemasyarakatan itu mereka makan berapa kali sehari? Ya kan, mereka dapat uang makan enggak dan semacamnya, iya kan, anggarannya dari mana? Kan dari negara. Belum lagi tempatnya yang fasilitas yang tidak
1: memadai,
0: bertumpuk dan semacam, akhirnya jadilah kerusuhan, akhirnya ada yang kabur, begitu kan? Nah, karena itu sebenarnya kita itu meminimalisir sebenarnya, cuma karena ini karena parah, begitu kan, dan itu sangat merugikan, sehingga ya sudah mau tak mau. Makanya kadang dengan KUHP yang baru ini itu ada istilah gini, kalau dulu itu teori yang lama, teori yang lama, teori pertanggungjawaban pidana itu disebut dengan teori absolut. Nah, pertama, teori absolut itu orang dihukum karena memang sebagai pembalasan bagi dia, pembalasan bagi dia. Contohnya apa? Contohnya, mohon maaf, kasus Freddy Sambo misalkan, itu yang dipakai oleh hakim untuk memutus dia adalah teori absolut sebagai pembalasan murni atas perilakunya. Ada juga yang namanya itu teori relatif. Teori relatif, yang namanya relatif tapi bukan relatif intif ya bang. Itu bab lain. Teori relatif ini itu hukum selain pemberian sanksi hukum selain sebagai punishment bagi pelaku, itu untuk menjadikan pembelajaran kepada yang lain agar tidak mengikuti kejahatan yang sama. Nah, ini teori ini diterapkan di kasus COVID tadi, bansos COVID tadi. Nah, dia dihukum berat nih agar kementerian yang lain itu enggak juga juga melakukan itu gitu loh. Ada teori kumulatif, umpamanya kan teori gabungan tadi, selain dia memberikan hukuman tapi juga memberikan pelajaran, itu juga berlaku dua-duanya sehingga memberatkan. Kemudian ada juga yang terbaru yang disebut dengan teori justice tadi, istilah disebut sebagai RJ. Itu apa? Biasanya hukumannya itu kalau dia di bawah 5 tahun dia enggak usah sampai ke anu lah, sampai ke apa? Sampai ke pengadilan lah, kalau bisa yuk kita damai, selesaikan begitu. Ya karena tadi kan tujuannya. Jadi yang ditujukan itu adalah keadilan substantif. Lah, karena adanya RJ tadi, misalkan tidak serta-merta semua pidana yang kelas-kelas teri itu, kelas-kelas teri itu langsung dipenjara juga enggak, begitu loh.
1: Kalau iya penuh kayaknya, Master.
0: Itulah yang penuh, penuh. Berarti kan anggaran apa?
1: Negara
0: anggaran dari lapas kan minta dinaikkan anggaran. Nah, habis lah yang harusnya untuk dialihkan ke pendidikan, ke infrastruktur, habis hanya untuk memberi makan. Toh belum juga mereka setelah keluar melakukan apa? Pertobatan nasu. Kadang kan ada juga lagi yang melakukan residivis kan, mengulangi
1: kebenaran. Kadang ada ketagihan nih maksudnya.
0: Mohon maaf. Ini tidak berbicara korupsi, tapi berbicara kejahatan secara umum ya. Kejahatan secara umum. Makanya ada istilah residivis. Banyak di kalangan kita, iya kan? Di kalangan kita itu kadang mereka yang sudah pernah jadi tersangka, pernah dia di penjara, tapi setelah keluar mereka melakukan lagi kan? Coba bayangkan kenapa? Kalau saya berperspektif sosiologisnya begini, mereka di luar cari makan sulit, faktor ekonomi, iya kan, sehingga akhirnya mereka terkena lah kasus di penjara. Nah, sedangkan di penjara dia itu sejahtera, makan ditangguh dan semacamnya kan, diberi keahlian, bagus tujuan negara. Makanya bukan lagi disebut penjara tapi lembaga permasyarakatan. Nah, untuk dia itu diterima masyarakat, punya kemandirian, keluar gak melakukan kejahatan lagi. Tetapi ketika mereka sudah keluar, iya kan, mereka sudah keluar, stigma masyarakat berlaku bagi dia. Oh ini mantan narapidana, oh ini mantan ini. Akhirnya karena stigma masyarakat negatif, dia kadang juga cari kerja sulit, akhirnya melakukan gitu loh. Ini pernyataan dari salah satu oknum terpidana yang pernah ngobrol dengan saya. Cari kerja bangunan juga sakit kok. Udah, saya mau bikin ulah lagi, ditangkap penjara lebih enak lagi, kata dia. Ya begitulah akhirnya.
1: Ini definisi dikasih cobaan malah dicobain ya, Master. Dicobain gitu.
0: Sehingga negara itu mempunyai kebijakan tidak serta-merta menggampangkan orang itu untuk dipidana. Ini hukum secara real ya. Kebijakan tertulisnya memang seperti itu. Cuman kadang realnya tadi, oh RJ ada aturannya. Umpamanya ini ada apa istilahnya, penganiayaan nih. Udahlah kalau penganiayaan enggak sampai, ya oke, jadi tersangka, enggak usah sampai pengadilan lah, gitu kan. Enggak usah sampai pengadilan, dah kita damai aja. Lah, yang namanya damai kan kada LP, artinya laporan polisian. Udah, korban cabut laporan, kamu minta maaf secara tertulis, dan kamu ratifikasi, artinya memberikan ganti rugi. Masalahnya kadang muncul pencabutan perkara bayarnya mahal, menggantinya juga mahal orang itu. Nah, ini kalau benar-benar enggak dikawal, kadang tanda kutip lagi ya, tanda kutip. Nah, di sini inilah yang bermain tadi. Aparat, mohon maaf, aparat kepolisian. Nah, dia kan juga pejabat negara, ya kan, bagian dari unsur negara. Lah, uang itu masuk enggak ke PNBP? Nah, ya kan? Betul. Nah, jangan pula masuk ke, sama seperti di jalan, yang berhak menilang itu siapa, Bang?
1: Iya.
0: Polisi apa, Bang?
1: Lalu lintas.
0: Iya, polantas. Polisi, utam polisi. Hakim kok ikut juga? Kan ada oknum-oknum. Sekali lagi saya bicara oknum. Maksudnya di situ juga akhirnya yang kadang hukum itu menjadi jelek.
1: Baik. Ya udah Pak Ustadz, ini karena kita udah hampir dekat dengan jam 11, mungkin bisa kasih sedikit conclusion atau penutup nih Pak Ustadz terkait juga dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Semoga ini Indonesia semakin bangkit nanti ke depannya gitu Pak Ustadz.
0: Iya. Karena tema kita adalah Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, dengan tema utama jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ya kan, kita ini memang korupsinya sangat akut. Kalau kita berbicara dengan kasus Mahfud MD, dulu itu sebelum reformasi itu paling hanya kolonel-kolonel pejabat besar aja gitu kan. Tapi sekarang di semua lini udah korupsi di era reformasi. Lah, ini karena sudah penyakit akut. Yuk sebagai kita para remaja, milenial, Gen Z, kita jaga marwah negara kita. Kedua, kita pertahankan semangat Budi Utomo di kebangkitan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional ini, dengan komitmen memerangi korupsi. Kenapa? Sehingga paling enggak teman-teman para pendengar pada pagi menjelang hari ini tahulah bahwa yang namanya korupsi itu ada ya tadi penggelapan, ada penyuapan, ada pengurangan anggaran, ada penggelembungan, ada pemerasan, ada kepentingan pribadi, ada gratifikasi dan semacamnya. Oleh karena itu, sahabat Pro RRI, Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini memanggil nurani kita. Ingatlah, kehancuran sebuah peradaban itu biasanya seringkali bukan karena mereka kurangnya sumber daya alam atau orang pintar, melainkan karena hilangnya integritas. Yuk kita jaga integritas. Kami mewakili PKBH Aljamiyah Pontianak berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat. Mari kita mulai kebangkitan ini dari hal-hal terkecil. Menolak memberi uang damai di jalan, tidak menitipkan anak masuk sekolah lewat jalur belakang. Karena bentar lagi nih. Dan berani berkata tidak untuk korupsi dengan segala bentuk gratifikasi dan lainnya. Jadikan kejujuran itu sebagai identitas utama warga, khususnya di Kalimantan Barat. Demikian Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di sini bersama dengan kita, Ustadz Kamaruzzaman, pendengar. Dan tadi sudah dibahas terkait dengan korupsi dan jenis-jenisnya gitu, serta sanksinya. Dan tentunya untuk Anda yang lewat mendengarkan kami untuk di pagi menjelang siang ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri sanksi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

kita bisa bohong di negara kita. Kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit. Itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal,
azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah
tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong,

sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa.

100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang.

presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama.

itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Lihatnya, ah ini, hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia.

orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu
kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi kekuatan masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan, dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri.

0: Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والشمس وضحاها.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: والقمر إذا تلاها.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: والنهار إذا جلاها.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
1: والليل إذا يغشاها.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: والسماء وما بناها.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: والأرض وما طحاها.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
1: ونفس وما سواها.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: فألهمها فجورها وتقواها.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: قد أفلح من زكاها.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: وقد خاب من دساها.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: كذبت ثمود بطغواها.
2: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
2: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
2: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
2: Ya.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, bun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan Festival Mawar setiap tahunnya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumis-menye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: Jak bungkus bule-bule nak nyetuk beh, ngobel lalu kau. Kau nggak paling jak kena terbangkan hanya jok iya beh.
1: Tapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
0: Juga sih. Yalah, ku pitik lagi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
1: Iyalah orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: adik seorang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang siapa?
0: Ano, kawan abang mu tu be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Nyumak dengan bapak weh dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
0: Shh, iya senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ia.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

Trenggiling atau trenggiling adalah hewan mamalia bersisik. Hewan ini termasuk unik dikarenakan memiliki kemampuan untuk menggulungkan tubuhnya. Dan hewan ini adalah satu-satunya mamalia yang dikenal dengan fitur ini. Trenggiling akan menggulungkan tubuhnya ketika merasa terancam. Di saat terancam, sisik yang dimilikinya akan digunakan sebagai senjata yang dikibaskan ke arah lawan. Selain itu, ia akan menyemprotkan cairan berbau busuk dari kelenjar analnya untuk mengusir predator yang mengganggunya. Trenggiling dewasa mampu mencapai 8 hingga 12 kg dengan panjang tubuh antara 79 hingga 88 cm. Pada umumnya tubuh trenggiling jantan lebih panjang dibandingkan trenggiling betina. Makanan trenggiling sebagian besar terdiri dari semut dan rayap yang mereka tangkap dengan menggunakan lidahnya yang panjang. Trenggiling juga cenderung menjadi hewan soliter, yang artinya mereka bertemu satu sama lain hanya untuk kawin dan menghasilkan 1 hingga 3 anak lalu dipelihara selama sekitar 2 tahun. Seekor trenggiling bisa makan sekitar 70 juta semut per tahun. Meskipun demikian, hewan ini dikenal memiliki sifat seleksi yang cukup tinggi terhadap makanannya. Mereka cenderung hanya memakan 1 atau 2 spesies serangga, bahkan ketika banyak spesies tersedia untuk mereka. Trenggiling dapat mengkonsumsi 140 hingga 200 gram serangga per hari. Trenggiling merupakan hewan pengatur penting populasi rayap di habitat aslinya. Di Indonesia, trenggiling termasuk dalam kategori binatang yang dilindungi oleh pemerintah. Pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, trenggiling masuk ke dalam kategori hewan yang dilindungi lantaran terancam punah. Mengacu pada undang-undang tersebut, pada pasal 21 ayat 2, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Sanksi juga menanti mereka yang melanggar undang-undang tersebut, yaitu bisa dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut, bisa dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krim.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krim di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pemilihan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari Berita Penting.
4: Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto menghormati keputusan SMA Negeri 1 Pontianak tidak bersedia ikut tanding ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI.
5: Dan mereka sendiri sudah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, kemudian toleransi, dan ini ada di materi daripada Pilar itu.
4: Rakerda Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Barat membahas program penguatan ekonomi daerah.
6: Kita merancang semua program kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Karena kan kemarin di kuartal pertama kita udah 6,14 tertinggi di Kalimantan.
7: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto saat sosialisasi 4 pilar MPR RI di Pontianak menegaskan pihaknya menghormati keputusan SMA Negeri 1 Pontianak yang tidak bersedia melaksanakan pertandingan ulang LCC 4 pilar yang sempat menuai polemik. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Abraham Lianto melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Pontianak didampingi PLT Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia untuk melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan Indonesia kepada para siswa. Abraham menilai bahwa para siswa telah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, toleransi daripada 4 pilar tersebut. Usai kegiatan, dirinya juga menyampaikan bahwa SMA Negeri 1 Sambas yang akan maju pada LCC MPR tingkat nasional. Hal itu dilakukan setelah MPR menerima masukan dari kedua sekolah yaitu SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas.
5: Dan mereka sendiri sudah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, kemudian toleransi, dan ini ada di materi daripada pilar.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Mariati, mendukung SMAN 1 Sambas untuk maju mewakili Kalimantan Barat pada LCC 4 pilar tingkat nasional.
9: Sesuai dengan pernyataan SMA 71 Pontianak pada tanggal 14 Mei 2026, itu kami menyatakan siap mendukung SMA Negeri 1 Sambas untuk maju ke tingkat nasional tahun 2026 di lomba LCC 4 pilar ini.
8: Sementara itu, siswa SMAN 1 yang viral karena berani mengkoreksi keputusan juri saat kompetisi LCC tingkat Kalbar yang lalu, Josepha Alexandra menceritakan pengalamannya usai menjalani kompetisi. Dirinya juga berpesan bahwa sebagai siswa dan generasi penerus bangsa harus selalu berani mengutarakan kebenaran.
10: Untuk dari kami mungkin sekarang bisa mulai belajar mengenai pertulan yang ada di Indonesia dari UGD, Mentari, Mentari, dan Kalisya.
8: Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa semakin rajin dalam mengimplementasikan semangat 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari. Wilhelmus melaporkan.
7: Rapat kerja daerah Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Barat membahas program penguatan ekonomi daerah sekaligus konsolidasi pengusaha muda menghadapi tantangan ekonomi. Berikut kita simak laporannya.
11: BPD HIPMI Kalimantan Barat menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda yang diikuti pengurus HIPMI dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Agenda ini difokuskan untuk menyusun program kerja serta memperkuat kolaborasi pengusaha muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Barat Rido Adit Setiawan mengatakan Rakerda menjadi bentuk komitmen HIPMI untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang saat ini tercatat tertinggi di regional Kalimantan.
6: Kita merancang semua program kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Karena kan kemarin di kuartal pertama kita udah 6,14 tertinggi di Kalimantan dan nomor 8 di se-Indonesia. Dengan adanya Rakerda, saya berharap nanti teman-teman dari HIPMI se-Kalimantan Barat bisa meningkatkan lagi sampai ke pertumbuhan nasional.
11: Rido menambahkan kondisi pelemahan rupiah juga tentu berdampak bagi dunia usaha. Namun menurutnya pengusaha harus mampu menyiasati situasi tersebut melalui koordinasi serta kerjasama dan juga inovasi antar pelaku usaha di daerah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh keberadaan HIPMI sebagai mitra strategis dalam membangun ekonomi daerah.
12: Kita ingin berkolaborasi dengan mereka-mereka pengusaha-pengusaha ini yang mungkin nanti bisa menurunkan ide-ide cerminan ya, daripada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dan mereka sangat mendukung untuk dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Nah, masalah rupiah melemah, biasa, ini kan lagi sedang terjadi perang. Kemudian juga minyak kita kan sedikit kesulitan, sehingga dolar naik, maka rupiah melemah.
11: BPD HIPMI Kalimantan Barat berharap dari adanya Rakerda ke-16 ini mampu melahirkan program-program yang strategis yang dapat memperkuat daya saing pengusaha muda sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
7: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Tanjung Pura Pontianak meluncurkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesiologi dan terapi intensif serta program studi magister ilmu farmasi yang diresmikan langsung Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan. Berikut kita simak laporannya.
14: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura mulai mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat melalui pembukaan program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan menyatakan percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah. Menurutnya program ini tidak bisa dijalankan tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Fauzan menegaskan keberadaan program spesialis di UNTAN menjadi langkah penting menjawab kekurangan tenaga kesehatan di daerah.
15: Akselerasi program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis ini adalah program nasional yang digagas oleh Pak Presiden. Tentu spesialis ini banyak ragamnya. Kebetulan di UNTAN yang sudah dinyatakan lulus dan lolos itu program anestesia dan kemudian magister farmasi.
14: Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko menjelaskan program PPDS anestesi merupakan mandat dari kementerian kepada UNTAN untuk menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Saat ini program anestesi menjadi program pertama yang dijalankan dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya, UNTAN bermitra dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta sebagai Fakultas Kedokteran Pembina.
16: Terima kasih. ada penugasan dari kementerian kita untuk menyelenggarakan program spesialis. Kita dimandatkan ada beberapa tentang pada hari ini. Dan tentu saja ini mudah-mudahan dapat menjawab kebutuhan dokter spesialis di tempat.
14: Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Untan, Ita Armiyanti, mengungkapkan kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalimantan Barat sangat mendesak. Bahkan di Kabupaten Kapuasulu belum memiliki dokter spesialis anestesi, dan jika pun ada hanya bertahan maksimal 1 tahun. Tak hanya itu, kini layanan tindakan bedah yang diklaim BPJS harus melibatkan dokter spesialis anestesi. Fiko Alhadi melaporkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Di senyoran ke. Adik namanya siapa?
2: Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
3: Yeh, abang siapa?
2: Kawan abang mutu be.
3: Dan kenal.
2: Dah, upah abang balik ke kopok lah.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Dia benar ada bencana alam terus ngomong.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama Kak Ulan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waduh, senang sekali rasanya bisa bertemu kembali di edisi Rabu 20 Mei 2026. Gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan tetap sehat dan juga masih tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini. Ya, untuk cuaca hari ini di Sambas Kota, Jalan Sayang Rambi ya, ini cukup terik, panas. Lumayan sangat menyengat gitu ya. Gimana nih cuaca di tempatnya teman-teman? Pasti kemungkinan tidak jauh berbeda ya. Tapi belakangan ini ada hujan-hujan lah ya yang turun. Dan seperti biasa juga hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ke depan, pastinya kalau akan bersama pendengar yang pengen request lagu boleh banget bersama kalian di sini pastinya ya di line telepon kita di 0851 76 700 977. Dan gak lupa kalian mau kasih tahu untuk teman-teman yang kemungkinan tidak bisa masuk via call kita ya, bisa banget untuk gabung via chat, baik itu di SMS ataupun WhatsApp. Di sana nanti kalian akan bacain satu persatu, insya Allah juga akan diputarkan lagunya ya, requestnya. Langsung aja kita sapa penelpon pertama. Siapa sih yang beruntung hari ini? Halo Pro Dangdut,
1: adalah kita.
0: Cikulan ya?
1: Halo.
0: Palenin suara cikulan teh atau memang gimana teh?
1: Halus
0: kan? Oh, halus suaranya. Gimana kabarnya teh cikulan?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
1: Bukan lagi itu bagi bos ya, pantasnya.
0: Oke, lagunya lagu apa teh cikulan?
1: Lagu Cowok Halu.
0: Cowok Halu. Siapa dari penyanyinya tuh?
1: Iya, Butterfly.
0: Bukan lagi cari lawa-lawas.
1: Antik namanya yang orang teh.
0: Oh be, cari lawannya Lia Butterfly. Ada yang mau salam-salam mungkin?
1: Salamnya pertama Kak Ulan. Semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Nasa,
0: Katia,
1: Kak Ida, Bang Jaja juga, Bang Andi, Bujang Kerenceng, Bang Pawadi juga, Pak De, Cihipul, Pak Anjang, Pak Anhanarwan, Bujang Cahye, Bang Tredi, Bang Alimin, Wanaci, Bang Senja, Bunda Ari.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi aja yang lainnya bungkus habis dari A sampai Z. Tadi kira gue ngkak.
0: Ade dari Lia Butterfly.
1: Bekerja, makasih.
0: Kak Ulan.
1: Cup.
0: Manteng-manteng lah di kau nih Kak Eca, sami-sami.
1: Maaf lahir batin jangan ngobrol
0: tentang itu. Nanti ngapain? Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cik Kulan ya. Dibilang ke Eca, mentang-mentang ke Eca yang paling sering nemenin ya. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam. Namun itu nyaring. Tadi Cik Kulan cari palan.
2: Nyaring ya Kak Ulan.
0: Gimana kabarnya Bang Padi?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi panas juga.
0: Panas nih nyentuh. Mau request lagu apa tuh Bang Pawadi?
2: Lagunya dari Caca Handika ya Kak Ulan.
0: Caca Handika, oke.
2: Coba minta anak Indonesia Kak Ulan, kita cari dulu lagunya.
0: Apa tuh?
2: Dari Caca. Ya.
0: Judulnya? Halo?
2: Halo?
0: Judulnya apa Bang Pawadi tadi?
2: Lihat dari anak Indonesia Kak Ulan, lagunya.
0: Oh, minta entah lihat kan Nano, daftarnya.
2: Daftarnya ya.
0: Kasih nak dengar lagunya Caca Handika, gay.
2: Ya, nah, ini pun ada lagu judulnya Kak, putarkan
0: saya. Oke, untuk Caca Handika ada Cincin Putih, Malam Penuh Rindu, Mendi Kembang, Orang Sekampung, Pisah Ranjang, Termenung, Gantungan Baju.
2: Tukar ranjang aja ya Kak Ulan.
0: Oke, boleh.
2: Salam-salam nih buat Kak Ulan nih yang lagi bertugas di Bahar itu, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus jangan lupa dari yang baruan masuk ini. Kulan juga, Pak Ade juga di Dungun Cundung. Kak Udiani juga yang ada di Palu. Terus lagi Wanaji. anak anu pak jua dengan kalungan siah di sangek kelampaye. Terus lagi dengan Bang Andi. Nak lupa juga dengan Mewan Usum. Mata Kak Amok juga Bujang Kerenceng. Bujang Kahye. Bujang Es dengan Kak Marni. Terus dengan Kak Ella juga dengan Bang Senja. Kak Tia juga dengan Bang Yayan. Terus lagi dengan Ki Ami. Bang Teredi. Bang Teredi. Pak Alang Pi, kita juga yang ada di Tunggulie yang mungkin lagi mendengarkan, selamat mendengarkan, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Pak Madun, kita juga yang ada di Samatre yang mungkin lagi mendengarkan, selamat mendengarkan Pak Madun, mudah-mudahan tetap terhibur dengan lagu-lagu yang kami request di luar itu Pak Madun. Mudah-mudahan juga sehat selalu. Juga dengan yang di tempat Bang Padi itu ya. Ada mak nyonyah di tempat Bang Pawadi tu.
0: Oh, gak beramai ya, gak iya.
2: Ini agak dengarkan Kak Ulan tu. Mak cik kita yang ada di tempat tu yang gak dengarkan tu di tempat Bang Pawadi. Dapat Kak Ulan, makasih Kak Ulan ni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Pawadi. Ade mak ngah ya beramai yang lagi di warungnya Bang Pawadi yang lagi nyimak kita hari itu ya. Gak kepanasan ke mak ngah. Lanjut lagi kita sapa di belakang Bang Pawadi. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Kak Ulan.
0: Ini dengan siapa nih? Waalaikumsalam. Cik Ambi lamanya dan ngobrol sama Cik Ambi tuh ya. Gimana kabarnya Cik Ambi?
3: Alhamdulillah sehat, lagi kepanasan di Kabul.
0: Jadi memang udah panas tuh eh. Untuk nama nek lagu apa nih kira-kira yang nak direquest tuh Cik Ambi?
3: Lagu Keramat aja kah?
0: Dari Bung Roma kah?
3: Dari Lesti.
0: Dari Lesti. Sebentar, kalau dari Lesti.
3: Salam-salamnya dulu lah kak ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Salam-salamnya buat Bang Pawadi tadi ya. Dengan Cikulan juga, dengan Nyaki Busri, dengan Cah Bojil, dengan Lunganto di Lubang Nengen, dengan Kak Ella, Kak Tia, Kak Jenat. Yang lain kita tunggu saja lah kak.
0: Oke.
3: Apa lagunya kak?
0: Kayaknya dari Lesti kosong tuh, dari Bung Roma kayaknya. Ade mau dari ganti?
3: Lesti, apa lagunya?
0: Dari Lesti, harusnya denger lagu Lesti. Dari Lesti itu ada lagu Kejora. Kemudian cuma ada Kejora tuh ya. Sebentar kita coba cari lagi. Rasanya Lesti ada Dilema, ada Egois. Kemudian Bismillah Cinta. Bismillah ayo, Cinta tapi kak. Rasanya tidak masuk lagu dangdut.
3: Oh dangdut ya?
0: Yeah, rasanya tidak masuk kan nih duet dengan Bung Pasa.
3: Bujang Merana ya kak?
0: Bujang Merana, dari siapa tuh?
3: Dari ini Cynthia kak.
0: Oh iya, bentar ya.
3: Bujang Merana.
0: Dengan Solid Age ya?
3: Udah lah kak.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukis lagu Lesti enggak jadi. Kalau saya nak dengarnya lagu Iye gini, tapi si An enggak pengape. Mun si An kita gantikan dengan lagu yang lain. Kita coba sapa lagi berikutnya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum kakakku.
0: Waduh, waalaikumsalam abangku. Gimana kabarnya itu orang Subang?
4: Sungai Deden baik kabarnya.
0: Waduh, alhamdulillah. Panas keadaan?
4: Sungai Deden panas tuh,
0: gak ulang. Panas. Baik, kalau begitu mau rekis lagu apa nih abangku?
4: Request lagu dari Endang Kurnia aja Kak Ulan. Ling Ling Seng judulnya.
0: Ling Ling Seng, Endang Kurnia. Kita coba bantu cari dulu ya. Ling Ling Seng.
4: Salam-salamnya salam-salamnya buat si Gulan tadi, buat Pak De, Bang Pawadi kita, Anjang, Bang Jaja, Kak Jainab, Mendari, Kak Meme, juga buat Kak Nia, juga buat Pak Ting Sangsut kita, Pak Nanda. Nah, nang lain kita bungkus saja lah Kak Gulan.
0: Oke, baik.
4: Adik lagunya?
0: Adik, sana susah.
4: Buat Kak Gulan tetap semangat, sehat, lalu ceria selalu.
0: Amin, makasih.
4: Makasih Kak Gulan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, orang sebah sambas Sungai Deden ya. Panas katanya. Rekis lagu Endang Kurnia, Ling Ling Seng. Lanjut lagi, kita sapa berikutnya. Silahkan di 0851 7670977. Halo Prodangdut. Halo. Oh terputus ya. Silahkan hubungi kembali di line telepon kita di 0851 7670977. Halo Prodangdut.
5: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Ulan.
0: Waalaikumsalam. Biasanya jak chat nang untuk kita tu ya.
5: Dah bisa kan ong WA-nya anu lagi.
0: Ngutik telepon lah tu wani.
5: Halo, dah dapat telepon dah tu.
0: Oh, inyan rezeki wan. Nak arkis lagu apa wan?
5: Lagu-lagu lama pun bakai.
0: Inyan, dia bagus banget. Lagu manis yo nak ikut tu ya. Bukan lagi wan usu. Nebeng nih Wanusu.
5: Lagunya menade, gadis sering mau bujang lah aja.
0: Gadis sering mau bujang dari zaman 2000 berapi lagu ye.
5: Ah,
0: iya
5: di menade dari sapi batai.
0: Oke, okay, lanjut Wan. Wanusu kita nak nebeng ya.
5: Yo, dan siang.
0: Ya. Oh lah, tak pengen apa Wan, mau tak bisa. Mungkin Wan Usu nak hubungi langsung nanti. Oke. Halo?
6: Halo?
0: Halo? Dah terhubung dengan Wan Usu?
6: Oh, ada. Perodangdut-dangdut adalah kita, Kak Ulan.
0: Iya, kira tadi dan jadi nak numpang lo naci. Masih rejeki ditumpang ke wanaci. Oh, rejeki.
6: Oh. Nak ngebeng dengan wanaci kita itu eh.
0: Oh, di. Ah, nak rekes lagu apa, Wanusu?
6: Lagunya dari Sylvia Maja, we, tak pantas.
0: Tak pantas.
6: Salamnya pertama buat Kak Ulan yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
6: Pertama salamnya buat Puning Sangsut, buat Nia, Dedi, Bang Bujang Krenceng, buat Ella Cipasang, Sia Cipasang, Pak Ade, Warna Ci kita terima kasih Warna Ci dan numpangnya. Hai Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Uja S. Kamar, Pak Anjang, Bang Imanabella, Bang Roni, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Bang Amarwan, yang lain dirangkul aja Kak Ulan dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wan, Wan Usu. Kosong lagunya teh dari Selvi Yamato. Oh ada ada ya ada.
6: Jadi dahi.
0: Oh siap.
5: Wan Usu semuanya dah nak angkatnya ya. Karena dah double pokoknya.
0: Oh double double. Siap
5: siapnya. Yo siang biasa payah nak masuk ya, numpak nak ya.
0: Dah seorang lagi ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Aci dan juga Wan Usu. Sehat selalu Wan Usu dan Wan Aci. Ah, cukainya Kak Ulan. Oh, weh, sekali masuk dua-duang. Biasa soalnya Kak Ulan bacakan via chat ya kan. Hari itu udah masuk ke doang. Mohon maaf untuk penelpon selanjutnya, kita tahan dulu karena udah lumayan banyak lagu yang di request. Kita putarkan dulu aja lagunya, nanti Kak Ulan akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Prodangdut yang detailnya kita.

0: adik punya orang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang siapa?
0: Kawan abang mutok be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hang yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan
2: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: buang sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetuk beh, ngobe lalu kau. Kau lak paling jak kena terbangkan hanyi jok iya beh.
0: Yeah, tapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
0: Gila orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih

0: Semes-semenye ditinggalkannya Ki Aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Bayu, Eca, Uus.
1: Iya, yeah, Mak.
0: Gimana aja, Be? Kita tuh ya.
2: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
0: Lain kali, Be. Usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
3: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, masih bersama kalian di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Selfie Yama. Telah membawa kita pada pukul 14 kurang lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, waktunya kita untuk bacain SMS atau WhatsApp yang sudah masuk. Kita akan bacakan satu per satu. Ini terhitung SMS pertama. Sepertinya terputus teman-teman, tapi kita akan coba bacakan ya. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Saya Cipul mau salam-salam dengan semua monitor, Bang Eli, Ciklon, Wanaci, dan yang lainnya dibungkus abis. Lagu diputus di sini Cipul. Mungkin bisa di SMS ulang ya kalau mau request lagu, soalnya pas nyebutkan lagu diputus nak judulnya Pesian. Lanjut lagi, assalamualaikum Pro Dangdut. Kak, saya Bang Pardi, Munade capek dari Bang Haji. Tadi kalian udah coba cari capek dari Bang Hajinya, kosong ya, di database kita gak ada. Mungkin mau tukar lagu juga boleh, nanti SMS aja setelah lagu diputar ya. Insya Allah kita akan putar di setelah lagu berikutnya gitu ya. Lanjut lagi, kita akan bacain WhatsApp. Ada beberapa yang sudah masuk. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam. Saya Tini dari Trans Sabung. Mau pesan lagu dong Kak. Lagunya Roma Irama, Roda Kehidupan. Salam-salamnya buat kakak yang bertugas ya, CMB, Kak Jena, Pak Anjang, Kak Lia, Wanaci, Wan, Usu, dan semua pendengar aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Lanjut lagi, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ulan. Waalaikumsalam. Request lagu Dana Asmara dari Ica Trisnawati. Salamnya buat Wanaci, buat Wanusu, Bang Pawadi sepasang, katanya Kak Ella sepasang, buat Kak Tia sepasang juga, buat Bang Cahye, buat Bang Kerencing, yang lainnya dibungkus aja. Buat Kak Ulan yang baca, semoga sehat selalu. Bye Uning Sangsut di G Parik. Terima kasih buat Uning Sangsut. Oke, itu dia tadi ya yang udah masuk. Langsung aja kita putarkan lagunya. Buat teman-teman yang mau ganti lagu tadi yang kosong lagunya, boleh SMS ulang ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waktu kita kurang lebih tersisa 15 menit lagi. Dan ini sudah dibacakan semua ya, SMS dan juga WhatsApp-nya. Tadi tidak ada konfirmasi ulang juga dari teman kita untuk ganti lagu. Mungkin kita sapa aja melalui via telepon. Silahkan buat teman-teman yang mau bergabung ya. Dua penelpon terakhir di 0851 7670 0977.

0: Oke, sembari kita nunggu ya, kita mau cari lagu yang cocok buat diputar jelang sore ini yang asik gitu ya. Kalau nggak ada yang mau request lagu, Kak Ulan yang cariin lagunya nih. Wah, nggak, jangan Kak Ulan nih, langsung ditelepon ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Pak Deka.
1: Betul lah.
0: Betul, lagu apa kita Pak De?
1: Lagu anu, apa ya? Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Oke, boleh. Salam-salam lah kali kita tuh.
1: Salam simianya lah ya. Terakhir ya tuh ya. Salam simianya dari mulai dari sampai ke rosak.
0: Oke, oh, siap.
1: Kalau entah masuk ya, Maya, masukannya.
0: Oh, kayaknya ke.
1: Sakit.
0: Kira tidak mau nelfon.
1: Oh, bukan apa, kan bisa masuk.
0: Oke, sip. Makasih buat Pak De.
1: Mudah-mudahannya sehat lah.
0: Amin, amin, amin. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak De. Kita ya di Dungun Cundung ya. Sehat selalu juga buat Pak De. Pokoknya kalian senang sekali kalau udah komunikasi sama teman-teman pendengar gitu ya. Doa-doa baik selalu dilanturkan buat Kak Ulan. Itu luar biasa. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Ulan?
0: Alhamdulillah sehat. Injury time masuk juga Nekki gitu. Gimana kabarnya Nekki?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kak Ulan deh. Dia dapat musibahnya kita ya.
0: Oh, macam-macam
2: hal bobelah.
0: Ah, apa tuh? Kenapa?
2: Nah, musibah kehilangannya kita.
0: Lagi berduka.
2: Tapi lah, terima aja lah musibahnya ya. Mudah-mudahan lah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin, amin.
2: Maklumi aja lah hal hidup tuh kaulan.
0: Iya, betul. Nah, okay. Syukur,
2: alhamdulillah bawa anak Rizu dapat jok gabungin kaulan.
0: Selamat dan ngobrolin lagi. Ya,
2: mudah-mudahan ya kaulan dalam keadaan sehat walafiat keluarga ya.
0: Amin. Mau rekis lagu ke Ki?
2: Lagunya ke ya? Anak jalahi lagu kupu-kupu jalah.
0: Kupu-kupu dari siapa tuh?
2: Dari Mbak Rita.
0: Rita, boleh.
2: Nah, salamnya pertama buat Kak Ulan yang jadi petugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, salam-salamnya cerangkul semuanya lah. Ada pengunjungan tuh ya, maklumi aja lah kawan-kawan.
0: Syukur, okay.
2: Alhamdulillah dapat aja ngomongin Kak Ulan itu.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, buat Kak Ulan terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ki Busri ya. Katanya Nek Ki lagi berduka ya. Semoga diberikan ketabahan buat Ki Busri ya. Doanya juga buat Ki Busri teman-teman ya. Biar Ki Busri bisa tabah dan juga ikhlas ya. Tentunya kalau yang bertugas pada hari ini teman-teman sudah harus pamit undur dari ruang dengar Anda karena kita sudah berada di penghujung acara. Tadi dua penonton terakhir telah menutup Pro Dangdut edisi Rabu 20 Mei 2026. Buat teman-teman yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini, terima kasih banyak dan sudah waktunya kalian pamit undur. Selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pontianak sore ini. ...104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, jumpa lagi kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan juga musik menarik untuk Anda tentunya pendengar. Spesial edisi hari ini 20 Mei 2026, kita juga merayakan Hari Kebangkitan Nasional pendengar ya, tahun 2026 ini. Selamat Hari Kebangkitan Nasional tentunya ya, semoga semangat kita juga bangkit di Harkitnas kali ini pendengar. Dan kami akan hadirkan beragam program menarik ya dari RRI Pontianak Pro 1, di mana akan kita awali program ini pendengar pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dengan Indonesia Cerdas. Kami akan update informasi-informasi seputar Indonesia dan Kalimantan Barat. Kemudian kami hadirkan juga berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, musik dan informasi cek fakta, serta juga nanti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pukul 19.30 mimbar agama Katolik, dan juga nanti baik ditutup dengan mimbar agama Katolik pendengar ya. Baru setelah itu nanti ditemani bersama rekan kami Budiman di dalam rangkaian Pontianak malam ini. Kalau begitu kita isi dulu kebersamaan kita sore ini pendengar dengan beberapa lagu pilihan dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilis panggilan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 23 Januari 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, kami masih temani Anda di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 hingga nanti jelang pukul 16, kami akan bahas Indonesia Cerdas, pendengar ya. Informasi seputar dunia pendidikan yang inklusif tentunya dan juga berpengaruh begitu ya untuk melalui Sekolah Garuda dan tentunya semangat kita semua untuk mengenyam dunia pendidikan. Nah, kebetulan hari ini 20 Mei 2026 juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, pendengar ya, di mana tahun ini ke-118. Kebangkitan inklusi tentunya juga kita gunakan untuk menenun kecerdasan bangsa tanpa batas, karena pada momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini tentunya menjadi titik balik krusial bagi bangsa Indonesia sendiri untuk merefleksikan kembali makna kemerdekaan belajar yang sesungguhnya. Kebangkitan Nasional tidak lagi sekedar perjuangan melawan kolonialisme fisik begitu ya, melainkan perjuangan melawan belenggu eksklusi dan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Dan pendengar, pendidikan inklusif hadir sebagai manifestasi nyata tentunya dari semangat Budi Utomo, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan merangkul seluruh anak negeri tanpa memandang latar belakangnya fisik begitu ya, sensorik, mental maupun intelektual. Nah, tentunya pendengar, implementasi pendidikan inklusif ini menuntut transformasi paradigma dari sistem yang menyeragamkan menjadi sistem yang menghargai keberagaman. Jadi tidak lagi menyeragamkan, tetapi bagaimana transformasi paradigma pendidikan ini harus menghargai keberagaman. Dalam ekosistem ini tentunya sekolah bukan lagi tempat yang kaku, melainkan ruang adaptif yang menyediakan akomodasi layak bagi setiap peserta didiknya. Dan tentunya semangat kebangkitan ke-118 ini, pendengar, menekankan bahwa kualitas sebuah bangsa tidak diukur dari segelintir individu saja yang lebih unggul begitu, melainkan dari sejauh mana negara mampu memfasilitasi setiap warga negaranya untuk tumbuh dan berkontribusi sesuai dengan potensi unik yang tentunya kita semua miliki. Dan kita akan bahas lagi, pendengar, setelah ini pastinya juga akan ada tantangan begitu ya dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, terletak pada manakah, nanti kita akan bahas juga, masih bersama kami di sini di Indonesia Cerdas.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Negeriku Cintaku dari The Massive featuring Raif pendengar, dan kita masih memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Lagi-lagi kita bahas sedikit mengenai pendidikan yang inklusif pendengar ya, di momentum Hari Kebangkitan Nasional yang tentunya menjadi katalisator bagi sistem pendidikan yang benar-benar terbuka tanpa sekat begitu ya. Mengingat ini sudah tahun 2026, masa begitu-begitu saja istilahnya pendengar ya. Tentunya makin kesini kita juga makin dihadapkan dengan tantangan. Meski semangat inklusi terus digaungkan pendengar, kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar berupa kesenjangan infrastruktur dan kompetensi tenaga pendidik yang masih belum dirasa merata. Banyak guru yang masih belum mendapatkan haknya begitu ya, dan banyak juga sekolah reguler yang secara administratif berlabel inklusi namun secara operasional masih belum mampu untuk menyediakan akomodasi yang layak. Mulai dari kurikulum adaptif hingga sarana fisik yang aksesibel begitu pendengar. Selain itu, stigma sosial yang masih melekat di tengah masyarakat ini juga menjadi tembok penghalang ya bagi anak berkebutuhan khusus mungkin ya untuk bersekolah secara penuh, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat tentunya untuk meruntuhkan hambatan sistemik tersebut. Tadi juga sempat dibahas pendengar, masih kami lansir juga dari panduan pelaksanaan pendidikan inklusi dari Kemendikbudristek RI, di mana salah satu tantangan juga dari guru begitu ya, yang merupakan garda terdepan yang juga dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni, yang fleksibel dan empati yang tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif tentunya. Nah, dengan semangat bangkit bersama, kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik dan masyarakat tentunya menjadi kunci utama dalam meruntuhkan tembok stigma yang selama ini menghambat anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengakses hak dasar mereka yaitu pendidikan.

Tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat, lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Di era digital, tantangan semakin nyata. Pengaruh informasi tanpa batas, lunturnya budaya, hingga ancaman perpecahan menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga di ruang keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mari hadir menjadi teladan, menghidupkan semangat gotong royong, menguatkan pendidikan karakter, dan menanamkan kebanggaan menjadi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Waktunya untuk kita bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
1: Membantu penyelesaian masalah ketenaga kerjaan, Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sanggau melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan.
2: Penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini telah di PHK.
1: Berawal dari menjual sepeda suaminya, seorang ibu rumah tangga sukses

Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, menyampaikan Warta Berita, edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ribuan rumah warga terdampak banjir di 3 kecamatan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Ade Ramli.
1: Tingginya intensitas curah hujan di Kabupaten Sintang menyebabkan 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang terdampak banjir. Camat Kain Hulu Sugianto mengatakan banjir juga terjadi di Kecamatan Kain Hulu. Ada 22 desa terdampak dan 2.837 kepala keluarga KK juga ikut terdampak. Ada 2 rumah warga yang rusak berat, 1 jembatan gantung putus di Desa Nangatoran. Desa terbanyak yakni Nangatoran 309 KK, Nangapaya 199 KK, Nangaungai 400 KK.
2: Saya sama rombongan dari kecamatan sedang menuju Desa Nangatoran di mana tempat kejadian jembatan putus di beberapa hari yang lalu. Kebetulan kami pada hari ini, saat ini, sekarang ini menggunakan speed masuk jalur Sungai Payak, Pak. Yang sudah kami lewati adalah Desa Merahau Permai. Sebentar lagi akan kami sampai di daerah yang kami tuju.
1: Sementara itu di Kecamatan Kayan Hilir ada 9 desa terdampak seperti Paka, Melingkat, Landau Beringin, Neranbaya, Nagamau, Batu Neta, Sungai Garung, Sungai Sintang, Sungai Buaya, Jaya Sakti, 839 KK terdampak. Satu akses jalan terendam di Desa Jaya Sakti dengan ketinggian air 1 hingga 3 meter. Kondisi tidak ada korban jiwa. Warga mengungsi ke rumah tetangga atau di dataran tinggi. Untuk Kecamatan Kelam Permai, banjir menggenangi wilayah Desa Bengkuang di Dusun Belungka dan Gembala sebanyak 159 KK terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan upaya kebutuhan untuk menangani warga yang terdampak banjir, seperti peralatan perahu karet, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan. Selain itu diperlukan perbaikan jembatan Nangatoran. Warga Sintang Madius mengatakan saat ini kondisi curah hujan cukup tinggi dan menyebabkan banjir serta mengganggu aktivitas warga.
3: Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan menyebabkan kebanjiran. Di tempat sekitar rumah saya pun telah terjadi banjir.
1: Selain itu meminta Pemkab Sintang melakukan penanganan warga yang terdampak banjir di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang. Ia berharap banjir kali ini segera surut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar masih mengenai informasi banjir di Kabupaten Sintang, kali ini 3 dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang air. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Suryatini.
4: 3 dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang banjir dengan ketinggian air setengah sampai dengan 2 meter. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, 3 dusun tersebut yaitu Dusun Oba, Nyangkom Hulu, dan Nyangkom Hilir, warga terdampak memerlukan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan air bersih.
5: Di Desa Nyangkom itu kena itu 3 dusun ya, Dusun Oba, ada sebagian sedikit yang kena, Dusun Nyangkom Hulu, Nyangkom Hilir, semuanya kena dampak semua ini. Yang terlalu kuat naik, dia dari kemarin sampai hari inilah. Ini dah sampai ke rumah warga ini, rata-rata rumah warga dah kena banjir semua ini, Bu. Kami mohon pihak pemerintah mohon bantuan lah berupa sembako atau obat-obatan, karena kami di sini ini jangankan sembako ya, air minumnya sudah susah ini mau ngambil sana sini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sintang khususnya yang terdampak banjir agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim, curah hujan masih tinggi menyebabkan debit air sungai bertambah. Kepala BPBD Sintang berpesan kepada camat dan kepala desa bersama-sama meningkatkan monitor, terus meningkatkan koordinasi, melakukan pengawasan di titik banjir dan kerusakan jembatan akibat banjir.
6: Menghimbau agar masyarakat waspada, ya, mawas diri, terutama penduduk yang berdomisili di pinggiran sungai untuk memperhatikan bagaimana debit air yang naik karena aliran sungai maupun curah hujan yang cukup tinggi. Kami minta untuk tetap waspada dan kepada anak-anak untuk tidak bermain ya, di tempat-tempat banjir dengan arus yang cukup tinggi, itu juga diwaspadai. Dan kepada seluruh camat dan para desa agar tetap ikut bersama-sama monitor, melakukan pengawasan di titik-titik banjir kita tingkatkan koordinasi.
4: Kusnidar juga menghimbau warga untuk segera mengamankan dokumen penting, mematikan aliran listrik jika air mulai masuk rumah, dan tidak memaksakan diri melintasi arus banjir. Jika hujan turun lebat lebih dari 1 jam, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama. Suryatini melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Peningkatan kasus cikungunya kembali terjadi di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau pada pekan ini. Sebanyak 5 kasus baru tercatat, dengan sebaran 1 kasus di Tanjung Sekayam dan 4 kasus di Tanjung Kapuas. Berikut laporan selengkapnya.
7: Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau mencatat penambahan 5 kasus baru cikungunya pada minggu ini di wilayah kerjanya. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau, Dr. Yohana Rima Rian Ayuri mengatakan, total kasus sebelumnya berjumlah 19, kemudian bertambah 5 kasus baru sehingga tren kasus masih mengalami peningkatan. Dari 5 kasus tersebut, 1 kasus berasal dari wilayah Tanjung Sekayam dan 4 kasus lainnya ditemukan di wilayah Tanjung Kapuas. Kasus yang tercatat saat ini didominasi pasien usia dewasa dan lanjut usia. Sementara hingga kini belum ada laporan penularan pada anak-anak. Sebagai langkah penanganan, Puskesmas melakukan pemberian bubuk abate di lingkungan warga dan akan melaksanakan fogging jika terjadi lonjakan kasus hingga sampai 3 kali lipat, meski fogging dinilai hanya efektif membasmi nyamuk dewasa.
8: Kalau untuk minggu ini sih ada peningkatan, ada 5 kasus baru. Kalau kemarin kan jumlahnya 19 ya. Sekarang ada 5 kasus baru di wilayah kerja kami, satunya dari Tanjung Sekayam dan 4-nya dari Tanjung Kapuas. Kalau dari wilayah kerja kami ini rata-rata usia dewasa dan lansia. Kalau anak-anak masih belum ada laporan. Kalau penanganan untuk yang lingkungan, kita seperti biasa ada pemberian bubuk abate, kemudian kalau ada peningkatan kasus yang 2 sampai 3 kali lipat, kita lakukan fogging. Cuman fogging ini kan tidak terlalu efektif, karena fogging ini hanya membunuh nyamuk dewasa ya.
7: Dr. Yohana mengatakan, pihak Puskesmas Tanjung Sekayam terus memantau perkembangan kasus dan memperkuat upaya pencegahan di wilayah terdampak. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala cikungunya. Tri Putri melaporkan.
0: Informasi peringatan Hari Kidnas ke-118, pendengar, dari Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum memperkuat persatuan, menjaga generasi muda, dan meningkatkan literasi digital di tengah derasnya perubahan zaman. Ajakan itu disampaikannya dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.
9: Seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak mengikuti apel Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa. Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai refleksi atas semangat berdirinya Budiotomo pada tahun 1908. Peristiwa itu menjadi tonggak kesadaran bangsa ketika perjuangan mulai bergerak dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual, diplomatik, dan organisasi.
10: Ingat kembali, mengenang kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para panding pader kita pada momentum Hari Kebangkitan yaitu tahun 1908. Pada hari ini kita agendakan upacara bersama mengenang dan memotivasi kita untuk meneruskan.
9: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menambahkan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses yang terus bergerak mengikuti tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Pada tahun 2026 ini, tantangan bangsa semakin kuat di bidang transformasi digital, ruang informasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Maka sangat relevan dengan kebutuhan masa kini, generasi muda harus dilindungi, dibina, dan diberikan ruang tumbuh yang sehat agar mampu menjadi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Muhammad Rokib melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Dengar, di momen panggung hiburan rakyat perayaan hari jadi kota Sintang lalu, Bupati Sintang memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi obat-obatan terlarang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dina Triana.
12: Di momen panggung hiburan rakyat perayaan hari jadi kota Sintang lalu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi narkoba, minuman beralkohol, serta pinjaman online ilegal atau pinjol. Dalam sambutannya, Bupati Sintang mengajak anak-anak muda untuk lebih mencintai diri sendiri dengan cara menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak masa depan. Menurutnya, masa depan seseorang dapat ditentukan oleh diri sendiri. Karena itu, generasi muda diminta memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan tidak terjerumus dalam pergaulan maupun kebiasaan negatif.
13: Kepada anak-anak muda saya pesankan, cintailah diri Anda sendiri. Untuk mencintai Anda sendiri, tentu saya sebagai kepala daerah pesan, jauhilah narkoba, jauhilah alkohol, jauhilah pinjol. Karena kalau kita megang beberapa hal itu, kita akan terselamat dari malapetaka.
12: Di akhir, Bupati menambahkan pesannya untuk bersekolah dengan serius dan menghormati orang tua. Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap generasi muda agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, produktif, dan mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Sintang di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kota Pontianak kini memikul tanggung jawab besar. Tidak sekadar menjadi organisasi administratif, BP4 ditantang untuk mampu menggagalkan atau membatalkan niat pasangan suami istri yang ingin bercerai demi menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya.
14: Tantangan ini mengemuka setelah secara resmi pengurus BP4 tingkat kota hingga kecamatan sekota Pontianak dikukuhkan. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan pesan kuat agar pengurus BP4 yang baru dilantik memperkuat fondasi rumah tangga masyarakat di Kota Pontianak. Menurut Amirullah, peran BP4 harus berada di garda terdepan dan tidak boleh sekedar mengeluarkan rekomendasi perceraian saat ada konflik. Namun dituntut adaptif menghadapi kompleksnya permasalahan modern termasuk pemanfaatan teknologi.
15: Saya juga menyampaikan tadi, bisa enggak target kinerja BP4 itu salah satunya adalah misalnya membatalkan pasangan yang ingin bercerai setelah melalui tahapan atau proses di BP4. Itu kan mulia ya, kalau ada target kinerja seperti itu. Jadi tidak hanya merekomendasikan perceraian apabila tidak bisa disatukan kembali, tapi gimana BP4 itu perannya itu bisa sesuai dengan siap melestarikan.
14: Menjawab tantangan tersebut, Ketua BP4 Kota Pontianak periode 2026-2031 Yuliansyah Ahmad mengakui bahwa mengemban amanah merupakan tugas yang berat. Bahkan tak lama setelah dilantik, pihaknya langsung menangani beberapa kasus perceraian suami istri. Untuk meminimalkan angka perceraian, Yuliansa menjelaskan bahwa BP4 Pontianak menerapkan langkah-langkah mediasi yang terstruktur. Meski mengutamakan pencegahan, Yuliansa menyebut bahwa BP4 tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan akhir dari sengketa pernikahan, namun keputusan itu berada di pengadilan agama. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danin Rasita.
16: Sebanyak 180 peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang difokuskan pada pelatihan singkat fotografi dan videografi praktis bagi para guru yang dilaksanakan di Aula Hotel Cika Sintang selama 3 hari mulai 18 hingga 20 Mei 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan, pelatihan tersebut merupakan salah satu program pengembangan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif di daerah. Menurut Hendrika, perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan pembangunan bangsa dan negara. Karena itu pihaknya terus menghadirkan berbagai program yang memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khususnya di bidang ekonomi kreatif. Hendrika menjelaskan, ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor unggulan yang terus didorong di Kabupaten Sintang. Dari berbagai subsektor ekonomi kreatif yang berkembang, fotografi dan videografi dinilai memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, promosi hingga edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga menjadi bentuk kerjasama antara Disporapar Kabupaten Sintang dengan PGRI Kabupaten Sintang agar para guru mampu mengikuti perkembangan era digitalisasi.
17: Mereka berhak di dalam program kami untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif merupakan andalan daripada program di Kemenpar Pusat. Kita mengetahui bidang ekonomi kreatif memiliki kurang lebih belasan yang diunggulkan oleh Kementerian Pariwisata. Salah satunya adalah fotografi dan videografi.
16: Sementara itu saat membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Katius mengatakan, para guru harus terus meningkatkan kemampuan di bidang digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Artius menilai, perkembangan dunia digital dan AI saat ini menjadi tantangan besar, termasuk bagi dunia pendidikan.
18: Kan guru ya, kalau mereka bisa bikin foto, bisa video yang bagus, bantu kampanyekan, promosikan wisata kita. Jadi mereka nanti momen-momen apapun, upacara adat kita bisa dipromosikan. Jadi bantu Pemda memberitakan melalui medsos masing-masing, itu harapan saya. Karena dunia medsos kan dilihat anak-anak muda kita kan.
16: Lebih lanjut, Kartius berharap para guru dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kreativitas sekaligus memperkuat kemampuan literasi digital di lingkungan sekolah. Dengan begitu, para guru diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan dan budaya lokal. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, terus mendorong pelestarian kain kalengkang sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan terhadap pelaku UMKM dan pengrajin agar kain tradisional tersebut semakin dikenal luas.
19: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengapresiasi dukungan PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Sanggau melalui program CSR bagi pengrajin kain kalengkang di Kabupaten Sanggau. Bantuan tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung pelaku UMKM dan pelestarian budaya daerah. Ia menambahkan, program pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan para pengrajin dan penjahit kain kalengkang. Selain menjaga warisan budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Susana menilai kain kalengkang merupakan salah satu ciri khas budaya daerah yang perlu terus dipromosikan. Produk kerajinan tersebut dinilai memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi karena proses pembuatannya cukup rumit.
20: Upaya ini adalah salah satu mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Harap kita dengan adanya pelatihan yang dilakukan dari PLN melalui CSR-nya, para pengrajin kalengkang dan juga menjahit ini nanti bisa menjadikan aktivitas dan kegiatan ini untuk menambah potensi ekonomi. Artinya tingkat kesejahteraan di para pelaku usaha ini tentunya harapan kita bisa sejahtera. Tentunya ini menjadi upaya kita untuk mempromosikan salah satu budaya dan adat. Artinya ciri khas kita adalah di pengrajin kalengkang menjadi ciri khas Kabupaten Sanggau yang perlu kita promosikan ke tingkat Kalimantan Barat, bahkan nasional dan juga internasional.
19: Ia berharap kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mendukung pelestarian budaya lokal dan pengembangan UMKM. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
21: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Selamat sore Debbie, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan secara umum masuk dalam kategori aman.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pontianak sore ini. ...104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih. Pendengar ya, masih dengan suasana Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 pendengar, dan semangat itu juga terasa ya di sore hari ini, di mana kami pantau di laman CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Selain lalu lintas yang memang sudah tampak padat pendengar ya, aktivitas masyarakat yang sedang berolahraga juga ini menjadi satu pemandangan yang memang selalu kita lihat di sore hari di sepanjang trotoar Jalan Ahmad Yani tentunya pendengar. Baik, sambil kami update juga kondisi lalu lintas sore ini pendengar ya, pukul 16.34 waktu Indonesia Barat, di mana kali ini kami lakukan pengawasan di Tugu Digulis ya, di Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak, yang saat ini sudah tampak ramai, nyaris merayap juga pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini melintasi Jalan Ahmad Yani, tentunya untuk tetap berhati-hati, namun di sana juga sudah ada petugas ya yang sedang mengamankan lalu lintas. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di jalan, boleh update juga kami pendengar ya untuk bagaimana situasi lalu lintas di sekitar Anda. Cuaca juga sepertinya memang masih panas ya. Dari siang tadi kami pantau cuaca tampak cerah pendengar ya di Kota Pontianak, berawan tipis. Kemudian kita pantau juga di Gertak 1 Sungai Jawi yang tampak ramai lancar pendengar. Kemudian kita bergeser ke agak jauh sedikit ke Simpang Tanjung Hulu ya, yang saat ini juga sudah tampak padat merayap ya untuk lalu lintas di sana. Tampak juga beberapa bus juga sedang melintasi Tanjung Hulu pendengar ya. Kemudian kita bergeser kembali di Kota Baru depan SPBU dan juga bundaran, tapi tidak tampak di ini ya, tidak tampak untuk kami juga ingin memantau rumah radang pendengar ya, karena di sana juga sedang berlangsung infonya Pekan Gawe Dayak ya, di mana hari ini tanggal 20. Informasinya yang kami dapat juga hari ini adalah upacara adatnya begitu ya, pembuka dan sebagainya nanti juga akan dilakukan di hari ini. Nah, jika Anda punya informasi di sekitar Kota Baru dan rumah radang bagaimana kondisinya saat ini pendengar, boleh update ke kami juga, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami imbau untuk terus berhati-hati dalam berlalu lintas tentunya pendengar, ikuti marka dan juga rambu lalu lintas yang berlaku. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saya Ura Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 23 Januari 2026 telah memanggil Khalifah Jalan Perdana Nomor 23 Banser Darat Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai turut tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasana DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pendengar, hari ini tanggal 20 Mei hingga nanti Jumat 22 Mei 2026 ada kegiatan dari mahasiswa Universitas Tanjungpura yang menghadirkan pameran akademik bertajuk Ruang Artikula 1.0 yang berlangsung selama 3 hari tadi ya, Rabu, Kamis dan juga Jumat dari tanggal 20 hingga 22 Mei 2026 di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura. Nah, pendengar, kegiatan ini dibahas dalam program Ngopi kemarin ya di Pro 2 RRI Pontianak bersama mahasiswa UNTAN Ataya Basya Shanti dan juga Agnes Brilian. Ataya menjelaskan bahwa Ruang Artikula 1.0 ini merupakan pengembangan dari kegiatan sebelumnya memang sudah ada, yaitu Kampung Biru yang sempat dilaksanakan di lingkungan Fakultas FISIP waktu itu, pendengar ya. Nah, kali ini konsep pamerannya diperluas dengan menghadirkan karya lintas program studi, tidak hanya dari FISIP begitu, bahkan melibatkan kolaborasi dengan fakultas lain di lingkungan UNTAN dan berkolaborasi juga dengan RRI Pontianak. Kami juga ada pameran di sana, pendengar. Kalau misalnya Anda mampir begitu ya ke UNTAN di gedung konferensinya, ada siaran langsung Pro 2 di sana. Kalau misalnya Anda mampir dan ingin mencoba siaran langsung atau menyapa penyiar kami yang ada di sana, silakan, pendengar ya. Dan berbeda dari pameran pada umumnya, Ruang Artikula 1.0 ini tidak hanya menampilkan karya estetika mahasiswa tetapi juga berbagai karya ilmiah. Tuh, karya ilmiah kita bisa baca juga di sana ya, yang berkaitan dengan mata kuliah dan isu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, tujuan utamanya berangkat dari keinginan untuk menampilkan karya-karya mahasiswa yang dikorelasikan dengan Sustainable Development Goals tadi, pendengar ya. Dan pihaknya ingin menampilkan karya mahasiswa tidak hanya karya ilmiah tapi juga karya estetika begitu, pendengar. Dan selama 3 hari pelaksanaan, panitia menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan. Pada hari pertama hari ini tadi digelar seremoni pembuka tentunya, sekaligus diseminasi karya ilmiah mahasiswa serta pembukaan booth pameran yang dapat Anda kunjungi secara terbuka ya untuk seluruh masyarakat Pontianak yang hadir. Memasuki hari kedua esok hari, pengunjung akan disuguhkan booth kewirausahaan hasil kreativitas mahasiswa. Sementara pada hari ketiga, lusa, pendengar, di hari Jumat, panitia akan memberikan penghargaan bagi booth terbaik berdasarkan hasil voting dari para pengunjung. Jadi seru, Anda nanti kesana lihat-lihat booth, ada dapat voting begitu ya, nanti akan diakumulasikan di hari terakhir dan diberikan penghargaan bagi booth terbaik. Ayo, jangan lupa voting untuk booth RRI Pontianak, pendengar ya. Di sana nanti Anda dapat bertemu dengan beberapa penyiar Pro 2, mungkin nanti akan ada Nopal, ada Salma, kemudian Krismi, siapa lagi, ada Dipa, pendengar, ada Anwar, nanti Anda bisa bertemu di sana gitu ya. Untuk kegiatan Ruang Artikula 1.0 ini berkolaborasi dengan KPID Kalimantan Barat dan RRI Pontianak, dan dari panitia berharap pameran ini dapat menjadi ruang apresiasi karya mahasiswa sekaligus memperkenalkan dunia perkuliahan kepada para pelajar yang nanti juga akan menjadi mahasiswa. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat akses melalui Instagram panitia ya di @ruangartikula.

Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Papa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda. Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami lakukan terlebih dahulu cek fakta untuk Anda melalui laman komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang hadir. Bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir. Itu narasi yang beredar pendengar. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut berupa penyaluran kompor dan blender tadi pendengar ya. Bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Bahkan foto yang beredar juga tampak seperti buatan AI pendengar ya, jadi dapat kami konfirmasi informasi mengenai Wapres Gibran bagi-bagi bansos kompor dan blender merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, kami bacakan surat panggilan rilas kepada termohon nomor 530 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.PTK. Panggilan ke-1 kepada termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026. Yang bertanda tangan di bawah ini Mariati Jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Majelis Hakim tanggal 8 Mei 2026 dalam perkara nomor 530 garis miring PDT garis miring G garis miring 2026 garis miring PA.PTK telah memanggil nama Misdi binti Sa'aluddin, usia 31 tahun, agama Islam, tidak bekerja. Tempat tinggal semula di Jalan Trans Kalimantan, Parit Uan Lui, Komplek Miari Residence 3, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8, Kota Pontianak, dalam perkara cerai talak antara Prasetyo bin Sunaryo sebagai pemohon melawan Misni binti Sa'aluddin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa pada tanggal 20 Mei 2026 yang memanggil Jurusita Mariati.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saya Urah Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 23 Januari 2026 telah memanggil Khalifah Jalan Perdana Nomor 23 Banser Darat Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai turut tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memanggil Nur Hasanah, Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Permata Agung nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Anak-anak adalah tunas bangsa, cahaya masa depan dan harapan bagi tegaknya kedaulatan negara. Di tangan merekalah kelak amanah negeri ini akan dilanjutkan. Karena itu, menjaga generasi muda bukan hanya tugas orang tua, melainkan tanggung jawab kita bersama. Lindungi mereka dari pengaruh buruk pergaulan, narkoba, kekerasan dan lunturnya nilai moral. Mari kita hadirkan lingkungan yang penuh kasih sayang, pendidikan yang baik, serta teladan yang membangun akhlak dan semangat cinta tanah air. Bangsa yang kuat lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berjiwa patriot. Jika tunas bangsa rusak, maka masa depan negara ikut terancam. Namun jika mereka tumbuh dengan iman, ilmu, dan kepedulian, maka kedaulatan bangsa akan tetap tegak dan terjaga. Jaga tunas bangsa hari ini demi kedaulatan negara esok hari.

Pontianak sore ini masih temani Anda pendengar bersama saya Al-Fatih hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari semakin senja, hari ini yang tadi cuaca lumayan panas pendengar ya, dengan cuaca yang sangat cerah berawan. Namun

Sudah memasuki senja hari seperti ini, pendengar. Beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Rabu 20 Mei 2026, azan maghrib akan berkumandang pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda bersiap-siap menunaikan ibadah salat maghrib. Untuk itu, sambil kita menantikan kumandang azan maghrib, kami akan putarkan koleksi lagu religi temani Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. We'll be right back.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala.
1: Wallayli idza saja.
2: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
2: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
2: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
2: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu.
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
2: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
2: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insya Allah, bun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul ke Raja Bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak. Absen dulu Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

masih dengan RRI Sambas 97,4 MHz. Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan, dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkan

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker, mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena, rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa
12: bawa.
13: Apa yang dimakan? Bawa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah?
12: Iwang.
13: Iwang. Iwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Oh, sambal siwang, terasi.
12: Iya, terasi sama bawang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatory kita. kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan dengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Nah makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis usaha misalnya membangun dapur. Nah makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
17: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
2: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama dari tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74

0: Tolong saya balik lapangan, kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, gratis, tim ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan, trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit-menit lagi, dan saya takut lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
1: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: If you see how we come back from two big injuries,
3: posisi Tito, jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury, ya, jadi setelah kembali ke tim, ya, agak ininya nggak langsung naik terus, ya, karena agak turun lagi, dia bisa melihat keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Dan sekarang Tito dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim stabil, perlahan-lahan sudah muncul, ya, ini lebih kompliment buat Tito.
1: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik edisi hari ini Rabu 30 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema Bersama Tuhan Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Tidak Lari Satu-satu. Bersama dengan Frater Van Wasa dan sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Selain nanti akan ada rekan kami Budiman Taher yang akan temani Anda hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan akan kami hadirkan juga Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara mimbar agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Salam sukacita. Salam jumpa lagi bersama saya, Frater Vanuasa, dari Seminari Tinggi Antonino Venti Miglia, dalam acara Mimbar Agama Katolik hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Adapun tema Mimbar Agama Katolik malam ini adalah Bersama Tuhan, bersatu kita teguh, bercerai kita tidak lari satu-satu. Saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil hari ini sejatinya membawa kita pada permenungan yang panjang akan makna doa yang disampaikan Yesus kepada Bapanya. Tidak banyak hal yang diminta sebagai seorang sahabat, guru dan teman seperjalanan. Yesus memohonkan rahmat perlindungan, dijagai dan menjadi satu sebagai persekutuan. Hal ini agar para murid dan kita sekalian umat beriman memperoleh sukacita penuh dalam kasih Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, sebagai umat-Mu, kami diteguhkan dengan sabda Allah yang setiap kali kami dengar. Sabdamu telah hidup dalam hati kami dan menjadikan kami makin teguh dan kokoh dalam iman serta memperoleh kasih dan sukacita. Biarkan sabda itu terus bertumbuh dan berkembang dalam setiap rutinitas hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
1: RRI

pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker, mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Samba 97,4 FM ya. Malam hari ini pendengar, jam 19.44 waktu Indonesia Barat, kita hadir di edisi Mimbar Agama Kristen. Dan juga sudah turut hadir bersama kita kali ini dari penyuluh Kementerian Agama Kantor Sambas ya, ada Bu Yuliana SPDK yang akan membawakan materi dan juga tema tentang menjadi milik Allah. Dan untuk itu kita akan dengarkan bersama Bu Yuliana.
1: Terima kasih Bung Us buat malam hari ini. Terima kasih juga buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya RI Pro 1 Sambas malam hari ini, yang saya akan membawa tema menjadi milik Allah. Salam para pendengar RRI Pro 1 Sambas yang terkasih dalam Tuhan. Saya Yuliana A. SPDK, penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, bersyukur dapat hadir kembali menyapa Bapak, Ibu serta saudara-saudari melalui program Mimbar Agama Kristen yang setiap hari Rabu pukul 19.30 WIBA hingga 20 WIBA. Selama 30 menit ke depan, mari kita bersama-sama kita masuk ke dalam persekutuan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya di manapun saudara berada saat ini, kasih dan damai sejahtera dari Allah menyertai dan menguatkan langkah kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati terlebih dahulu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta setiap berkat yang tidak pernah berhenti Engkau limpahkan dalam keluarga dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, curahkanlah hikmat dan pengertian-Mu atas kami semua. Urapilah hati dan pikiran kami supaya apa yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menegur, meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami mohon ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah setiap kata yang keluar bukan dari kebijaksanaan manusia, melainkan berasal dari Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun. Jadikan kami tanah yang baik, yang subur, yang siap menerima benih firman sehingga menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan perenungan firman-Mu pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah dan bekerja dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 14 berbunyi demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita memperoleh seluruhnya untuk penebusan yang menjadi kita milik Allah, untuk memuji kemuliaannya. Sini dikatakan, sudahkah kita sepenuhnya menjadi milik Allah? Adalah kehendak Allah kita sepenuh menjadi milik Allah. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus telah memulai bekerja dengan menjadi kita ciptaan baru melalui apa yang disebut oleh Yesus sebagai yang dilahirkan kembali. Kita yang tadinya buta akan kebenaran, kemudian melihat dan tahu kebenaran sehingga dapat mengerjakan kebenaran. Pada saat itu kita menjadi milik Allah, tetapi juga musuh iblis. Sejak saat itu iblis tidak pernah berhenti mengincar kita. Iblis ingin kita jatuh dan kembali ke berkubung dalam lumpur dosa. Siapakah di antara kita yang telah menjadi pengikut Kristus, yang tidak pernah berbuat dosa? Kita masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita berpindah menjadi milik iblis. Kita bersyukur Tuhan masih menyediakan pengampunan bagi kita, sehingga ketika memohon apapun, Tuhan memulihkan kita. Kita patut lebih bersyukur lagi karena Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita berperan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 garis bawahi kata seluruh. Itu berarti Roh Kudus dapat menjadi kita pelaku seluruh kebenaran. Kalau kita telah dapat melakukan seluruh kebenaran, iblis bukan lagi ancaman bagi kita. Iblis tidak akan mungkin menjatuhkan kita. Ketika kita menjadi pelaku seluruh kebenaran, di saat itulah kita telah menjadi sepenuhnya milik Allah. Oleh sebab itu, jangan abaikan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan, dengarkan Dia. Ketika Roh Kudus menegur, patuhi Dia. Ketika Roh Kudus menuntun, ikutilah Dia. Mungkin ada yang berpikir Roh Kudus tidak nyata kepada yang berpikir demikian. Cobalah ingat kembali saat Anda hendak berbuat dosa. Adakah rasa takut dalam hatimu? Adakah suara dalam hati kecilmu yang berkata, jangan lakukan itu? Adakah peristiwa yang berbuat Anda seperti tiba-tiba dialihkan dari perbuatan dosa itu? Kalau ada, dan saya yakin pasti pernah mengalami itu, maka ketahuilah itu kejar Roh Kudus dalam hidup Anda. Begitu kita taat, Roh Kudus akan bekerja lebih hebat lagi dalam kita, hingga kita sepenuhnya melakukan kehendak Allah yang menjadikan kita sepenuhnya milik Allah. Sebagai umat pilihan Allah, kita memiliki identitas baru dan gaya hidup baru. Biarlah hidup kita menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini mengubah sikap perilaku, perkataan, dan tindakan kita dalam kehidupan setiap hari. Mari kita menutup perenungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Mampukan kami mengenakan karakter Kristus dalam hidup kami. Jadikan kami pembawa damai, pemaaf dan pelaku firman dalam segala hal. Kuatkan kami untuk hidup. Memuliakan namamu, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kami mau belajar mendengar dan taat kepadamu, agar kami sepenuhnya menjadi milik Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah setia mengikuti siaran mimbar Agama Kristen malam hari ini. Saya Yuliana A. SPDK pamit undurkan diri. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap langkah kehidupan saudara dan saya dalam kasih dan damai sejahtera-Nya. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu urus saja penduduk desa itu agar mau menjual tanahnya dengan harga murah. Terserah kalian lakukan apa saja. Batasnya seminggu dari sekarang. Jika tidak, kalian akan saya pecat.
1: Ya Allah, Pak, janganlah begitu. Kasihan warga desa Mentari. Bapak kan sudah banyak tanah dan perusahaannya. Mau dibuat apa lagi, Pak?
0: Diam kamu, gak usah banyak tanya. Ini urusan laki-laki. Bapak akan bangun perumahan elit di desa itu, dekat danau. View-nya lebih bagus, jadi nanti harga perumahannya mahal dan kita untung banyak.
1: Papa istighfar, Pak. Harta tuh gak dibawa mati loh, Pak. Kita tuh sudah hidup bercukupan selama ini pun sudah alhamdulillah. Papa udah punya 5 perumahan. Kenapa harus warga Mentari diubah juga sih, Pak?
0: Ah, kamu kalau mau ceramah, jangan di sini. Di madrasah sana, di masjid sana. Jangan di sini, apa pusing ah, males.
1: Tapi loh, Pak.
0: Sudahlah, Papa capek, mau mandi nih. Kami pulang, malah dimarahin. Ah.
2: Cepat kau tanda tangan surat ini. Kalau enggak, kau enggak akan dapat uang dari tanah ini.
3: Tapi Pak, itu terlalu murah. Kami tak bisa bangun rumah lagi dengan uang itu, Pak.
2: Cepat kau tanda tangan ini.
4: Om, jangan sakiti ayah Anta.
2: Dasar anak kecil, kutendang kau.
4: Ayah, Anta takut om jahat itu.
3: Sini nak. Iya, saya tanda tangan ini, Pak.
2: Dari tadi, kek, enggak akan kuhancurin rumah periwet ini. Sini kertasnya. Ini uangnya.
4: Ayah, kenapa rumah kita dirusak om jahat? Kenapa ayah dikasih uang sama om jahat? Kenapa baju ayah dan Anta dikemas? Kita mau kemana, ayah?
3: Sudahlah, nak. Sudah. Sabar ya, nak. Nanti kita pindah ke tempat budemu di Sintang untuk sementara waktu ya, nak.

0: Bakar saja, Bon. Puing-puing rumah itu, Bon. Sampah-sampahnya sekalian. Siram saja pakai bensin, Bon.
1: Siap, Bos.
0: Bagus. Bon, kenapa kau siram begitu, Bon? Bon, tolong, Bon. Boni, tolong.
1: Bos, Bos. Maaf, maaf, Bos. Enggak sengaja.
0: Bon.
1: Bos, Bos. Maaf, Bos.
0: Bon, tolong, Bon. Bon.
2: Ayah, kenapa orang itu main api?
1: Ya Allah, ya Allah.
3: Pak, Pak, sebelah sini, Pak. Ada suai sini, Pak, Pak.
0: Bon,
1: Anta, Anta. Anta tunggu di sini ya.
2: Iya, Ayah. Hati-hati ya, Ayah.

0: Ma.
1: Iya.
0: Maafin papa ya, gak dengar kata-kata mama selama ini.
1: Iya pa. Udah pa, jangan mikir yang enggak-enggak dulu ya. Yang penting sekarang papa sehat aja dulu.
0: Papa serakah ma. Untung Allah masih menyelamatkan papa dari kebakaran itu. Walaupun kaki papa jadi cedera karena kebakaran itu ma.
1: Iya pa, papa yang sabar ya pa. Ini juga ada Pak Arif sama anaknya nih pa yang datang. Kemarin beliau yang nolongin Bapak. Bapak harus juga berterima kasih karena sudah diselamatkan. Dan Bapak juga harus minta maaf ya Pak, karena beliau ini yang rumahnya Bapak gusur.
0: Pak.
2: Ya Pak.
0: Maafkan saya ya Pak. Mungkin Allah tidak rela saya jadikan Desa Mentari sebagai perumahan real estate Pak. Maafkan saya ya Pak. Saya akan kembalikan semua tanah, bahkan yang sudah hancur akan saya bangun, Pak. Maafkan saya ya, Pak.
2: Ya, Pak.
0: Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, Pak. Sama-sama.
3: Ya Allah, Papa.
4: Asik. Ayah, kita nggak ada dipindah, kan?
2: Tidak, Nak.
4: Hore, Anta nggak ada dipindah. Yeay.

Demikian drama radio dari RRI Sintang dengan judul Menebang Krakusan. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Sabina Desyana, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Dika diperankan Rudi, Pak Arif diperankan Daniel, Boni diperankan Teddy, istri Pak Dika diperankan Akil, Anta diperankan Dianta Farhin Arrahman, narator Ati Yulianti. Sampai jumpa.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Itu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar yes. banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Yo, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Indi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemennya pasti oke. Okay. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya,
0: edisional juga ya, pokoknya banyak lah Mas Adi ini ya. Boleh agak dekat Mas Adi,
1: Mas Adi boleh, oh, boleh,
0: boleh. Suaranya biar
1: ya, kedengeran, suara biar kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio,
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya.
3: Oh
1: iya.
3: Ligio dulu.
2: Enggak bentuk Ligio.
1: Oh, baru ikut gigi. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya, gitu.
1: Ya, gimana,
0: itu
1: gimana?
0: Ada lagunya Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
2: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi, ya, ya, ya, gitu gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia, Bang? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio.
3: Ligio. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Nah, oh gitu ya, oi. ternyata.
0: Oh, iya,
1: gitu
0: iya,
1: ternyata
0: iya,
1: ya iya. Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya iya, ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja mono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Kalau minta. Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington sempat.
0: Iya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Ya. Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ringgatno, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Seru deh ya.
4: Seru, ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. Gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Begitu okay. Malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Ligro. Oke okay lah. Balik ke era ini.
4: Itu berat ya.

0: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
2: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
3: Halo, Bang Indro.
2: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Bang Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Lee Gro, bintang tamu malam ini?
3: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis? Konsisten.
1: Konsisten,
2: masih
1: ya.
2: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
3: Iya.
2: Itu aja?
1: Bang Albert.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti hari jawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
2: Dari bau-bau kita ke mana dong?
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Cakep.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Benny.
2: Silakan Bang Benny sama Lee Gro.
1: Ada Lee Gro malam ini.
4: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamzah, ya. Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
2: Ya, betul banget.
4: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga, apa judulnya? Ada satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
2: Coba nanti.
4: Ya, itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi, dan
1: Sama Nita Sumarsono.
4: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya, ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
2: Bang, terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan Bang.
2: Silakan.
4: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
2: Mas Doni, silakan.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
5: Cucu Ismail, sehat. Nggih.
2: Sehat alhamdulillah.
5: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
5: Masih tambah cantik dan tambah.
2: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
5: Aku kalau kayak gini ngecermin Pak Isa, bahagia banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Lee Gro, bintang temu malam ini.
5: Selamat malam ke semuanya, Lee Gro.
6: Ya, selamat malam.
5: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Lee Gro ya.
6: Ya, selamat sehat kembali.
5: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang?
1: Oke, okay.
5: Akan bisa
1: enggak
5: kalah dengan artis-artis atau
2: band.
1: Oke,
2: Mas Doni. Siap, Mas
1: Don. Baik, Mas.
2: Ditunggu ya.
5: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan Ligro ke semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
7: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
7: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
7: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam.
8: Sorong udah jam berapa ini?
7: Apa kabar?
1: Di Sorong
7: saya selalu.
2: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
7: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
6: Ganteng apa ganteng?
7: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
7: Botak tuh.
2: Apalagi yang
8: iya.
1: Ya Allah,
8: kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
8: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
2: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
7: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
7: Terus ya tiga bersaudara kah?

0: sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
1: Okay. Siap.
0: Terus okay, yang banyak. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
2: Oh, yang botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
0: Salam-salam dulu.
2: Boleh, silakan Bu Ana.
0: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, okay, udah 3.
0: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
2: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
2: Oke.
1: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
3: Mas Adi
1: ya.
2: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
3: Oh, ini banget deh.
1: Oh gitu ya.
2: Aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
2: Mungkin Mas Agam nah, ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
2: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
1: Bukan jatuh hati Mas.
2: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
2: Jatuh hati ya.
3: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu ya, sekarang lain lagi.
2: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
2: Jazz, apa aja.
4: Yang
2: jadi
4: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
3: jadi sembako.
1: Itu aduh, kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
2: masuk industri ya, musik itu ya Mas Agam.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar
1: iya
2: Mas
1: kan?
2: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
1: Oke. Okay.
4: Ya,
1: siap kalau
2: ya,
1: begitu.
2: Kemudian pertanyaan
1: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
2: Doni.
1: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu
2: ya?
1: Lagu.
2: Mas Adi.
3: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
1: ya.
3: Jadi
2: masuk vokal
3: iya,
2: juga.
3: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
2: Ayo Mas, boleh dicicipin Mas.
5: Senang apa ya? Voice ya.
1: Voice ya.
5: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
5: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
5: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
1: Oh. Ada voice-nya
2: Mas Adi
1: ya kan?
5: Oh, iya.
1: Apa judulnya Mas?
5: Salah memang di album Baur cuma terus
1: lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
2: Nah,
1: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
1: Oke. Okay.
2: Nanti akan
1: lanjut
2: ya.
1: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Udah berapa lama ada di dunia
2: ada
1: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
1: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Ya dari 80-an ya. Iya.
3: Mas Adi.
5: Oh, dari 95 masuk Jakarta. Agar, saya
1: 95.
2: Kalau Likru.
1: Oke.
2: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Indi?
3: 98. Mbak, enggak deh, 97-an.
2: 97-an. Iya.
3: 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
3: Main-main di klub-klub.
2: Oh.
3: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
1: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang gak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh.
1: Tapi
2: yo.
1: Dari Aceh ya?
3: Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Keturunan aja kalau Aceh.
1: Aceh keturunan
4: tapi
1: aja.
4: Tapi saya... besar di Bandung.
1: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama apa Dwi?
2: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
2: Banjarmasin
3: dari namanya sih.
2: Kan ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
5: Itu kok tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
5: Bukan.
1: Mana?
5: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas. Betul. Betul.
1: Bilang tetangga.
2: Iya, iya, iya.
1: Reng Madura.
2: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
2: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik. Kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Teng-teng-teng-teng-teng.
0: Bukan, ini di awalnya ya, sebelum
1: awalnya. Oh,
0: iya kan? Iya. Oke, ya sudah lah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
3: coba sedikit
0: sedikit ya,
1: mulai. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya,
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: iya iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
0: Bollywood,
1: gitu.
0: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Intik topinya yang luar.
1: Waduh.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar
0: kepercayaannya.
2: Okay. Yeah, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Almarhum Baron.
1: Oh, Almarhum Baron.
2: Jadi
1: dia
2: bikin grupnya namanya Omelet.
0: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus
2: album.
1: Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
0: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini biro Mas. Aku mbok suruh gitu.
0: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya. Ya,
1: betul.
3: 98 gitu ya, 95. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
0: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik Jeva campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebit-ngebit semua itu yang okay, happy-happy ya. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana? Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih
3: Mbak
1: Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya dong.
4: Mbak Ita Purnamasari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Jember mendung ya, betul.
4: Pak Ahmad. Alhamdulillah sehat,
1: ya.
4: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ben Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
0: Siap.
2: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya lah. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Iya. Yeah. selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Tapi
1: alhamdulillah juga
5: buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
5: Di drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari pelaparan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah ngobrol.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
0: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
0: Iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya satu buat Tigro.
0: Oke.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
0: Oke.
5: Bang Yudi Ismail.
0: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cigurya. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Cigurya tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya? Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar dijawab sama lagi
1: nanti
0: bro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Mbak
2: Oma. Oma, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik dang.
1: Ya, baik iya. Dang.
0: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
0: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
0: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
0: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
9: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka duka.

0: buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
1: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
2: Oke. Okay.
1: Ada Bidadari Yang Terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas
1: Dwi Tidarman. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro.
1: Iya.
0: Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam
3: Teh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
2: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, okay, halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Siap, itu aja.
5: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu? Itu aja.
1: Siap. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih dimulai.
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pos 1 Bandar Aceh ada Bang Arto ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih Icu.
1: Terima kasih Icu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi. Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau ditanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Mbak. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama juga.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori. Muri penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Oh, ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya, oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan didaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo. Mas Adi lo bisa jawab lo.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
7: Evanestor
0: biasanya. Iya, makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Mas, ya. Udah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
7: Murai. Evanestor bansi
1: itu. Ya, ada tapi, ya?
7: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
7: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
7: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli. Yeah.
1: Kasih tuh tahu Mas.
2: Kasih kotak tahu.
7: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
7: Belitung. Bangka.
2: Bangka Belitung kan? Bangka
7: Belitung. Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
7: Apa judul lagunya?
2: Taman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Lumayan. Okay.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
7: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya. Bersenandung. Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah, tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak ya, usah. Ya.
1: Tetap dengan yang seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya. Lebih.
7: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Sebenarnya opo gitu.
8: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu serak. Ya. Oh, sudah terjawab.
0: Okay. Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Yeah. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
7: konser ya. Bikin konser di Lampung.
1: Iya okay, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album?
1: Yang
0: dan
1: oleh
0: selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
1: Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Oke. Okay. Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Badamar ikutan
7: lain.
1: Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Ya kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya.
0: Sudah lah ya.
1: Silakan diselesaikan
0: berdua.
1: Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya,
0: track
1: iya.
0: Pertamaku. Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh ngobrol sama Ligro, tahu-tahu
1: udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: So, surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya. Loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik iya. Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
2: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, okay, dari Mas Adi.
4: Yeah. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, yeah. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu mas? Apa itu?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
2: Itu. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya enggak besar. Kan biasanya bising kalau orang gak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh. Ya
4: saya gak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap
2: bisa
1: ini ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
2: Ya,
0: baiklah. Sudah waktunya kita
1: Undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya ya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, demikian pendengar saudara kita, hadirkan Ruang Rindu Nasional untuk Anda di malam ini. Pekan depan, Rabu depan, tentunya kami akan menghadirkan ragam artis berikutnya yang siap menghibur Anda hingga selesai. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda, masih di kesempatan kali ini bersama saya Budiman Tahir. Harapan kami yang terbaik dan bisa sekali lagi bisa menghibur Anda di perjalanan hingga pukul 12 malam ya. Kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
2: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Eh, kalian tahu enggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
3: Kenapa enggak bisa?
2: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
4: Oh no.
3: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
2: Kesempatan?
3: Iya. Kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
2: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
3: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
2: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
3: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Memang kalau kita lihat saat ini ya, untuk kondisi perairan kita, sungai kita ini lagi naik nih permukaan airnya, begitu pendengar ya. Tentunya kita juga berharap Anda bisa ngecek ya, apakah saat ini naik atau tidak. Kalau tadi, kalau sebelum saya berangkat nih, agak naik nih untuk apa namanya permukaan air lah sungai ya. Nah, ini kita antisipasi agar tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya ada apa namanya binatang yang bisa dibilang tidak kita inginkan masuk, ini dapat kita antisipasi, begitu. Ini harapan kita bersama. Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, masih bersama saya Breman Tahir di malam ini dengan harapan yang terbaik, dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda ya di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ajak Anda untuk mendengarkan berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Yura Yunita, intuisi. Kehamu.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Nah, kita punya berbagai informasi yang sayang untuk Anda lewatkan begitu. Nah, kita hadirkan informasi terkait dengan Pekan Gawai Daya yang resmi dibuka. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan resmi membuka Pekan Gawai Daya PGD Provinsi Kalimantan Barat ke-40 di Rumah Radang Pontianak Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan ini ya menjadi momentum pelestarian tradisi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Pembukaan Pekan Gawai Daya ke-40 ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Kangkuang. Dan Rian Norsan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pekan Gawai Daya yang dinilai memiliki dampak positif bagi pelestarian budaya dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur juga menyebut selain dapat melestarikan nilai budaya, juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena terdapat stan kuliner dan lain sebagainya. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan tentunya Anda masih bersama kami di program 1 dengan berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam ini.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Pendengar, tingginya aktivitas ekonomi masyarakat Pontianak dinilai membuka peluang besar pengembangan sektor pariwisata dan juga agenda internasional berkelanjutan. Akademisi UNTAN Muhammad Fahmi menyebut konsumsi es batu di kota Pontianak yang mencapai sekitar 20 ton per hari menjadi indikator tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor kuliner, kafe, warung kopi hingga rumah makan. Menurut Fahmi, besarnya aktivitas ini menunjukkan potensi Kalimantan Barat untuk berkembang sebagai daerah tujuan wisata sekaligus menjadi pusat penyelenggaraan event nasional maupun internasional. Ia pun menilai jika pemerintah mampu untuk yang namanya menghadirkan kalender event nasional yang terukur dan juga berkelanjutan, ini dampaknya ya akan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, dan baca informasi lainnya juga hanya di program 1 dan di rri.co.id. Kami akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dan hiburan untuk Anda dan juga informasi. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah, itu dia Mel. Seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

ada lagu Pamungkas jumpa kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan bisa menjumpai Anda kembali. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai istirahat, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka marilah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live bersama kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ponera.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memakmurkan bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.

0: pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
2: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
1: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
2: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Nuryono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevie Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevie dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
3: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Nuryono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Nuryono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
2: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 21 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan tentunya. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan pada pagi, siang, sore, dan malam tadi. Ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia. Ya, tanggal 20 kemarin itu kan memang hari kebangkitan nasional, Harkitnas. Tapi tanggal selanjutnya seperti tanggal 21 dan seterusnya, tentu saja tidak hanya sekedar mengingat, merayakan hari kebangkitan nasional, tetapi bagaimana mengimplementasikannya. Karena topiknya kemarin itu kan tentang menjaga tunas bangsa. Jadi topiknya tentang menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tunas bangsa artinya anak-anak muda, generasi muda Indonesia. Karena sejatinya kalau bicara soal hari kebangkitan nasional, memang berasal dari gerakan Budi Utomo yang mendirikan pelajar sekolah Stovia, Dr. Sutomo, yang memicu pergerakan organisasi-organisasi pemuda, organisasi modern seperti sekarang ini. Jadi anak muda ketika itu kritis, anak muda ketika itu memberikan pemikirannya, tenaganya, sumbangsihnya demi bangsa ini. Makanya diperingati sebagai kebangkitan, hari kebangkitan nasional. Mungkin di antara berbagai problematika dalam setiap negara, termasuk Indonesia, salah satu diantaranya adalah bagaimana kontribusi masyarakat, terutama anak-anak mudanya, agar produktif tentunya, tidak hanya sekedar konsumtif, tidak mageran, tidak hanya

salah satu pesantren di Pati ya, secara psikis maupun fisiknya terkena. Lalu bagaimana dengan banyak sekali tantangannya? Kalau pada siang tadi Pro 3 RRI membahas tentang tantangannya itu soal hoax dan deepfake AI ya. Jadi sekarang ini juga paparan media sosial itu turut menyita waktu generasi muda kita. Tanpa disadari ya, mereka-mereka ini kadang mungkin lebih pintar dari generasi-generasi sebelumnya seperti saya gitu ya. Tapi tidak jarang mereka justru termakan juga akan deepfake ataupun hoax ini, AI, kecanggihan teknologi. Pada siang tadi Pro 3 RRI sempat membahas itu. Untuk Anda gimana nih ya, tantangannya seperti apa nih untuk generasi muda kita? Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nanti kami buka line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Kita masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasionalnya yaitu pada hari ini dengan tema untuk yang ke-118 peringatan Hari Kitnas yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah, seperti apa juga anak-anak pelajar terutama di sekolah rakyat ya memaknai Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo. Pak Budi, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
4: Pak Budi. Ya, jadi kegiatannya apa ini Pak di Sekolah Rakyat 77 Merauke di hari kita hari ini?
5: Tadi selesai upacara lanjut pembelajaran, Pak.
4: Ya. Dalam upacara tersebut apa Pak yang mungkin tadi disampaikan kepada anak-anak?
5: Terkait semangat saja, semangat untuk tetap belajar karena kita menyadari bahwa siswa-siswi sekolah rakyat ini kan invisible children, Pak.
4: Ya.
5: Anak-anak yang tidak sekolah, anak yang putus sekolah, dan anak-anak rawan putus sekolah karena faktor ekonomi orang tuanya, karena akses sekolah yang di kampung-kampung mereka memang tidak ada sekolah.
4: Yeah.
5: Bahkan mungkin hanya ada SD, lulus SD tidak ada SMP, akhirnya mereka berhenti di jenjang SD. Jadi memang sangat setuju sekali dengan tema Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, jaga yeah. tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi melalui sekolah rakyat ini harapan kami bisa menjaga tunas-tunas muda, anak-anak yang suatu saat menjadi pemimpin-pemimpin hebat untuk Indonesia.
4: Ya, Pak Budi, sebenarnya program pendidikan di sekolah rakyat ya Pak dalam rangka menjaga anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya kualitas yang cukup baik lah jika mereka nanti terjun ke masyarakat menjadi generasi penerus seperti apa ini Pak Budi sebenarnya Pak?
5: Untuk ekspektasi yang lebih yang terlalu tinggi belum bisa juga yeah. Pak. Jadi barang kita memproduksi barang ini kan bahan baku kami kan berbeda
4: yeah.
5: Memang sama-sama di asrama tidak bisa kita bandingkan asramanya SMA Taruna Nusantara karena SMA Taruna Nusantara ini bahan bakunya yeah. dan anak-anak berprestasi, sedangkan kita ini bahan bakunya itu anak-anak yang memang dari kampung yang masih banyak usia-usia seharusnya lulus SD karena tidak sekolah mereka masih buta huruf. Jadi pekerjaan kami untuk penguatan literasi masih sangat-sangat berat, Pak.
4: Ya. Yeah.
5: Untuk anak-anak kami ini. Dan memang bersyukur sekali pemerintah memprogramkan sekolah rakyat sehingga bisa memberikan mimpi-mimpi untuk anak-anak.
4: Ya. Yeah.
5: Karena setiap anak itu berhak punya mimpi dan mimpi itu wajib kita wujudkan, Pak.
4: Ya. Yeah. Sebenarnya Pak Budi ya, tantangan dari sekolah rakyat selain tadi Pak Budi sampaikan anak-anak yang memang berbeda lah dengan sekolah lain ya dari asal mereka begitu ya, atau latar ya. Belakang mereka. Apalagi nih Pak tantangannya Pak sebenarnya Pak?
5: Tantangan kami di Merauke Pak di Papua Selatan ini mungkin Pak sudah apa ya maksudnya lagi viral juga berita tentang penolakan program strategis nasional di Merauke ini, sampai film-film Pesta Babi kan sekarang lagi banyak menjadi sorotan. Yang kami khawatirkan ini tantangan dari kampung-kampung yang jauh dari kota ini, masyarakat menolak juga kehadiran sekolah rakyat karena ini dianggap sebagai program strategis juga begitu. Kekhawatiran kami seperti itu, Pak.
4: Tapi kalau di Merauke bagaimana, Pak, masyarakat di sana, Pak, merespon adanya sekolah rakyat 77 ini?
5: Responnya bagus sekali, Pak. Bagus. Bahkan banyak yang datang, mungkin dikira masyarakat ini sekolah rakyat ini dianggap seperti sekolah reguler. Banyak yang berbondong-bondong datang ingin mendaftarkan siswanya, anaknya sebagai murid di sekolah rakyat. Cuma kan kami tidak membuka pendaftaran. Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu adalah penjangkauan, Pak. Jadi anak-anak dari keluarga miskin itu sesuai data yang di CTSN itu baru dilakukan penjemputan. Jadi tidak mereka datang berbondong-bondong untuk mendaftar, begitu, Pak.
4: Nah, tentukan Pak Budi sebagai kepala sekolah dan juga para pengajar serta para pengurus sekolah rakyat di sana kan punya harapan besar ke depannya ya, Pak, untuk anak-anak ini, begitu ya. Apa harapan besar Pak Budi dan teman-teman di sana, Pak?
5: Harapan kami itu anak-anak ini semangat sekolahnya, motivasi belajarnya semakin tinggi sebagai wujud kebangkitan nasional di bidang pendidikan, Pak. Orang tuanya juga harus mensupport, sehingga mimpi besar kami itu kalau dari setiap kampung ada satu dua anak, ini maksudnya kampung-kampung yang di tengah hutan ya, Pak, bukan kota-kota, bukan kelurahan atau desa, bukan ini. Untuk anak-anak yang di kampung-kampung itu, mimpi besarnya itu apabila nanti dari setiap kampung itu ada satu dua anak yang lulus dari sekolah rakyat, masih dibiayai oleh pemerintah untuk kuliah, untuk bekerja, paling tidak ketika mereka pulang ke kampung itu jadi kebanggaan keluarganya, begitu, Pak. Dengan sendirinya maka akan bisa memutus mata rantai perekonomian di keluarganya, Pak. Mimpi besarnya seperti itu, Pak.
4: Ya, baik kalau begitu. Pak Budi, kami nantikan perkembangan dari sekolah rakyat 77 Merauke. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Budi. Selamat pagi, Pak Budi.
5: Selamat pagi juga.
4: Kepala Sekolah Rakyat Integrasi 77 Merauke, Budi Sutomo.
3: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Kita masih akan bahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Nah, tema yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Harkitnas hari ini atau yang ke-118 adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, seperti apa sebenarnya tantangan besar generasi muda kita sebagai tunas bangsa ke depannya, apalagi di era digital seperti saat ini? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria.
7: Wawancara Pro 3.
4: Pak Hariko, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi, pagi. Selamat pagi yang saya hormati pemirsa RRI.
4: Ya. Pak Hariko, mungkin kalau berkaitan dengan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, ini kan tidak bisa juga dilepaskan dari kemajuan era digital seperti saat ini ya, Pak Hariko ya. Menurut Pak Hariko, apa sih tantangan besar generasi muda kita di era seperti saat ini, Pak?
8: Ya, terima kasih Pak Zaini. Jadi, selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto pernah mengatakan 10 sampai 20 tahun lagi kita akan melihat hasil dari fondasi yang dibangun hari ini.
4: Yeah.
8: Nah, ini baru 18 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, namun banyak hal yang sudah dilakukan, diantaranya untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, seluruh warga negara tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis.
4: Yeah, yeah.
8: Jadi setiap tahun itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Dan di tahun 2025 kemarin itu 70 juta orang dapat cek kesehatan gratis. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemeriksaan kesehatan preventif di Indonesia.
4: Yeah, yeah.
8: Jadi ini betul-betul belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan di tahun 2026 ini targetnya 136 juta orang itu akan mendapatkan cek kesehatan gratis. Ini terkait juga dengan pembangunan sumber daya manusia kita.
4: Yeah, yeah.
8: Seperti yang disampaikan oleh Pak Zaini tadi. Kemudian yang kedua, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, mulai 28 Maret 2026 kemarin, anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 16 tahun ini dibatasi aksesnya dari media sosial dan platform digital berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah membuat aturan agar makanan minuman cepat saji itu mencantumkan level nutrisi. Jadi ada A, B, C, D. Nah, kalau D itu artinya kadar gula, garam, dan lemaknya harus kita waspadai. Ini agar mencegah anak-anak kita agar tidak cuci darah, sakit, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah punya yang namanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini merupakan data yang dari berbagai kementerian, sehingga menjadi satu data. Kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah Indonesia, seluruh ibu hamil, balita, pelajar, santri, guru, dan seluruh tenaga kependidikan itu berhak mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Nah, sekarang sudah 62 juta orang itu mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian sudah ada 28 ribu dapur dan sekitar 1.240.000 tenaga kerja baru. Nah, ada banyak hal baru yang dilakukan untuk menjaga sumber daya manusia Indonesia ini. Ini menjawab harapan jutaan keluarga. Tentu saja ini belum sempurna 100%. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada kritik dan saran dari pemirsa RRI dan seluruh masyarakat.
4: Ya, Pak Riko, tapi ada satu kekhawatiran masyarakat mengenai kesehatan mental generasi muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Sebagai orang yang memang sangat aktif di dunia digital selama ini, Pak Riko melihat kekhawatiran masyarakat itu seperti apa sebenarnya, Pak?
8: Ya, kami sangat memahami kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan kesehatan mental ya. Karena apapun yang kita lakukan, kita setidaknya membutuhkan dua hal hari ini, yaitu kestabilan mental dan kecerdasan emosional, kemudian pikiran yang positif. Oleh karena itu, salah satu upaya dari pemerintah, dan ini juga belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, pemerintah kita membatasi akses media sosial untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Nah, kita sekarang sudah melihat ruang-ruang terbuka, lapangan-lapangan di sekolah, ini kembali ramai itu, Pak Zaini. Jadi dulu ketika jam istirahat mungkin mereka sibuk dengan HP-nya, dengan ponselnya, sekarang ruang-ruang terbuka sudah mulai ramai dan mulai ada interaksi. Dan ini penting sekali karena kita ini ada kurang lebih 1.340 suku bangsa. Interaksi-interaksi seperti ini penting sehingga antar suku, agama, ras, dan golongan terus terjadi interaksi, dan ini akan menjaga Indonesia akan tetap damai, bukan hanya kestabilan mental secara individu, tetapi juga akan memunculkan kestabilan nasional.
4: Sekarang Anda bisa bersama kami juga memberikan komentar. Saya masih bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, edukasinya untuk regulasinya kan kita sudah ada PP Tunas begitu ya. Tapi kan perlu juga dimasifkan soal literasinya kepada generasi muda kita. Nah, program literasinya seperti apa ini, Pak Hariko, sekarang ini, Pak?
8: Literasi terus berjalan dan juga berbasis kepada hal-hal yang sudah terjadi. Jadi pada kasus-kasus yang sudah terjadi itu sangat penting mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang terjadi di belahan dunia lainnya sehingga tidak terjadi di Indonesia. Karena sudah banyak sekali bukti disinformasi, fitnah, dan kebencian itu menyebabkan kerusuhan di berbagai negara. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati. Nah, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada program cek kesehatan gratis, dan salah satunya adalah screening tentang kejiwaan gitu. Ada banyak cerita, Pak Zaini, terkait dengan cek kesehatan gratis ini. Jadi Pak Zaini, ada cerita dari seorang ibu. Nama ibu ini Ibu Nurhayati. Jadi usianya sekitar 57 tahun. Nah, dia ingin membuktikan benar nggak sih cek kesehatan ini betul-betul gratis. Karena yang dia tahu screening kesehatan itu bayar bahkan jutaan ya. Jadi Ibu Nurhayati ini adalah seseorang yang berisiko atau berpotensi terkena penyakit kanker payudara. Nah, ternyata benar saat cek kesehatan gratis, setelah berbagai pengecekan, Ibu Nurhayati ini juga diajarkan tentang cara pemeriksaan payudara mandiri, dijelaskan pencegahannya, dijelaskan pola hidup dan pola makan yang benar, dan memang terbukti cek kesehatan itu betul-betul gratis. Nah, ini lewat RRI, Pak Zaini, izinkan kami juga menyampaikan bahwa bukan hanya cek kesehatannya yang gratis, tapi pencegahan dan penanganannya pun gratis. Nah, tapi ini ada catatannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Menteri Kesehatan. Gratisnya ini pada 15 hari pertama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 284 juta. Nah, setelah 15 hari itu, masyarakat yang memiliki BPJS itu tetap gratis. Tapi kalau masyarakatnya tidak memiliki BPJS, maka dia harus bayar. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengajak ibu dan bapak semua, ayo segera aktifkan BPJS-nya, stop merokok, stop beli makanan yang diolah berlebihan, gunakan uangnya untuk mengaktifkan BPJS.
4: Yeah.
8: Nah, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sedang berjuang agar seluruh masyarakat Indonesia ini sehat badannya, sehat mentalnya. Dan sekali lagi, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,
4: yeah,
8: ada pemeriksaan kesehatan preventif atau cek kesehatan gratis yang jumlah penerima manfaatnya 70 juta orang seperti di tahun 2025 dan targetnya 136 juta orang di tahun 2026. Dan kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat dengan hormat, yeah, mari kita download aplikasi Satu Sehat.
4: Ya, yeah. Nah Pak Hariko, kalau kita kembali ke komposisi anak muda kita sekarang ini ya, dari total penduduk Indonesia ya, saja kan ada 24,93%. Ini dari Gen Z saja ini, Pak Hariko ya. Belum generasi yang di bawahnya begitu, yang menjadi harapan kita di 2045 mendatang begitu. Nah ini kan tidak hanya harus pemerintah yang bekerja keras begitu Pak Hariko. Perlu juga partisipasi dari lembaga pendidikan, keluarga, bahkan lingkungan begitu ya. Nah itu bagaimana pemerintah kemudian mengkoordinasikan semua potensi bangsa ini agar memang lebih aware lah kepada pemuda kita, agar mereka bisa dijaga punya karakter dan juga punya jati diri bangsa untuk masa depan mereka ke depannya nanti. Itu seperti apa tuh Pak Rio?
8: Ya, kami sangat berterima kasih kepada seluruh anak-anak muda, seluruh masyarakat yang telah ikut ya meningkatkan kapasitas kita, kapasitas masyarakat,
4: ya,
8: kemudian menjadikan media sosial lebih sehat. Dan hari ini kita banyak melihat ya konten-konten dari anak muda yang mengingatkan tentang bahaya makanan olahan, yang mengingatkan tentang bahaya gula, garam yang berlebihan. Karena Pak Zaini, kita sama-sama melihat ya, banyak sekali anak-anak yang cuci darah,
4: yeah,
8: dan budaya-budaya yang tidak sehat gitu. Dan menurut data memang hampir 100% angka presisinya 96,7%,
4: yeah,
8: orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Dan banyak edukasi-edukasi yang dibuat oleh anak-anak muda kita, dan termasuk anak-anak muda juga meluruskan banyak berita-berita negatif.
4: Yeah.
8: Nah, terkait dengan dunia digital tadi, jadi perlu kami sampaikan juga, karena ini merupakan hal yang sering jadi pertanyaan di kepala kita, mengapa berita negatif tentang pemerintah jauh lebih cepat viral dibandingkan dengan deretan kinerja, yeah, positifnya. Jadi jawabannya bisa kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Jadi setelah sekian lama kita hidup dan berbuat baik, berada di jalan yang lurus,
4: yeah,
8: seringkali ketika ada satu fitnah yang menerpa kita, justru fitnah itulah yang akan langsung menjadi sorotan utama.
4: Yeah.
8: Nah, mengapa bisa begitu? Jadi secara ilmiah itu memang ada dua alasannya lebih kurang. Yang pertama, menurut para pakar, otak manusia itu memang ada kecenderungan untuk merespon informasi negatif,
4: yeah,
8: secara lebih reaktif. Kemudian yang kedua, sistem algoritma media sosial kita saat, yeah, ini memang secara aktif ya menangkap respon tersebut dan melipat gandakan sebarannya. Oleh karena itu,
4: ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, silakan Anda bisa memberikan komentar Anda. Ini sebenarnya untuk menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara itu gimana kalau dari pandangan Anda? Silakan ya, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan sebuah bangsa itu ada di pundak generasi mudanya, apapun negaranya, dimanapun ya. Nah, sekarang ini tantangannya kalau bicara merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional, tentu saya tidak hanya memperingati aja, mengingat aja sejarahnya seperti apa. Bung Tomo itu mendirikan sekolah ya, sekolah Stovia, seperti sekolah Dr. Sutomo, yang akhirnya memicu sikap kritis anak-anak muda, cara pikir
7: melihat dunia, melihat negara ini, dan akhirnya memberikan sumbangsih pemikiran.

0: yang sekarang ini kajian yang berkelanjutan lah.
1: Oke, baik, terima kasih. Salam sehat. Iya, Pak Motali. Waduh, kita berbagi dengan yang lain, Pak. Dari Malang ada Pak Suranto. Pak Suranto, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho, saya singkat aja ya.
1: Iya.
2: Sudah mau berita ini. Ya, tunas bangsa memang harus kita jaga ya. Aku sependapat dengan Bu Dinda ya. Tidak, kita nggak bisa lagi memaksakan kehendak, kita ikuti maunya anak, tapi kita tetap menuntun, bukan berarti kita ikut maunya anak, kita lepas itu.
1: Oh, menuntun. Iya, tidak berarti melepaskan apa maunya anak gitu ya, tapi dituntun.
2: Oke. Ya. Apalagi kita masih sekolah gitu kan. Pokoknya iyalah. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ya.
1: Iya.
2: Semua bangkit dari segala sesuatu yang baik.
1: Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Uun di Malang. Mbak Uun.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Ini pemudi nih kayaknya nih, Mbak Uun nih masih. Mbak Uun gimana nih untuk momentum Hari Kebangkitan Nasional? Tema besarnya tuh yang diangkat secara nasional itu menjaga tunas bangsa.
3: Ya, mungkin ini ya. Seperti yang aku setuju sekali sih dengan semuanya yang berkomentar dari tadi. Tapi kan apa namanya itu semua seperti yang Bu Dinda bilang. Apa namanya, kita tetap menjaga, nggak boleh apa namanya membatasi. Ya memang semuanya tuh anak-anak itu terpengaruhnya sama konten sih.
1: Sama konten tuh maksudnya sama apa yang dilihat di gadgetnya, di handphonenya. Ini pengalaman pribadi Mbak Uun.
3: Iya sih.
1: Iya, anaknya terpapar konten juga Mbak Uun.
3: Adik-adik sih, belum anak.
1: Oh, adik. Tapi gini, adik itu akhirnya tapi tidak sampai melakukan sesuatu yang negatif kan, seperti karena konten itu dia akhirnya membuli, merundung temannya, enggak ya?
3: Semoga enggak jadi pembuli dan enggak jadi korban.
1: Ya, amin, mudah-mudahan enggak sih.
3: Karena itu nantinya juga akan menjadi buruk juga.
1: Ini laki-laki perempuan nih, ponakannya, adek?
3: Macam-macam semuanya.
1: Oh, iya, tapi enggak ada yang tawuran, enggak ada yang... Enggak ada ya? Cuma apa nih, kalau tadi ceritanya Mbak Uun, prihatin banget dengan terpaparnya konten. Apa akhirnya menjadi... introvert, nggak mau bergaul, di rumah aja main game melulu, akhirnya tidak produktif gitu, atau akhirnya minta uang mulu buat top up gitu game.
3: Minta uang kalau nggak buat top up nantinya buat teman-temannya, kalau nggak dikasih nantinya
1: tantrum,
3: akan dimarahin, bukan tantrum, akan dijauhin temennya, akan yang
1: berantem
3: kayak gitu.
1: Oke.
3: Jadi lebih ke
1: ke pertemanan, lingkungan pertemanan yang mempengaruhi anak muda ini. Iya,
3: dan itu memang apa namanya, memang yang dibahas itu konten dan banyak kejadian di mana-mana. Dan akhirnya nantinya kepada anak-anak yang kurang diawasi sama orang tuanya akan ditirukan kayak.
1: Akhirnya iya, apalagi orang tuanya mungkin kebetulan dua-duanya kerja gitu ya.
3: Iya, kesibukan yang bisa memberikan.
1: Oke. Baik Mbak Uun, makasih. Selamat dini hari, salam sehat Pak Daniel di Sorong. Halo Pak Daniel.
4: Ya, selamat dini hari Bung Fajar.
1: Selamat pagi di Sorong.
4: Ya, siap.
1: Siap, silakan Pak Daniel.
4: Ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Iya. Iya. Anak-anak.
4: Halo.
1: Satu Nusa, Satu Bangsa.
4: Satu Bangsa, Satu Bahasa.
1: Satu Bahasa. Anak muda ya. Di lingkungan sekitar Pak Daniel di Sorong gimana nih? Produktif atau gimana gambarannya Pak Daniel?
4: Ya, ini ya seperti Jakarta juga, Sorong.
1: Nah,
4: kejahatannya sudah gila-gilaan.
1: Misalnya?
4: Begal.
1: Oh, itu melibatkan pelakunya itu anak muda.
4: Ya, kebanyakan juga begitu.
1: Sudah
4: paksa, tapi ada juga sudah paksa.
1: Begitu. Oh, sudah paksa, kekerasan seksual ya. Ya, ini memprihatinkan tentunya. Ini apa nih yang bisa harus, kalau dari pendapat Pak Daniel untuk menjaga tunas bangsa itu agar tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban?
4: Kalau menurut saya, mereka harus banyak dilibatkan dalam kegiatan bela negara.
1: Apa nih, bela negara bentuknya apa nih kalau gitu?
4: Bukan wajib militer,
1: bukan
4: olahraga.
1: Oh, olahraga.
4: Ya.
1: Oke, menarik.
4: Contohnya seperti teman-teman diaspora di timnas itu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Contohnya orang tuanya cuma satu orang tua saja yang dari orang Indonesia asli, tapi begitu dipanggil untuk bela negara mereka.
1: Oh iya, mau ya. Oh.

0: Oh iya benar, untuk di timnas ya Pak Daniel ya, olahraga ya.
1: Olahraga.
0: Oke.
1: Apalagi kalau tinju lagi.
0: Oke.
1: Tinju kan, begitu kan mereka rasa bangga.
0: Oke. Kita... betul, betul. Apalagi namanya disebut-sebut sama supporter ya, satu Indonesia lagi.
1: Itu.
0: Baik Pak Daniel, makasih.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Lagi Pak Daniel. Bicara soal olahraga, Pak Daniel di Sorong dan juga seluruh pendengar Pertiga RRI. Kemarin itu saya melihat berita mengkonfirmasinya dan ternyata betul beritanya, ada kompetisi tinju antar SMA di Jakarta Selatan yang menginisiasi dua orang pelajar SMA. Keresahan karena banyak sekali tawuran antar pelajar. Tiketnya sold out, rame membludak di Gor Bulungan. Saya sampai mengkonfirmasi lagi, itu ada videonya, viral banget. Lalu untuk menjaga tiket, keamanan, kebersihan, panitia semuanya dilibatkan, seluruh SMA se-Jabodetabek dibuka secara umum. Yang ikut serta untuk menjadi panitia aktif itu luar biasa. Yang ikut tinju itu luar biasa juga. Akhirnya dilirik oleh DPR, akhirnya dilirik oleh Menpora. Tapi yang menggelitik adalah ternyata embrionya dari generasi muda, bukan dari pemerintah, bukan dari Menpora, tapi dari anak muda. Ini merinding, ini luar biasa. Saya melihat atmosfernya di stadion itu, di GOR ya, di GOR itu ramenya minta ampun. Jadi triggernya sangat, sangat simpel. Prihatin banyak tawuran. Gimana caranya supaya disalurkan tenaganya? Akhirnya berhasil. Nah, itu salah satu mungkin prestasi yang cukup membanggakan juga, walaupun masih baru pertama kali perdana ini ya. Dan mudah-mudahan bisa seterusnya dilanggengkan, juga diperhatikan agar banyak sponsor, ada perhatian dari pemerintah, apakah ada bakat-bakat yang menarik untuk bisa dibina untuk mengharumkan nama bangsa.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.
1: Tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
2: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
3: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
2: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasional dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Riono. Pak Riono, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi,
1: pagi Pak Riono. Pak Riono, melihat tantangan besar anak muda kita ini ke depan kan cukup kompleks ya, Pak, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah, Pak Riono, melihat bahwa momen kebangkitan nasional hari ini dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara seperti apa ini, Pak, dengan tantangan besar bagi generasi muda kita ke depannya nanti?
2: Terima kasih. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tentu ini adalah salah satu momentum penting tentang bagaimana ke depan kita akan bangkit ya dari semua lini ya, baik itu fundamental ekonomi kita yang sekarang kita ingin bangkit dan menjadi negara yang maju, kemudian juga anak-anak muda kita ya, Gen Z kita yang mereka memiliki tantangan yang semakin kompleks ya, dibanding dengan era yang sebelumnya. Tentu ada 5 tips yang menurut saya anak-anak muda sekarang ini bisa lakukan agar dia memiliki ketahanan, baik ketahanan secara pemikiran, ketahanan secara jiwa, ketahanan secara fisik, ketahanan secara materi. Nah, yang pertama tentu anak-anak muda harus memiliki spirit kerja keras.
1: Ya.
2: Ya, karena kita temuin nih sekarang anak-anak Gen Z kita ini, anak-anak milenial ini kan pengennya yang instan tapi hasilnya besar, ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi alamiahnya bahwa tidak ada hasil yang besar kalau kita nggak mau kerja keras dalam bidang apapun.
1: Ya.
2: Kemudian yang kedua, tentu anak-anak muda harus memiliki sifat yang jujur. Ya, apapun, dimanapun, siapapun, kejujuran adalah mata uang yang paling mahal yang harus kita pegang erat-erat. Ya, dimanapun posisi kita, maka kejujuran dalam seluruh aktivitas kita, baik itu sebagai pribadi ataupun juga kita di ruang kerja ataupun juga di ruang publik, itu betul-betul harus kita tanamkan kepada anak-anak muda kita. Ya, dan yang ketiga tentu kedisiplinan, Mas. Kedisiplinan ini anak-anak muda kita sekarang ini kan kadang kurang inisiatif ya. Anak-anak muda kita ini kadang mereka harus ditunjukin satu-satu kan gitu. Nah, ini juga menjadi bagian penting bahwa disiplin itu dalam semua hal ya, dalam urusan pribadi sampai urusan publik. Nah, kemudian yang keempat ya, anak-anak muda zaman sekarang kalau mau bangkit ya harus tertib gitu ya, tertib dalam arti semuanya ya. Saya dulu waktu masih ya usia awal-awal kuliah lah, Mas. Itu semua agenda saya dari pagi ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu saya tulis semuanya. Jam sekian saya harus ke sini, jam sekian saya harus ke sini. Belum ada HP. Belum ada apa? Saya masih pakai mesin ketik, saya masih ngerjain tugas pakai apa? Tulis tangan. Itu alhamdulillah ya, faktualnya di kampus kemudian di bidang usaha saya bisa mengatakan ya dengan tertib, dengan disiplin itulah kemudian saya mendapatkan itu semuanya. Dan yang terakhir ya, buat anak-anak muda jangan lupa minta pertolongan sama Allah ya, doa, perbanyak doa, karena apapun yang namanya ikhtiar manusia tetapi ruang hasil itu adalah ruangnya Allah Subhanahu wa taala, bukan ruang kita. Nah, jadi 5 tips itu untuk anak-anak muda ya, kita pengin bangkit, kita pengin maju, kita pengin bisa terdepan ya, terutama untuk anak-anak muda meraih hasil maksimal. Insya Allah dengan 5 tips itu kita bisa akan lebih kuat dan lebih bangkit seperti itu.
1: Iya. Pak Riono, tapi ada satu kekhawatiran dari masyarakat ya, Pak, terutama di era digital saat ini, adanya degradasi moral yaitu penurunan nilai etika dan juga karakter dari anak-anak muda kita. Nah, ini apa sih, Pak, yang kita bisa lakukan bersama agar ini tidak terjadi makin lebih lanjut begitu, Pak Riono?
2: Ruang digital ini kan seperti pisau ya. Ruang digital ini bisa melukai kita, tetapi juga bisa kita pakai buat mempercepat kerja-kerja kita. Ya, ruang digital ini harus kita kembalikan menjadi ruang-ruang etik, ruang-ruang pembelajaran yang menurut saya negara harus hadir kuat di situ. Ya, contoh bagaimana kemudian Komdigi misalkan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang anak-anak di usia SD misalnya.
1: Yeah.
2: Nah, itu harus dipertegas gitu. Kira-kira ruang itu sudah sampai mana gitu. Kemudian yang kedua juga ruang-ruang yang kemudian memunculkan kemudorotan yang lebih besar.
1: Yeah.
2: Sekarang misalkan yang kita tahu misalkan yang namanya judi online, yang namanya pinjaman online, yang namanya macam-macam lah berbagai ruang-ruang digital yang itu memang negara harus keras gitu. Negara nggak bisa atas nama apa, atas nama yang lain-lain kemudian mengorbankan ruang digital kita ini menjadi
1: yeah.
2: ruang yang sangat sangat terbuka tanpa kontrol dan kemudian merusak bangsa dan negara kita seperti itu.
1: Iya. Yeah. Nah, apa pesan dari Pak Riono kepada masyarakat lah umumnya ya, begitu ya, terkait dengan tema Arkitas hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Silakan Pak Riono.
2: Jaga anak-anak kita, mereka adalah generasi masa depan. 40 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, negeri ini ada di tangan mereka.
1: Ya.
2: Kualitas bangsa kita itu ada di anak-anak kita. Tetap jaga dengan 5 prinsip tadi, mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Riono sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Mas.
1: Selamat pagi Pak Riono.
2: Ya. Sama-sama.
0: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang
1: telinga. Dengarkan komentator idola. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan tema peringatan ke-118 Arkitnas hari ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Slogan tersebut membawa pesan mendalam mengenai pentingnya membina generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkokoh masa depan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga tunas bangsa berarti merawat masa depan negara melalui pendidikan karakter, kemudian literasi digital yang aman, pemenuhan gizi untuk mencegah stunting, serta penyediaan ruang kreatif. Ini memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh, beretika, dan juga produktif. Nah, memang pemerintah juga sudah mempunyai beberapa program untuk menjaga agar generasi muda kita memang bisa menjadi generasi harapan kedepannya melalui berbagai program prioritas seperti sekolah rakyat, kemudian sekolah unggulan Garuda, dan juga revitalisasi berbagai sekolah yang jumlahnya ribuan, serta memperbaiki kurikulum dan lain sebagainya, serta kualitas pengajaran di berbagai sekolah di tanah air. Dan berikutnya adalah program MBG yang ditujukan untuk memberikan gizi yang lebih baik bagi generasi muda kedepannya dari berbagai jenjang sekolah. Kemudian juga ini ada program pengentasan kemiskinan dan juga pencegahan stunting. Nah, berbagai program ini ditujukan untuk menjaga agar generasi muda atau tunas bangsa bisa menjadi generasi harapan kedepannya. Di tengah juga tantangan di era digital seperti saat ini, di mana ini juga menjadi tantangan tersendiri. Literasi digital diperlukan bagi generasi muda dan juga menjamin agar mereka juga bisa mendapatkan konten-konten yang aman di ranah digital. Kita masih coba untuk hubungi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito ya.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof Warsito, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
1: pagi.
5: Selamat Prof. pagi para pendengar Pro 3 RNFM.
1: Prof, ini kan tema Hari Kebangkitan Nasional kali ini kan menjaga tunas bangsa demi kedaulatan bernegara begitu ya. Prof ya, sebenarnya makna besarnya apa ini Prof?
5: Betul. Memang peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118
1: yeah.
5: 2026 ini memang mengambil tema yang sangat penting terkait bagaimana penguatan pemuda di dalam persatuan dan kesatuan, karena memang pemuda ini menempati kurang lebih 24%
1: yeah.
5: penduduk Indonesia saat ini. Nah, itulah menjadi komitmen pemerintah memastikan bahwa pemuda ini benar-benar memiliki fondasi terkait dengan kesatuan-persatuan dan juga tentunya terkait dengan potensi diri, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan juga akses di dalam ketenagakerjaan itu menjadi prioritas.
1: Yeah.
5: Demikian.
1: Yeah. Prof. Warsito, ini kan 24,93% populasi anak muda kita yang jadi generasi penerus kita ke depan. Ini kan bukan jumlah yang sedikit dari total jumlah penduduk kita ya, Prof. Warsito ya. Nah, menurut Profesor Warsito, tantangan ke depannya bagi mereka ini apa sebenarnya, nah, Prof?
5: Tentu, pertama kita melihat di era kekinian, di era digital dan juga di era yang perubahan sangat cepat, tantangan yang sangat penting saat ini sesuai dengan Indeks Pembangunan Pemuda,
1: yeah.
5: kita masih ada beberapa catatan. Yang pertama memang dari tingkat kebugaran pemuda, dalam hal ini adalah tingkat kesehatan pemuda, ini juga menjadi concern kita. Kemudian yang kedua adalah angka net, not in employment
1: yeah.
5: and education and training, ini masih 1:4 pemuda kita, ini masih berstatus net, artinya tidak dalam bekerja, tidak dalam sedang sekolah, tidak sedang dalam training. Nah, oleh karena itu beberapa tantangan itulah kenapa kemudian pemerintah sangat konsen saat ini memastikan prioritas-prioritas nasional di bidang pendidikan ini menjadi tanda kutip pilar yang memang memastikan seluruh pemuda kita memiliki akses di dalam pendidikan. Nah, itu poin satu. Poin yeah. kedua juga demikian, karena pemuda ini tentu terkait juga dengan usia masih remaja, usia masih anak-anak, maka disitulah bagaimana pemerintah hadir dengan memastikan kesehatan, tetapi tidak hanya dalam konteks di tengah, tapi dari hulu,
1: yeah.
5: itu memastikan makanan bergizi. Nah, disitulah maka ada dua pilar yang benar-benar dipastikan, sehingga kita ingin 20 tahun mendatang memang pemuda-pemuda kita memiliki tadi bagaimana dalam konteks pendidikan dan juga akses di dalam kepekerjaan itu semakin tinggi, di sisi lain juga memiliki ketahanan kebugaran tubuh yang juga baik.
1: Yeah.
5: Maka disitulah yang menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan itu dengan berbagai program mulai dari pendidikan dengan penguatan sekolah rakyat, kemudian juga adanya sekolah unggul Garuda, revitalisasi pendidikan dan seterusnya. Adapun di bidang tadi di hulu terkait dengan peningkatan kebugaran, kita juga ada kegiatan nasional untuk memasyarakatkan olahraga, Mas Denny.
1: Ya, termasuk CKG ya, cekatan gratis juga begitu ya, Prof ya.
5: Betul, termasuk CKG bagian dari di hulu yang itu untuk memastikan pemuda kita dalam hal ini mulai dari remaja sampai usia perkuliahan ini memiliki kebugaran tubuh yang baik.
1: Yeah. Tapi sekarang ini kan yang mengkhawatirkan adalah kesehatan mental anak muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Itu bagaimana itu, Profesor?
5: Betul. Terima kasih Mas Jani mengingatkan. Betul, pemerintah memang memastikan SDM unggul kita dengan 4 pilar, yaitu sehat fisik dan sehat mental, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi tingkat kecerdasan, pendidikan, keterampilan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga SDM unggul itu adalah kebekerjaan, artinya produktivitas itu. Dan yang keempat adalah karakter. Nah, maka dalam perspektif ini memang betul kita juga ingin memastikan kesehatan ini bukan hanya fisik tapi juga sehat mental. Maka terutama di era digital ini, Pak Denny dan juga para pendengar, beberapa kementerian termasuk tentu menjadi pilar adalah kami dari Kemenko PMK dan juga bersama teman-teman Komdigi saat ini sedang memfinalisasi regulasi etika di dalam berdigital, berdigital dan ber-AI. Nah, kenapa itu kita menjadi prioritas? Karena salah satu, karena era pemuda kita atau remaja kita ini kan hidupnya ada ruang digital yang itu bagi generasi tua kan susah difahami. Tapi memang itulah bagian dari sosial kehidupan anak-anak kita adalah di ruang digital. Maka pemerintah hadir memastikan adanya etika di ruang digital yang itu menjadi nanti pedoman bagaimana edukasi literasi digital termasuk tentunya bullying digital, kemudian juga dampak-dampak psikis ketergantungan terhadap AI ini juga akan kita dorong, bagaimana institusi-institusi pendidikan juga memastikan regulasi secara khusus terkait dengan durasi atau batasan pemanfaatan dengan terkait dengan AI dan digital ini. Demikian, Pak.
1: Prof, dari mungkin bincang-bincang profesor juga dengan kalangan pemuda begitu ya. Sebenarnya kesadaran tingkat kesadaran mereka bahwa mereka adalah generasi harapan kita seperti apa sih, Prof?
5: Nah, tentu ini menjadi suatu yang sangat penting karena memang baru saja kemarin lusa kami mengadakan rapat koordinasi terkait dengan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan. Itu juga masih rendah ternyata masa ini, sehingga tentu kami menyadari itu salah satu pilar ataupun poin yang memang kita harus kuatkan, bahwa mereka calon nanti adalah pemimpin bangsa, mereka lah calon penerus kita. Itu selalu kita juga menjadi bagian yang kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan, di mana teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memiliki pilar ini, bahkan ada struktural yang benar-benar menangani organisasi kepemudaan. Nah, ini adalah bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi pemuda di dalam kepemimpinan. Karena kita ingin kepemimpinan atau transfer di dalam partisipasi masyarakat itu tidak instan tetapi berproses. Maka di sini dimulai dari remaja, pemuda, bahkan kami beberapa kali menerima teman-teman mulai dari pelajar, organisasi kepemudaan di pelajar, kemudian juga di pemuda di masyarakat itu sering. Di sisi lain kami juga tetap optimis bahwa mereka juga memahami peran fungsinya penerus bangsa, tapi di sisi lain juga pemerintah juga terus aktif bagaimana memastikan keterlibatan mereka di dalam organisasi-organisasi kepemudaan, juga tentunya di dalam organisasi masyarakat, keagamaan, dan seterusnya.
1: Ya, Prof, sebenarnya ya kurangnya minat mereka untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional begitu ya, itu kenapa sih, Prof? Karena kalau dari penilaian berbagai kalangan kan, karena katanya mereka agak sedikit skeptis lah begitu, melihat contoh-contoh yang mungkin di mata mereka agak sedikit buruk lah dari pemimpin nasional misalkan begitu, Prof. Betulkah seperti itu, Profesor Warsito?
5: Memang betul. Memang salah satu pilar penguatan karakter itu adalah pilar keteladanan.
1: Iya, contoh itu begitu ya, Prof ya.
5: Memang contoh itu salah satu penguatan karakter, salah satunya adalah di situ keteladanan. Namun kita juga ingin memastikan pemahaman kepada para pemuda kita ketika bicara keteladanan itu tidak harus bicaranya keteladanan dalam konteks nasional,
1: yeah,
5: dalam konteks global, tetapi justru keteladanan itu harus muncul dari lingkungan sekitar kita,
1: yeah,
5: yang nyata-nyata benar-benar patut diteladani. Ambil contoh misalkan seorang pemuda, seorang remaja melihat kemudian mohon maaf ini ada orang berjalan kemudian memungut sampah misalkan, itulah contoh teladan kita sejatinya,
1: yeah.
5: Kemudian misalkan kita berjalan kemudian ada seorang pemuda atau orang lain membantu menyeberangkan seorang tua atau yang disabilitas menyeberang jalan, itulah teladan kita. Nah ini yang terjadi, bahwa teman-teman pemuda ataupun remaja seakan-akan ketika bicara contoh ini melihat langsung yang terlalu tinggi, yang terkadang mengecewakan. Mungkin di sisi lain bisa dicontoh, nggak tahunya di sisi lain ternyata nggak konsisten misalnya,
1: yeah.
5: Maka saya mengajak diri saya, kita semua, bahwa ketika bicara teladan itu bukan orang tetapi adalah perbuatannya yang menjadi kunci. Artinya aktifnya, artinya bentuk perilakunya, bentuk aktifnya, bentuk tingkah lakunya, itulah teladan, bukan orang. Karena kalau subjek kosakata teladan ini, yeah, disematkan pada seseorang, tentu kadang kita kecewa.
1: Yeah.
5: Di sisi lain, maka itu tadi saya contohkan, ketika bicara teladan, memang mari para pemuda, para remaja, anak-anak kita, contohlah hal-hal yang baik yang kita lihat di sekitar kita, tidak usah terlalu melambung tinggi, ada nilai-nilai luhur bangsa ini yang sejatinya tetap tumbuh di sekitar kita,
1: yeah.
5: Dan dari sisi pemerintah kita terus menguatkan, Mas Zaini, namanya adalah indeks pembangunan masyarakat. Apa itu indeks pembangunan masyarakat? Itu adalah dengan tiga pilar. Pilar pertama adalah inklusi sosial, jadi kesetaraan di dalam bersosial. Kemudian pilar keduanya adalah kohesi sosial,
1: yeah.
5: Jadi kohesi sosial itu interaksi secara sosial, kerekatan secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Memastikan bahwa kerukunan kita, kesetaraan kita ini membawa dampak kemajuan dalam konteks sosial pembangunan kita,
1: yeah.
5: Sehingga tiga pilar itu yang sekarang kita kawal, namanya adalah indeks pembangunan masyarakat.
1: Ya. Nah, Prof, kan kita juga tidak bisa menuntut terus kepada generasi muda kita. Kamu generasi muda loh, punya harapan bangsa dan negara begitu kan. Tapi kan ini juga menjadi tanggung jawab kita di sebagai generasi di atas mereka, ya Profesor ya. Nah, itu apa sih, Prof, yang bisa kita lakukan sebagai generasi di atas mereka, Prof, untuk menyiapkan mereka menjadi generasi muda yang tangguh begitu. Tidak hanya soal contoh, tapi hal lainnya apa lagi, Profesor?
5: Betul. Tentu yang pertama adalah bahwa kita juga harus menjadi tidak hanya teladan, tetapi juga bagian dari mitra membersamai mereka.
1: Yeah.
5: Ini sangat penting karena ternyata pemuda kita itu kehilangan sosok atau ada sebuah gap, bahwa gap itu antara orang tua dan pemuda dan anak, ini kadang masih ada gap, apalagi di era digital ini dengan dunia yang berbeda, dengan dimensi kehidupan sosial yang sangat berbeda. Maka bagi kita generasi yang persis di atasnya, artinya di atas para pemuda atau, yeah, remaja ini, memastikan ikut mendampingi masa tumbuh kembang mereka, baik secara psikis, kesehatan, pendidikan, proses sosial, ini adalah perlu ada orang yang mendengar, ada orang yang tempat bercerita. Karena selama ini barangkali ada sisi itu yang holes, seperti, yeah, lubang, sehingga berceritanya di media sosial ini,
1: yeah, maksudnya
5: ini, sehingga itu yang kadang menjadi blunder. Maka ini poin pertama ya, selain teladan tentunya. Kemudian yang kedua tentu adalah memberikan akses mereka kepada yang meningkatkan kompetensi mereka. Artinya misalkan informasi-informasi terkait dengan pelatihan pendidikan secara khusus ini menjadi penting, karena memang itulah yang kita harapkan dari angka yang kita miliki tadi, data kami yang net, yang pemuda dalam status net ini adalah 1 dari 4, jadi 1/4 pemuda kita ini statusnya masih net,
1: yeah,
5: tidak sedang sekolah, tidak sedang training, dan tidak sedang bekerja,
1: yeah. Nah,
5: tentu dua langkah ini yang kemudian yang terakhir tentu memastikan bahwa kebanggaan terhadap bangsa dan negara, apalagi sekarang di era Hari Kebangkitan Nasional, bahwa sejatinya sebagai warga, sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari NKRI, kita cukup berbangga diri berbangga ini tidak harus dipaksakan.
1: Ya.
5: Mari kita gali betul bahwa sejatinya kebanggaan itu bisa tumbuh dengan melihat fakta bahwa kita, masing-masing kita memiliki kekayaan budaya, kekayaan toleransi, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Ini menjadi sebuah kekayaan yang kita utuh gitu ya, utuh.
1: Yeah.
5: Nah inilah semangat Budi Utomo ketika mendirikan apa, tentu pertama Hari Kebangkitan Nasional, karena itu berdirinya Budi Utomo menjadi momentum bagi kita untuk kemudian merefleksi bahwa kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini.
1: Yeah. Nah, kalau disampaikan Pak Warsi tadi kan untuk pendampingan ini paling tidak kan diperlukan unit terkecil yang tangguh seperti keluarga, begitu ya, Prof ya. Nah, bagaimana juga program pemerintah untuk membentuk keluarga yang tangguh ini agar anak-anak muda kita punya karakter dan jati diri bangsa, begitu, Prof?
5: Ya, betul. Terima kasih, Mas Zaini. Betul, ketika untuk proses apa membentuk karakter jati diri bangsa memang tidak bisa dipotong dalam rantai ekosistem. Tapi
1: ya,
5: harus mulai dari hulu sampai dengan hilir. Hulunya adalah keluarga. Memastikan bahwa keluarga dalam hal ini orang tua ini benar-benar memberikan pendidikan perilaku, karakter, budi pekerti ini sejak dini dan sejak dari rumah. Nah inilah yang bisa menjadi pilar pertama. Dalam konteks pemerintah, pemerintah juga memastikan bahwa penguatan pemahaman kewajiban hak dan orang tua itu mulai dari pendidikan pranikah.
1: Yeah.
5: Di pendidikan pranikah, Mas Zaini, ini kita juga sudah sisip.
1: Yeah.
5: Bagaimana memastikan tanggung jawab orang tua terkait dengan pendidikan dalam konteks holistik ya. Bukan pendidikan hanya menyekolahkan,
1: yeah,
5: tapi bagaimana orang tua memahami bahwa pendidikan ini juga termasuk sebagai toladan di rumah, memastikan budi pekerti sosialnya itu apa tumbuh anak kita, anak-anak kita. Itu adalah kita mulai dari hulu, yaitu di pendidikan pranikah. Sehingga orang tua memahami tugas fungsinya sebagai orang tua terhadap anak.
1: Yeah.
5: Kemudian ketika keluar, itu pilarnya tentu adalah pilar di masyarakat. Nah ini yang kita tentu agak unik dan agak apa aksesnya agak apa susah pemerintah. Maka pemerintah sifatnya adalah mengajak,
1: yeah,
5: kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang hidup keseharian bersama para pemuda ini, memastikan mereka lah sebagai salah satu pilar penjaga toladan juga pengingat pada anak-anak kita, remaja, pemuda yang ada kemudian berinteraksi sosial, berkohesi sosial di masyarakat.
1: Yeah.
5: Kemudian berikutnya ada institusi pendidikan. Jadi pendidikan tentu itulah apa, kita tentu memang ada kekurangan, ada masih kelemahan di pendidikan, bagian dari yang selalu kita ingin tingkatkan. Itulah sejatinya ideal pendidikan karakter ditanamkan.
1: Yeah.
5: Dan kita mengikuti bersama program Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah dengan gerakan 7 Anak Indonesia Hebat, mulai dari bangun pagi, olahraga, beribadah, belajar keras, membantu orang dan seterusnya. Inilah gerakan-gerakan ataupun langkah-langkah tidak terlalu muluk,
1: yeah,
5: dengan kosakata yang simpel tetapi nyata, yang itu menjadi pilar. Kemudian tidak kalah penting adalah di tempat ibadah. Jadi kalau tadi pendidikan di tempat ibadah, kita bersyukur bangsa Indonesia memiliki tempat-tempat diklat nasional,
1: yeah,
5: untuk penguatan karakter, yaitu tempat ibadah. Artinya di masjid, di pura, di gereja, dan seterusnya. Itulah bagian dari pusat penguatan karakter dan juga membangun kohesi sosial, interaksi sosial yang sangat penting.
1: Yeah.
5: Dan terakhir, tidak kalah penting adalah di ruang digital. Maka ruang digital ini juga bagian riaknya interaksi itu juga sangat dinamis dan fluktuatif. Maka disitulah kita dengan peraturan-peraturan ataupun langkah-langkah program yang dari teman-teman KomDig juga kuatkan untuk memastikan situs-situs yang tidak tanda kutip sesuai regulasi yang ada tentu dilakukan penutupan. Gitu.
1: Yeah.
5: Inilah 5 ekosistem, mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, kemudian tempat ibadah, dan ruang digital. Yeah.
6: Jaga tunas bangsa ya, simpelnya seperti itu. Walaupun lanjutannya itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, tapi kalau untuk demi kedaulatan negara mungkin jangkanya relatif panjang ya. cukup lama. Tapi untuk menjaga tunas bangsa yang sekarang ini, untuk bisa ke depan bisa memberikan sumbangsih ke lapisan masyarakat ya, baik itu keluarga, lingkungan terkecil, sekolah maupun secara skop luas, itu bagi bangsa dan negara ini. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Anda bisa memberikan komentar Anda di dini hari dalam Kopi Pro 3 di 081-399-399-888. Nah itu tadi saya sempat singgung soal anak muda ya. Kalau Anda di Jakarta, Jakarta Selatan tepatnya, ada Gor Bulungan. Jadi saya lagi scrolling-scrolling media sosial, tiba-tiba ada anak muda kumpul ya. Ternyata dari di ring tinju, ternyata itu diinisiasi oleh pelajar juga. Dan untuk panitia-panitianya itu tidak satu sekolah, tapi dikumpulin se-Jabodetabek. Yang mau jadi panitia silahkan. Itu akhirnya rame dan luar biasa penuh. Kapasitas Gor Bulungan itu dari 800 ke 100 ke 1200 ya, diperluas, diganti kursinya. Tapi pada acara itu penontonnya itu 1300-an, penuh banget dari video yang beredar di sosial media ya. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh itu, Anda bisa akses di Instagram mereka di arena.selatan. arena.selatan. Dan kalau Anda buka Instagramnya itu sudah mulai banyak sponsor-sponsor. Dan baru saja hadir Menteri Pemuda dan Olahraga menotis itu ya, mengetahui itu. Dan juga dari DPR, dari Bambang Susatyo juga hadir sana, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga ada Taufik Hidayat ya, hadir juga, tahu ini tentang hal ini akhirnya karena ramai banget di sosial media. Tapi uniknya bukan dari pemerintah nih diinisiasi, tapi dari anak-anak muda, dari anak sekolah yang keresahan itu soal tawuran. Pernah ada pendengar kita yang kita bicara Kopi Pro 3 itu bicara soal tawuran, itu mengusulkan gimana kalau dibuat kompetisi tinju aja gitu ya. Nah ternyata terrealisasi udah. Jadi tidak hanya tinju, tapi juga sudah diselenggarakan di bawah pengawasan Pertina, Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Pelatihnya ada, tata caranya ada, aturannya sudah dimengerti oleh peserta. Dan yang uniknya, ajang ini membekali peserta memahami aturan tinju dan mengendalikan emosi sebelum, ketika, dan setelah pertandingan. Setelah pertandingan, agar tidak ada friksi lagi. Sportivitas, jiwa sportivitas, nah itu sangat penting. Keren banget. Silakan di line telepon maupun 0-3 hari Anda bisa berkomentar ya tentang jaga tunas bangsa. Ya kalau bicara soal anak muda ya, tunas bangsa itu ya banyak masalahnya ya, seperti tawuran, aksi kekerasan, aksi tindak pidana bahkan ya, seperti pembegalan dengan kekerasan, dengan senjata tajam dan sebagainya. Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
7: Selamat pagi Bung Fajar.
6: Pagi, silakan Pak Caswa. Gimana nih kalau di Brebes sudah terasa nih anak mudanya tuh sudah mulai apa, mau sumbangsinya keren, ada iya, prestasinya keren.
7: Iya, kemarin tetangga desa kayak gini Bung, anak muda ya, orang tuanya kan berbicara dengan saya, itu setiap habis pulang sekolah itu pegang HP sampai begitu pun dimarahin pun enggak
6: didengar.
7: Iya enggak didengar Bung, bahkan sholat pun ditinggalkan Bung. Iya suruh sholat dan sebagainya tuh, yang kepentingan tadinya dia sering ini bagus lah intinya di kalangan keluarganya. Tapi ketika pulang sekolah sekarang mulai bubar duhur lah sampai sore sampai malam lagi gitu seperti itu pegang HP. Jadi memang rusaknya di situ Bang. Menurut saya itu memang tadi narasumber yang berbicara sekarang anak muda dari segi kemajuan teknologi digital itu rusaknya di situ. Dari segi main judi dan
6: keterlibatan judi online tuh ya.
7: Judi online dan permainan lain-lain itu anak-anak, jangankan anak-anak yang misalkan udah SMA dan sebagainya, itu anak-anak kecil pun penyelidikan sekarang itu melihatnya apa terus mau dari mulai bangun sampai begitu pun mau tidur lagi kadang-kadang pun apanya tergeletak seperti itu. Aku sih memintanya kayak gini, Bung. Dulu kan lagi zaman-zaman kita kan, umur 6 tahun pun belajar merokok pun kan takut sama orang tua ya. Tapi kan zaman sekarang itu ya gak takut, Bung, terbuka. Zaman sekarang itu terbuka, gak takut sama tentang orang tua, jadi seperti itu, Bung.
8: Okay.
7: Jadi intinya kedepannya saya itu minta dengan pemerintah kita itu benar-benar harus terjun keras di dalam digital itu, yang intinya yang bisa digunakan sama anak-anak muda kita. Harus ada pemblokiran yang tidak-tidak penting dan tidak-tidak guna, itu akan merusak untuk kedepannya, Bung. Tetap tidak akan bisa berubah seperti ini. Gitu aja ya, Bung.
8: Oke, baik, terima kasih.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto di Pandeglang. Halo Pak Cipto.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Cipto.
9: Iya, ini sayangnya di Harkitmas ini masih degradasi ini ya. Apa ini degradasi apalnya?
8: Apa? Moral anak muda.
9: Moral bisa ya, moral. Itu masalahnya dengan adanya apa itu AI yang negatif-negatif muncul, itu harusnya yang itu jangan sampai dikembangkan, yang positif aja lah yang diambilnya.
8: Oke. Apalagi? Oh itu aja. Oke. Baik, makasih Pak Cipto sudah bergabung. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
10: Iya, halo Mas.
8: Iya. Silakan Pak Pandu.
10: Ya, tentang hari kebangkitan ya dan tunas muda.
8: Iya.
10: Ya. Kalau apa namanya? Kalau mengukur ya, kalau remaja kita atau anak muda kita itu pelajar itu gemar membacanya, bagaimana cara mengukurnya sekarang kan? Sekarang sudah enggak ada orang baca buku lagi kan? Ini yang prihatin
8: juga ini. Iya juga ya.
10: Bagaimana caranya? Karena dengan membaca itu kan bertambah ilmu kan?
8: Iya.
10: Sekarang memang susah. Nggak tahu gimana orang mengukur membaca ini ukurannya apa gitu. Nah seperti itu, jadi kalau remaja kita sekarang waktunya habis untuk ya gadget apa gitu ya kan.
8: Iya, ukurannya mungkin ini ya, penjualan buku misalkan di toko-toko buku ataupun buku digital itu penjualannya itu minim sekali.
10: Iya, lagi pun nggak pasti mereka yakin kita, mereka tidak membaca buku-buku apa bacaan-bacaan itu di dalam gadget itu kan. Hanya nonton-nonton video apa berita-berita gitu, seperti itu. Jadi saya pikir para praktisi pendidikan harus berpikir ya, bagaimana cara mendidik remaja kita ini. Seperti itu Mas.
8: Oke, baik, terima kasih. Selamat dini hari Pak Pandu di Riau. Iya, ini tadi di awal tuh ada komentar dari pendengar kita soal tunas. Kalau bicara soal tunas itu, filosofinya itu ada akarnya. Ketika tumbuh ada batangnya. Ketika itu pohon buah-buahan itu nanti akan bercabang, berbuah. Artinya sudah dewasa ya. Nah tadi disinggung soal akarnya. Akarnya masih ada gak nih? Akarnya itu kemana nih ya? Ya kita ngomongin secara apa namanya, umum aja lah ya, agama ya, mungkin semuanya terangkum dalam Pancasila lah. Pancasila kan merangkum semuanya tentang kehidupan beragama, kehidupan antar manusia, kebangsaan dan lain sebagainya. Akarnya mungkin di situ ya, Indonesia banget. Tapi sekarang ini paparannya kan luar biasa untuk tren-tren dari luar negeri, dari cara berpakaian, tutur kata, adab, kesopanan dan lain sebagainya, akhirnya bergeser tuh, nggak bisa disamain dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah tantangannya apa nih untuk menjaga tunas bangsa kita agar mereka bisa tumbuh kembang dan akhirnya bisa memberikan sumbangsi bagi keluarganya, bagi lingkungannya dan juga bagi negara dan bangsa ini. Kalau dari Bu Indra gimana tanggapannya, Bu Indra?
11: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Sabil.
8: Iya.
11: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.

0: lalu juga selebgram misalkan gitu tuh Bu Indra.
1: Iya, nah tapi kan pendidik pertama itu
0: orang tua.
1: Orang tua, ya jadi sepertinya orang tua dan di sekitarnya itu harus memberikan keteladanan. Insya Allah dikit-dikit nempel deh.
0: Oke. Baik, baik. Ya. Makasih.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya harus ditutup juga dengan beberapa kabar-kabar baik ya tentang prestasi anak muda. Oh, ada Pak Rino dulu. Oke, Pak Rino, halo.
2: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Rino, silakan. Salam sehat juga.
2: Soal ini agak memang garis
0: kan. Garis kan kenapa tuh?
2: Kalau ini terkait malah situasi yang sekarang ini kan momentum kebangkitan nasional ya kan. Negara tugas bangsa dan negara negara sementara dari judul ini ya kan tidak seimbang dengan
0: kenyataan.
2: Konten, ya faktanya konten-konten di media sosial dengan TikTok ya kan segala macamnya itu apa narasi-narasinya itu bisa memecah belah bangsa kan.
0: Oh.
2: Misalkan ini momentum hari kebangkitan nasional ini ada video TikTok ya saya lihat tadi buat ini itu apa di apa namanya kepada desa atau kepada kampung yang asal Jawa Barat ya kan dan mengatakan bahwasanya mereka dari musyawarah rakyat Indonesia akan bergerak dengan tanggal tinggi terkait ketidakpercayaan kepada legislatif.
0: Oh ya.
2: Nah ini konten-konten narasi yang seperti ini walaupun dia rasa kecewaan besar terhadap pemerintah dalam bentuk koreksi ya, tapi jangan seperti itu juga itu.
0: Oh ya.
2: Nah inilah makanya saya berharap Mas Fajar ada momentum ketika kita bicara kebangkitan nasional, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga persatuan-kesatuan serta memberi narasi-narasi yang bersifat kritis itu kepada corong-corong yang lebih demokratis tidak memicu rasa perpecahan.
0: Oke.
2: Oke.
0: Oke. Baik, makasih. Agak lain gua tengok. Baik, makasih Marino. Ya, kita ingat tentang ialah futsal ASEAN U16 yang akhirnya Indonesia berhasil mematahkan dominasi dari Filipina atau Thailand gitu ya, juara ketika usia ASEAN U16 dalam cabang olahraga futsal. Itu sangat sangat merinding sekali ketika itu. Lalu juga ada salah seorang pelajar asal Kediri Jawa Timur meraih peringkat pertama dunia Olimpiade Matematika Internasional. Usianya 15 tahun, mengumpulkan lebih dari 50 medali, medali emas kejuaraan internasional junior matematika Olimpik di Shenzhen, Tiongkok, lalu juga mendapat beasiswa di Singapura, lalu juga meraih medali perak pada Olimpiade Sains di Jepang. Orang Jepang kan kita tahu pinter-pinter ya, tapi tidak kalah kok generasi muda kita. Untuk di dunia seni, ya anak muda yang tampil di panggung catwalk dunia itu yang rame juga kemarin itu di New York ya, di Fashion Week Wall Street juga ada, saya lupa namanya siapa gitu ya. Di bidang seni pertunjukan gak kalah lagi, banyak yang go internasional anak muda kita. Lalu ya tinggal gimana cara menularkan yang positif-positif ya. Untuk yang suka tawuran sudah ada nih kanalnya nih, ada tinju antar SMA di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa ditularkan di daerah-daerah lain gitu ya, agar untuk kekerasan antar pelajar itu bisa ditekan lah. Daripada tawuran gak ada hasilnya, gak ada prestasinya, gak ada yang bisa dibanggain ya, mendingan di ring tinju diawasi oleh pertina ya, lalu juga ada wasitnya dan belajar juga soal sportivitas. Ya mungkin salah satu caranya adalah bagaimana melihat potensi anak muda kita. Kalau memang suka pukul-pukulan ya udah di ring tinju aja. Kalau suka trek-trekan ya udah disalurkan mungkin di balapan

Ya, kita juga pebalap yang sudah go internasional juga ya, anak muda kita. Saya lupa juga nama sih. Vega kalau nggak salah ya, Vega. Nah, itu dia. Terima kasih sudah berinteraksi bersama 3RRI. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Warta berita kita awal dari informasi di mana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point.

0: murah,
1: yeah.
0: cepat,
1: yeah.
0: kan polanya itu ngecer-eceran gitu, yeah. ya.
1: Yeah.
0: Nah, secara nggak sadar, nah saya sedang menarik kesimpulan ini dari perilaku masyarakat sekitar gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Cara kita nggak sadar itu mental mereka tuh ikut terprogram sedari dini untuk menginginkan segala sesuatu secara instan.
1: Habitnya tadi menjadi ya. Suatu.
0: Iya, jadi dia nggak perlu mikir,
1: mikir
0: duit banyak, nggak perlu, orang duit sedikit aja dia bisa mencukupi kehidupan hariannya okay. aja kok gitu.
1: Yeah,
0: yeah. Akibatnya ini kalau kita stretch lagi ya, kalau kita perlebar lagi masalahnya buat kedaulatan bangsa ya, kalau yeah. kita bicara ke lingkup itu kita gagal menjadikan anak-anak kita ini sebagai seorang inovator, karena nggak ada keberanian kalau minta instan itu.
1: Nah,
0: sudah rapuh duluan gitu.
1: Iya. Saya kembali ke Mas Syahrul ini, keberanian, sebuah diplomasi itu kan butuh keberanian, kemudian mengembangkan diri, mengenal potensi diri itu sendiri. Apa yang dijembatani oleh Zikan untuk bisa menumbuhkan, menciptakan generasi-generasi muda yang seperti itu, Mas?
2: Oke, Mas. Nah, karena di diplomasi itu kan lebih ke keberanian ya, Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Banyak anak muda di Indonesia itu, mereka itu tuh insecure, Mas.
1: Oh,
2: kayak
1: yeah.
2: for example, jangankan ketemu duta besar, mereka ketemu bule, entah itu di Bali atau di Indonesia, mereka itu udah insecure duluan, Mas, minta foto dan lain sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Padahal ini kan tanah air kita ya, Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kalau misalnya kita mengenalkan kayak for example, "Hello, nice to meet you. Mr. Ambassador, I am Sahul, student from African. I have bla bla bla bla bla." Kalau kita misalnya kita ngebawa value dan apa yang bisa kita bawa, justru mereka bakal ngehargain kita. Dan banyak yang dari mereka itu yang ngerasa, oh, diplomasi itu eksklusif ya. Sebenarnya tuh enggak, karena mereka itu tuh takut untuk reach out-nya, Mas.
1: Okay.
2: Padahal in reality itu adalah bukan kita yang butuh embassy, tapi embassy yang butuh anak-anak muda.
1: Nah, untuk mengubah
2: untuk mengubah
1: insecure tadi, apa yang dilakukan Zikan atau Mas Syahrul okay. dan teman-teman di sana? Gimana itu?
2: Oke. Okay. Di Zikan selalu mengajari teman-teman di Zikan ya, Mas. Kalau misalnya ketemu orang, entah itu pejabat, government, embassy dan sebagainya, itu jangan langsung minta foto, Mas. Jadi yeah. ketika ketemu orang itu, kalian kenalin dulu nama kalian siapa, kalian dari mana, apa yang kalian bawa, value apa yang bisa kalian taruh ke table tersebut. Buat dari mereka itu, terutama di embassy itu, menghargai kalian dulu sebagai person, bukan sebagai fans, Mas.
1: Okay.
2: Dan setelah itu baru connect, entah itu minta kartu nama atau entah itu mutual LinkedIn, dan setelah itu baru boleh minta foto. Aku selalu ingetin seperti itu sih, Mas. Jadi dari mereka itu, di second itu tuh belajar yeah. bagaimana cara public speaking dan juga
1: yeah.
2: Connection, Mas, seperti itu, Mas.
1: Sekarang udah berapa teman-teman nih yang gabung di Zikan ini, Mas Yaro?
2: Saat ini itu, Mas, fun fact, Zikan itu kita baru 1 tahun, Mas. Mm-hmm. Kita lahir itu Januari 2025, dan kita itu sekarang udah lebih dari 1000 member, Mas.
1: 1000 member.
2: Dan
1: lebih.
2: Saat ini, iya, di Indonesia. Dan yeah. saat ini itu kita sudah ada di 10 negara, Mas.
1: 10 negara, oke. Okay. Usia ya, rata-rata 10. Yang gabung di Zikan berapa nih, Mas?
2: Sekarang itu justru dari SMP udah ada, Mas. Jadi dari SMP hingga dari 28 tahun, Mas.
1: Okay.
2: Jadi di Zikan itu, Mas, yang kalau misalnya kita ada event atau apa, yang ngechat saya itu bukan dari teman-teman mahasiswa, Mas. Justru dari orang tua yang anaknya masih SMP dan SMA, Mas.
1: Oh, jadi orang tua-orang tuanya ini ya?
2: Iya, Mas, benar banget, Mas. Kita udah sampai SMP, Mas.
1: Oke. Okay. Ya, saya ke Mbak Frida nih, Mbak. Artinya kan sekarang banyak, Mbak, ya, ruang-ruang yang positif, ruang-ruang yang ikut serta membangun atau menciptakan anak-anak muda yang bertalenta, anak-anak muda yang memiliki kualitas yang baik tentunya. Nah, kalau tadi dikatakan pondasi pertama adalah dari meja makan di rumah, kemudian role model orang tua itu akan selalu terbawa dalam bersikap anak, dalam bersosialisasi. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagaimana arus informasi atau disrupsi digital itu begitu tinggi. Nah, seperti apa membentengi anak-anak ini, generasi muda ini, dari pengaruh-pengaruh informasi yang negatif? Gimana nih, Mbak?
0: Ini memang tantangan luar biasa ya iya. di era digital ini. Nah, kalau saya sih setelah saya amati gitu ya, berdasarkan pengalaman dengan anak saya juga gitu, Gen Alpha, anak. Ini bekali anak dengan 4 senjata dasar berpikir kalau dari saya tuh. Ini cara kita menjaga mereka ya. Senjatanya memang terdengar sederhana, tapi fundamental sekali kalau menurut saya. Jadi kita balikin lagi ke anak-anak kita ke empat kemampuan dasar ya, yang sering kita sepelekan. Karena kalau di sekolah kan lebih sibuk terlalu banyak subjek ya, mata pelajaran.
1: Yeah.
0: Padahal sebetulnya cuman perlu empat aja kok gitu, apalagi di era digital. Nggak perlu bersaing adu pinter, adu cerdas, nggak perlu, karena udah ada AI yang lebih pintar gitu ya istilahnya. Yeah. Jadi cukup empat aja. Yang pertama itu membaca, simple ya, sepele ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi bukan cuman membaca dalam hal mengeja teks misalnya, tapi kita tuh ngelatih mereka tuh membaca situasi dan konteks. Jadi ini supaya kenapa? Ini supaya mereka tuh nggak gampang kemakan hoax. Nah, yang kedua itu menulis. Itu saya tekankan sekali menulis juga. Ini wadah ya, ruang untuk mereka itu bisa istilahnya apa tuh? Merapikan isi kepala mereka lah gitu, dengan yeah. menyusun gagasan mereka sendiri.
1: Oke. Okay. Ya. Yeah.
0: Sesimpel itu gitu. Karena alurnya kalau udah mereka cinta buku, mereka suka membaca gitu ya, pasti. Sudah banyak membaca, pasti mereka dengan sendirinya bisa menulis. Menulis bukan sekedar menulis abjad, alfabet gitu ya, itu enggak. Dia menyusun, merapikan isi kepalanya. Dan yang ketiga itu ngomongnya kayak yang kayak tadi Mas Syahrul bilang, public speaking, berbicara gitu. Jadi setiap fase anak-anak ini kan sampai umur 5 tahun kita bisa latih seni berbicaranya sampai di mana, sampai dia nanti bisa jualan di atas panggung ya, seni berbicaranya sampai segitu. Jadi kita latih mereka itu menyuarakan kebenaran secara elegan gitu, dan yeah. juga inklusif gitu.
1: Okay.
0: Jadi karena kenapa inklusif? Ini kita harus menghargai kalau di luar sana itu ada banyak perbedaan, apalagi kayak tadi Mas Syahrul bilang ngomong sama bule dan segala macem. Jadi perbedaan itu mereka harus paham dulu, nggak semua orang satu agama, satu ras, yeah. gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya itu. Dan menurut saya yang terakhir ini ya, yang paling langka hari ini itu mendengarkan secara aktif.
1: Aktivisme. Okay. Artinya anak itu nanti akan menjadi anak yang berkarakter begitu ya, Mbak Frida ya?
0: Otomatis, hanya dari seni membaca, menulis, bicara, yeah. sama active listening.
1: Yeah.
0: Karena gini Mas, semua orang tuh pasti berebut ingin bicara, aku duluan gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita melatih anak untuk mendengar dengan empati gitu ya,
1: okay.
0: itu kan lain. Seni mendengarkannya itu udah lain, udah di atas yeah. gitu. Nah itu akan, Mas bayangin kalau banyak anak Indonesia seperti ini, itu yeah. akan ngebentuk kedaulatan mental
1: wow.
0: di bangsa ini luar biasa.
1: Jadi inilah core dari pendidikan transformatif yeah. ya. Ini intinya.
0: Kalau menurut saya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Baik. Mbak Frida, Mas Syahrul, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami siang hari ini. Sehat selalu Mbak Frida, sehat selalu juga
0: salam
1: untuk
0: kenal,
1: Mas Syahrul.
0: Mas Syahrul dan Mas
1: iya.
2: Kenal,
1: terima kasih.
2: Mbak.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dua narasumber, yaitu CEO dan founder of Zikan, Syahrul Haidar Kamal, kemudian transformational educator dan founder superschool.ing, Frida Pikmi.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
1: Baik, benar, kita lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, yang juga menjadi tema Hari Kebangkitan Nasional 2026. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Rektor Universitas Negeri Malang atau UM, Profesor Dr. Haryono MPD.
6: Pak Rudi, iya, salam sehat selalu.
1: Salam sehat juga, kabar baik ya Prof. Yas yang hari ini ya.
6: Alhamdulillah.
1: Baik. Setiap tahun kita merayakan atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita kembali ke 1908, Budi Utomo, dan selalu membicarakan memaknai, bagaimana memaknai kebangkitan itu sendiri. Tetapi kalau dari perspektif pendidikan saat ini, Prof, makna strategis dari tema Hari Kita tahun 2026 ini bagi dunia pendidikan tinggi ini apa nih, Prof, yang paling tepat?
6: Ya, tentunya kita sadar pertama melihat bagaimana kita merawat tunas bangsa untuk menjaga kedaulatan.
1: Okay.
6: Dan belajar dari kondisi sejarah bahwa tidak ada negara yang bisa berdaulat kalau tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuh. Lalu yang kedua juga, selain untuk berdaulat dibutuhkan kompetensi penguasaan ilmu teknologi, juga dibutuhkan karakter pemimpin yang tidak korup dan koruptif.
1: Okay.
6: Karena walaupun IPK-nya maju, tapi kalau penyelenggara negaranya korup, pasti akan menimbulkan. Nah, dua hal ini sebenarnya juga sudah dirintis oleh organisasi pemuda yang dikembangkan oleh Budi Utomo. Apa yang semula jadi Trikoro Darmo yang kemudian menjadi Cong Java. Ada tokoh muda, jadi kita hari ini sebenarnya patut melakukan sebuah refleksi dan kagum bahwa kenapa anak-anak muda, anak pelajar Stovia di tahun 1908 sudah punya ide untuk membangun sebuah organisasi yang pada saat itu di Indonesia masih sangat asing. Dan dalam proses Budi Utomo yang terus dinamis itu, di tahun 1916 itu mereka mengusulkan anak-anak muda yang dipelopori oleh Satiman itu mendirikan Trikoro Darmo yang Trikoro kemudian Darmo. Tahun 1917 berubah menjadi Cong Java. Nah, yang menarik, apa yang disampaikan oleh Satiman dan kemudian menjadi sesantinya Cong Java adalah sakti, budi, dan bekti. Artinya bahwa anak-anak muda Indonesia kalau ingin merdeka pada saat itu harus sakti. Sakti di sini pengertiannya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Belanda atau negara-negara Eropa bisa menjajah negara lain karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Okay.
6: Tapi penguasaan itu saja tidak cukup kalau tidak ada budi. Nah, budi itu karakter. Dan dengan anak-anak muda yang berbudi, punya karakter kebangsaan, punya komitmen kemanusiaan itulah, dia bisa bekti, yaitu mengabdi pada bangsa dan negara. Sehingga tema merawat tunas bangsa untuk kedaulatan, menurut saya kampus harus terus berusaha merawat bagaimana karakter mahasiswa atau siswa itu tetap terjaga, sehingga mereka tidak mudah melakukan mulai yang teknis plagiasi sampai mental korup dan sebagainya. Dan passion untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih tinggi, karena tidak ada negara yang bisa mandiri, termasuk yang terakhir itu kita lihat perang Iran Israel Amerika. Iran itu bisa melakukan perlawanan signifikan karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga rudalnya kuat.
1: Prof, kita jeda sebentar ya Prof ya, untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi Prof.
6: Oke, siap.
1: Baik.
6: Siap, Pak Rudi.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendukung arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna. Ia juga menegaskan keberhasilan program pemerintah bergantung pada pelaksanaan di tingkat kementerian hingga daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Prof. Haryono, terima kasih Prof. masih bersama kami.
8: Yes, ya. Pak Rudi.
1: Ya. Prof, saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan yang Prof tadi katakan ya, sakti, kemudian budi dan bekti. Artinya, disitulah ada pengabdian, ada karakter yang harus dibangun di situ. Nah, strategi seperti apa, Prof? Di era kekinian, lembaga pendidikan, satuan pendidikan, bahkan kampus itu untuk bisa memiliki metode nilai-nilai untuk menciptakan hal-hal seperti itu, Prof.
8: Ya, tentunya kita kembali pada falsafah kita, pertama Pancasila, dan pikiran para pendiri bangsa, khususnya bidang pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa memang pendidikan kita bukan sekedar untuk menciptakan robot-robot atau orang yang kompeten semata, tapi orang yang punya komitmen kebangsaan. Nah, maka cara yang semacam inilah yang harus kita gapai, bahwa pembelajaran, pengenalan, hingga internalisasi nilai-nilai keunggulan Nusantara harus selalu kita narasikan. Karena contoh sederhana saja karya warisan dari Sulawesi, Kerajaan Luwu, tentang Ilagaligo, ternyata banyak mahasiswa, bahkan beberapa mahasiswa di Sulawesi ketika saya sempat ngobrol di sana, nggak banyak tahu tentang apa itu Ilagaligo.
1: Okay.
8: Padahal karya itu adalah contoh karya sastra yang melebihi Mahabharata dan diakui oleh UNESCO sebagai karya warisan dunia. Demikian pula Borobudur itu hanya dilihat sebagai sebuah stupa atau candi, tak pernah direnungkan berapa tahun Borobudur ini dibangun, karena diperkirakan dari catatan sejarah Borobudur yang megah dibangun di abad ke-8 itu dibangun sekitar 70-80 tahun. Artinya kita bisa belajar tata kelola itu, bahwa tidak bisa pemerintah membangun dalam satu rezimnya dan tidak meneruskan pembangunan rezim berikutnya. Nah ini sehingga, dan demikian pula ornamen-ornamen yang ada di Candi Borobudur itu menunjukkan bahwa banyak, mulai itu gambarnya perahu yang sangat besar, sampai dengan alat musik yang lebih dari 30 jenis alat musik. Bayangkan, kalau alat musik, kendang dan sebagainya itu yang ada di berbagai negara itu waktu itu, sementara Eropa pada saat itu apakah sudah mengenal yang semacam ini? Nah inilah yang cara kita di dalam melihat sejarah tidak sebagai sebuah hafalan, tapi merekonstruksi dan berimajinasi kenapa generasi kita di Nusantara dulu sudah memiliki kemampuan teknis. Contoh saja dengan teknologi yang sederhana, dinasti Sailendra sudah bisa membangun Borobudur yang megah itu. Ornamennya mencerminkan peradaban dunia yang luar biasa, atau karya sastranya Ilagaligo dan seterusnya. Nah ini yang kita relatif kurang. Sementara kalau kita lihat seperti yang pernah ditulis oleh Toynbee, itu sebuah bangsa hanya bisa tumbuh kembang, termasuk mengembangkan iteknya, kalau dia bisa menemukan sebuah nilai, value yang membanggakan. Sehingga Eropa itu bisa berkembang karena dia mampu menemukan peradaban Yunani Romawi. Sehingga pasca abad pertengahan, Renaissance, rasionalisme, humanisme itu muncul di barat. Nah itu yang gini-gini, apa nggak mungkin kita kembangkan.
1: Artinya ruang pemikiran terbuka, luas di situ. Kemudian riset pun juga dikembangkan secara nyata. Nah untuk saat ini bagaimana Prof, peran kampus untuk membuka ruang-ruang pemikiran seperti itu dan juga mendorong riset-riset akademik ini semakin masif?
8: Ya inilah yang menjadi tantangan, bahwa kampus tidak hidup di dalam ruang kosong, tapi di dalam konstelasi geopolitik, geoekonomi, baik nasional maupun global. Sehingga kadang-kadang kita harus berhadapan dengan realitas. Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi sudah lama mengajak, dan ini juga dilakukan oleh semua perguruan tinggi untuk melakukan hilirisasi. Bagaimana hasil riset itu bisa menumbuh kembangkan nilai tambah. Tapi kita tidak bisa meniru Cina atau Eropa, karena dunia industri di Indonesia itu bukan industri seperti di Jepang yang memiliki lab dan
6: mempertimbangkan hasil-hasil riset perguruan tinggi sebagai, tetapi lebih banyak di Indonesia adalah industri-industri yang dimiliki oleh asing, bahkan mengimpor asing. Akibatnya hasil-hasil riset yang ada di perguruan tinggi belum bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan ada sejarawan Amerika keturunan Jepang, Yoshihara Kunio, itu dulu terkenal di tahun 80-an menulis buku tentang ersat kapitalisme itu. Jadi pengusaha-pengusaha di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu berbeda dengan pengusaha-pengusaha di negara-negara maju yang menghargai inovasi dan sebagainya. Nah, ini yang tantangan bagi kita.
1: Jadi kalau bicara saat ini Prof, atau yang ada dalam mungkin benak Prof Haryono sendiri, profil ideal seperti apa lulusan dari perguruan tinggi Indonesia tahun ini dan bahkan ke depan ini Prof?
6: Yang tentunya kami mulainya dari termasuk di UN itu kami mewajibkan mahasiswa kami, ini agak ketat lagi, sebenarnya sudah lama tapi kami agak perketat mulai tahun 2023 itu penguasaan bahasa internasional. Yang alasannya kami pernah melakukan kunjungan ke Normal Philippine University di mana pendidikan dikembangkan di Filipina, itu 35% alumninya bisa kerja di luar negeri, padahal dari segi pemeringkatan di bawah UM. Sementara anak-anak kami kurang. Kenapa? Barriernya ternyata penguasaan bahasa internasional, sehingga kami melakukan itu. Itu salah satu terobosan. Terobosan yang lain tentunya selain menguasai bahasa internasional, bagaimana kita tidak fokus kepada pemenuhan tenaga kerja. Itu tidak bisa diingkari bahwa setiap manusia butuh kerja, setiap mereka yang kuliah itu juga punya kompetensi untuk kerja. Tapi hidup bukan hanya untuk kerja. Nah, inilah yang oleh para pendiri bangsa kita, terutama Ki Hadjar Dewantoro, pendidikan untuk memanusiakan manusia. Nah, di dalam konteks itulah yang sedang kami kembangkan sekarang ini di Universitas Negeri Malang, bukan sekedar belajar untuk menguasai materi atau topik atau skill tertentu, tapi juga kami bekali anak-anak yang kami gunakan kurikulum berbasis kehidupan, how learn to learn. Bagaimana kita belajar untuk belajar agar apa yang kita pelajari saat ini mungkin 3-5 tahun lagi sudah enggak relevan. Kami tidak kaget karena kami sudah bisa tahu cara belajarnya.
1: Menarik nih Prof. Berarti kebangkitan itu untuk era sekarang itu memang tetap dimulai dari ruang-ruang berpikir, ruang-ruang pendidikan yang ada, ruang kelas, riset, dan semuanya itu Prof ya, artinya ya. Baik. Prof Haryono, terima kasih banyak Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3. Sehat selalu Prof.
6: Salam kembali, salam sehat untuk.
1: Salam sehat. Rektor Universitas Negeri Malang atau UM, Profesor Dr. Haryono MPD.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Kita masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasional dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Riono. Pak Riono, selamat pagi Pak.
10: Selamat pagi,
9: pagi Pak Riono. Pak Riono, melihat tantangan besar anak muda kita ini ke depan kan cukup kompleks ya Pak, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah Pak Riono, melihat bahwa momen kebangkitan nasional hari ini dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, seperti apa ini Pak dengan tantangan besar bagi generasi muda kita ke depannya nanti?
10: Terima kasih. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tentu ini adalah salah satu momentum penting tentang bagaimana ke depan kita akan bangkit ya dari semua lini ya, baik itu fundamental ekonomi kita yang sekarang kita ingin bangkit dan menjadi negara yang maju, kemudian juga anak-anak muda kita ya, Gen Z kita yang mereka memiliki tantangan yang semakin kompleks ya, dibanding dengan era yang sebelumnya. Tentu ada 5 tips yang menurut saya anak-anak muda sekarang ini bisa lakukan agar dia memiliki ketahanan, baik ketahanan secara pemikiran, ketahanan secara jiwa, ketahanan secara fisik, ketahanan secara materi. Nah, yang pertama tentu anak-anak muda harus memiliki spirit kerja keras. Ya, karena kita temui nih sekarang anak-anak Gen Z kita ini, anak-anak milenial ini kan pengennya yang instan tapi yeah. hasilnya besar, ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi alamiahnya bahwa tidak ada hasil yang besar kalau kita nggak mau kerja keras dalam bidang apapun.
9: Yeah. Ya.
10: Kemudian yang kedua, tentu anak-anak muda harus memiliki sifat yang jujur. Ya, apapun, dimanapun, siapapun, kejujuran adalah mata uang yang paling mahal yang harus kita pegang erat-erat. Ya, dimanapun posisi kita, maka kejujuran dalam seluruh aktivitas kita, baik itu sebagai pribadi ataupun juga kita di ruang kerja ataupun juga di ruang publik, itu betul-betul harus kita tanamkan kepada anak-anak muda kita. Ya, dan yang ketiga tentu kedisiplinan, Mas. Kedisiplinan ini anak-anak muda kita sekarang ini kan kadang kurang inisiatif ya. Anak-anak muda kita ini kadang mereka harus ditunjukin satu-satu kayak yeah. gitu. Nah, ini juga menjadi bagian penting bahwa disiplin itu dalam semua hal ya, dalam urusan pribadi sampai urusan publik. Nah, kemudian yang keempat, ya anak-anak muda zaman sekarang kalau mau bangkit ya harus tertib gitu. Ya, tertib dalam arti semuanya ya. Saya dulu waktu masih ya usia awal-awal kuliah lah, Mas.
9: Iya.
10: Yeah. Itu semua agenda saya dari pagi ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu saya tulis semuanya. Jam sekian saya harus ke sini, jam sekian saya harus ke sini. Belum ada HP,
9: yeah.
10: belum ada apa, saya masih pakai mesin ketik, saya masih ngerjain tugas pakai apa tulis tangan. Itu alhamdulillah ya, faktualnya di kampus kemudian di bidang usaha saya mengatakan ya dengan tertib, dengan disiplin itulah kemudian saya mendapatkan itu semuanya.
9: Yeah.
10: Dan yang terakhir ya buat anak-anak muda, jangan lupa minta pertolongan sama Allah ya, doa, perbanyak doa, karena apapun yang namanya ikhtiar manusia tetapi ruang hasil itu adalah ruangnya Allah Subhanahu wa taala.
9: Ya.
10: Bukan ruang kita. Nah, jadi 5 tips itu untuk anak-anak muda ya, kita pengin bangkit, kita pengin maju, kita pengin bisa terdepan ya, terutama untuk anak-anak muda meraih hasil maksimal. Insya Allah dengan 5 tips itu kita bisa akan lebih kuat dan lebih bangkit seperti itu.
9: Iya. Pak Riono, tapi ada satu kekhawatiran dari masyarakat ya Pak, terutama di era digital saat ini, adanya degradasi moral yaitu penurunan nilai etika dan juga karakter dari anak-anak muda kita. Nah, ini apa sih Pak yang kita bisa lakukan bersama agar ini tidak terjadi makin lebih lanjut begitu Pak Riono?
10: Ruang digital ini kan seperti pisau ya.
9: Yeah.
10: Ruang digital ini bisa melukai kita, tetapi juga bisa kita pakai buat mempercepat kerja-kerja kita. Ya, ruang digitalnya harus kita kembalikan menjadi ruang-ruang etik, ruang-ruang pembelajaran yang menurut saya negara harus hadir kuat di situ. Ya, contoh bagaimana kemudian Komdigi misalkan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang anak-anak di usia SD misalkan.
9: Yeah.
10: Nah, itu harus dipertegas gitu. Kira-kira ruang itu sudah sampai mana gitu. Kemudian yang kedua juga ruang-ruang yang kemudian memunculkan kemudorotan yang lebih besar.
9: Yeah.
10: Sekarang misalkan yang kita tahu misalkan yang namanya judi online, yang namanya pinjaman online, yang namanya semacam-macam lah berbagai ruang-ruang digital yang itu memang negara harus keras gitu. Negara nggak bisa atas nama yang lain-lain kemudian mengorbankan ruang digital kita ini menjadi
9: yeah.
10: ruang yang sangat sangat terbuka tanpa kontrol dan kemudian merusak bangsa dan negara kita seperti itu.
9: Iya. Yeah. Nah, apa pesan dari Pak Riono kepada masyarakat lah umumnya ya begitu ya terkait dengan tema hari kita hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Silakan Pak Riono.
10: Jaga anak-anak kita, mereka adalah generasi masa depan. 40 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, negeri ini ada di tangan mereka.
9: Ya.
10: Kualitas bangsa kita itu ada di anak-anak kita. Tetap jaga dengan 5 prinsip tadi, mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
9: Amin. Terima kasih banyak Pak Riono sudah bersama kami pagi ini, Pak.
10: Terima kasih, Mas.
9: Selamat pagi Pak Riono.
10: Ya. Sama-sama.
3: Wawancara Pro
7: 3. Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
7: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di level 6.318,5 pada penutupan sore ini. Selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
11: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan hari ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada level 6.318,5 atau turun 52,179 poin atau 0,82%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG hari ini bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan dengan dibuka pada level 6.352,2 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.459,5. Mayoritas saham mengalami pelemahan, tercatat sebanyak 208 saham menguat, sementara 483 saham melemah dan 126 saham yang stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 22,253 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 41,07 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,47 juta kali transaksi. Tim analis juga mengatakan bahwa investor masih menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang baru saja digelar tadi siang. Di sisi lain, tekanan jual juga masih membayangi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kondisi tersebut dipicu kabar rencana pemerintah mengatur ekspor komoditas melalui badan khusus bentukan negara, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup komoditas batubara, CPO, hingga mineral logam. Menurut analis, kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran investor terhadap potensi pengendalian harga jual perusahaan. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
7: Ini juga akan membahas tentang bagaimana hoax dan deepfake ini menjadi ancaman baru ketahanan nasional, ya. Di mana perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Tapi di sisi lain, kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, ini juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya maraknya penyebaran hoax dan juga konten deepfake yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli. Tidak hanya menyerang di ruang publik dan juga media sosial, fenomena ini juga mulai dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial, kepercayaan publik, bahkan ketahanan nasional. Data pemerintah juga menunjukkan ancaman disinformasi digital terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama berbagai lembaga pengawas siber ini mencatat adanya ribuan konten hoax yang masih beredar di setiap tahunnya, mulai dari isu politik, kesehatan, ekonomi, hingga keamanan nasional. Sementara teknologi deepfake ini saat ini juga terus berkembang semakin canggih dengan kemampuan manipulasi wajah, kemudian suara hingga video seseorang, ya. Ini bisa ditampilkan secara realistis. Dan kondisi ini juga memicu kekhawatiran karena informasi palsu ternyata bisa mempengaruhi opini publik. Dan ini juga khawatirnya bisa memecah belah masyarakat hingga menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan sejumlah narasumber terkait, ya. Ya, maraknya penyalahgunaan AI untuk penipuan, kemudian manipulasi informasi hingga konten pornografi palsu ini juga semakin mengkhawatirkan di ruang publik kita akhir-akhir ini. Karena itu, penguatan literasi digital dan juga kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi ini menjadi penting, karena di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, kolaborasi antara pemerintah, kemudian platform digital dan juga sejumlah pihak ini menjadi kunci agar ruang digital kita tetap sehat, ya, dan juga aman, bahkan tidak mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah belah publik. Ya, pendengar, hoax dan juga deepfake ini menjadi ancaman baru ketahanan nasional. Kita akan memperbincangkannya bersama dengan co-founder dan fact-check specialist Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO, Ari Bowo Sasmito.
3: Wawancara Pro
7: 3. Kita bicara soal hoax dan juga deepfake, ya, Pak. Ini semakin marak dan semakin masif, ya, di masyarakat. Ini juga masih banyak ditemui. Apakah ancamannya memang sudah jauh lebih serius, ya, dibandingkan dengan beberapa tahun lalu?
12: Betul. Kalau dibilang seberapa jauh, memang perkembangan deepfake itu awalnya rame itu di pilpres terakhir kemarin, di mana pertama kali hoax yang di

0: Ya. Nah, kalau dari Mavindo sendiri, ada data tidak temuan hoax ataupun defect yang tercatat di Mavindo berapa banyak di sepanjang 2026 mungkin?
1: Ya, kalau angka sih biasanya kami akan merilis setiap ini ya, ada kasus tertentu. Misal dulu zaman pandemi itu kami bikin laporan khusus pandemi. Nah, biasanya kalau yang non khusus itu akan kami rilis per tahun, dan tahun ini masih diolah sih. Jadi untuk jumlah DP-nya berapa nanti akan disusulkan, tapi sekarang ini kami menyebutnya sebagai musim sepi, Mbak, low season ya, kalau di industri pariwisata dan perhotelan. Jadi ada high season, ada low season. High season itu pada saat ada acara-acara politik, pilpres terutama ya, pilkada juga, tapi tidak setinggi pilpres, yang artinya karena sekarang sedang bukan lagi nggak ada acara politik ya, relatif lebih sedikit dibanding meredam, kalau ya sedang ada politik. Walaupun yang perlu diwaspadai itu ada sebutannya dalam tanda petik menjaga pasar ya. Hoax itu kan sesuatu yang setiap hari selalu disebar-sebar biar dalam tanda petik para penyebar hoax ini menjaga pasarnya, biar orang tidak cuma merasa hoax itu ya, memang ramainya di musim politik, tapi di luar acara politik itu dalam tanda petik tadi, bahwa ya para penyebar hoax ini selalu berusaha menjaga pasarnya mereka.
0: Iya, oke. Nah, sekarang kita ke deepfake ya. Sebenarnya bisa dijelaskan tidak secara sederhana apa itu deepfake dan kenapa ini bisa dikatakan dianggap berbahaya ya, Pak Ari?
1: Deepfake itu awalnya sebetulnya sesuatu yang awal-awal nongol itu kan 2016 atau 2018 gitu ya. Waktu itu Obama pun sudah pernah membuat layanan masyarakat bahwa hati-hati sama deepfake yang kelihatannya suara dan tampilan saya itu bukan saya, ada aktor yang bisa meniru. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari aspek positifnya, itu kemajuan teknologi yang dulu itu cuma studio-studio besar Hollywood yang bisa menggunakan gitu ya. Sebetulnya aspek positifnya pun banyak, tapi seperti biasa teknologi itu kan ada seperti pisau atau pedang bermata dua ya. Kalau disebutlah kanan dan kiri ya, kanan itu kan asosiasinya bagus, sopan, kiri itu yang jelek. Jadi kalau diayun ke kanan kita akan dapat manfaatnya, kalau ke kiri ya seperti sekarang ini banyak yang apa menyalahgunakan. Jadi sebetulnya itu kemajuan teknologi yang seolah-olah orang ngomong, seolah-olah tampilan visual dan suaranya orang, tapi orang tersebut tapi ya bukan.
0: Nah, Pak Ari sudah ada yang bergabung ya, nampaknya dari pendengar kami ada Pak Toto di Bengkulu, kita sapa dulu ya.
1: Silakan.
0: Pak Toto, selamat sore. Ya, sayang sekali terputus ya. Baik, kita lanjutkan saja nih Pak Ari. Nah, kalau bicara soal hoax dan deepfake, ini kan bisa dikatakan menjadi ancaman baru bahkan untuk ketahanan nasional ya. Seberapa bahayanya sih Pak Ari?
1: Iya, mungkin sesuatu yang tidak secara yang berkualitas tinggi itu enggak. Kalau Mbak ingat belum lama ini kan ada video suntingan, video editan Bu Sri Mulyani yang bilang bahwa guru itu beban, itu bisa dibilang defect juga, dan itu ringan ya. Defectnya itu cuma menyunting, mengedit berapa detik, seolah-olah Bu Sri Mulyani mengatakan begitu. Tapi sebetulnya dari awal pun orang-orang harus melihat dengah bahwa itu udah ada logonya loh, udah ada logo VEO. VEO itu program generate atau menyunting, mengedit, yang dia itu menggunakan deepfake gitu. Jadi sebetulnya selain belajar cara untuk bagaimana mendeteksi deepfake, jangan lupa juga ada satu aspek dasar di mana orang itu suka buru-buru gitu ya. Suka buru-buru dan terlalu mudah disentil emosinya. Jadi kalau dalam kasus Bu Sri Mulyani itu kan kita yang punya saudara atau ibu bapak kita juga guru, itu kan langsung terangkat emosinya dan marah, padahal dari awal video pun sebetulnya sudah kelihatan bahwa itu dibuat menggunakan Google VEO gitu. Jadi tidak semata-mata orang harus mampu untuk membedakan mana yang bukan dengan cara mempelajari misalnya, tapi harus, jangan lupa ada aspek-aspek juga bahwa tetap harus hati-hati dengan emosi dan jangan buru-buru sih, karena ya kalau buru-buru sebetulnya terlihat di awal itu udah ada tanda bahwa itu dibikin pakai AI, itu deepfake, jadi kelewat.
0: Baik, Mas Ari, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya kita ya, bisa disampaikan secara sederhana, secara singkat, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengecek kebenaran informasi agar terhindar dari hoax dan juga deepfake?
1: Iya, tetap seperti yang dibilang Obama dulu tahun 2018 ya, itu masih lama banget, bahwa Obama itu mengajak bahwa yuk kita kembali ke sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang valid, apalagi kalau ketemu sama sumber yang nggak jelas.

0: dan riwayat rekam jejak atau track record dia di medsos itu tukang sebar. Jadi selain tadi jangan buru-buru, lalu belajar bagaimana membedakan, ya kita kembali ke sumber-sumber kredibel. RRI salah satunya, bahwa ya terbiasa untuk menggunakan sumber informasi itu dari sumber yang jelas dan hati-hati, jangan buru-buru. Sekali lagi, emosi juga dijaga, tapi penting untuk kita kembali ke sumber-sumber informasi yang kredibel, sehingga tidak mudah ke tertipu oleh sumber-sumber yang gak jelas, akun palsu misalnya.
1: Baik, termasuk literasi digital ya Pak Ari ya. Terima
0: Betul,
1: kasih banyak
0: banget.
1: Atas waktunya Pak Ari di RRI Pro 3, kita bincang-bincang lagi di lain waktu ya. Terima kasih.
0: Kembali, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Co-founder dan Fact Check Specialist Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Aribowo Sasmito.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pendengar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, mendorong pemerintah daerah memanfaatkan obligasi dan sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan guna memperkuat kemandirian ekonomi dan pengelolaan potensi daerah. Laporannya disampaikan Siti Triyani.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan arah pembangunan daerah harus kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni pengelolaan cabang produksi strategis dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gubernur mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, daerah perlu berani memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti obligasi maupun sukuk daerah guna memperkuat pembangunan, khususnya pada sektor strategis berbasis hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Mirza menilai selama ini kekayaan alam di berbagai daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut Gubernur, obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong kemandirian daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
2: Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, maka Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan sukuk daerah di Indonesia. Dan saya juga berharap menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, profesional, transparan, dan berkelanjutan.
1: Sementara itu, analis keuangan negara ahli muda Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ananta Sugiarto, mengatakan obligasi dan sukuk daerah menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah sudah cukup familiar dengan skema pinjaman daerah, namun pemanfaatan obligasi dan sukuk daerah masih belum optimal.
3: Namun untuk obligasi dan sukuk daerah ini masih belum ada ini yang memanfaatkan sumber ini. Dan kita harapkan tadi di wilayah ini, Sumbaksel ya, bisa menjadi salah satu yang terdepan.
1: Pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah seperti obligasi dan sukuk dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk mendukung hilirisasi sektor unggulan. Dari Bandar Lampung, Siti Triyani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerataan akses pendidikan hingga hari ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Di banyak daerah masih ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi, keterbatasan fasilitas hingga akses pendidikan yang belum merata. Karena itu berbagai program pendidikan berbasis kerakyatan terus didorong oleh pemerintah agar setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial tetap memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Salah satu upaya itu hadir melalui program Sekolah Rakyat yang kini mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 19 Kupang saat ini tengah mempersiapkan tahun ajaran baru 2026-2027 dengan fokus utamanya adalah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan dan juga mereka yang sempat putus sekolah. Nah, kita akan menyoroti hal ini tentang bagaimana pemerataan akses pendidikan dan juga perbaikan sekolah melalui program Sekolah Rakyat. Saat ini sudah tersambung bersama kami Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Felipina Agustina Kali.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kiranya.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Feli?
2: Puji Tuhan, sehat, baik.
1: Iya. Alhamdulillah, kami juga sehat di Jakarta. Kalau bicara soal Sekolah Rakyat, ini kan banyak masyarakat yang masih penasaran ya Bu ya, tentang konsep sekolah ini seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, Sekolah Rakyat dan juga sekolah reguler ini perbedaannya apa? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Vera dan Mbak Fira. Jadi
1: ya,
2: Sekolah Rakyat ini sebagai salah satu program optimalisasi dari Presiden ya, untuk peningkatan kemiskinan ekstrim dan miskin. Nah, Sekolah Rakyat ini hadir untuk mereka yang ada di DC1, DC2.
1: Yeah.
2: Jadi, Sekolah Rakyat memang basisnya itu adalah kemiskinan. Jadi, berbeda dengan Sekolah Garuda ya, basisnya itu akademik. Jadi, Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang ada di pelosok-pelosok yang selama ini belum terjangkau, yang selama ini jauh dari pandangan kita, mereka inilah yang menjadi pusat perhatian daripada pemerintah. Dan ini kami sangat bersyukur dari 166 titik sekolah rakyat yang ada di 34 provinsi di Indonesia, SRMP 19 Kupang hadir menjadi satu-satunya di NTT dan ada di Kabupaten Kupang.
1: Okay.
2: Nah, Mbak Fira, kalau sekolah rakyat ini sistemnya boarding school, jadi siswa itu tinggal di sekolah.
1: Yeah.
2: Di sekolah bukan hanya oleh para guru kepala sekolah, tetapi kami juga memiliki wali asuh dan wali asrama. Jadi mereka tinggal di asrama-asrama yang tersedia dengan fasilitas yang sangat bagus, dan juga fasilitas-fasilitas ini untuk mendukung perkembangan daripada peserta didik secara holistik.
1: Yeah.
2: Yang membedakan dengan sekolah reguler ya paling ada beberapa yang membedakan ya. Kalau sekolah reguler ada yang tinggal di asrama, tetapi umumnya kan tidak boarding school.
1: Okay.
2: Kemudian kalau sekolah umum ini secara akademik, tetapi kalau di sekolah rakyat itu lebih kompleks, lebih kompleks, Mbak Fira. Jadi bukan hanya masalah akademik ya, tetapi juga masalah psikososial dan lain-lain. Bahkan yang diurus bukan hanya peserta didiknya saja, tetapi juga orang tuanya.
1: Okay. Nah,
2: jadi anak-anak belajar, orang tua juga diberikan pemberdayaan oleh pemerintah. Ya, seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Ya. Bu Feli, kita akan lanjutkan, tapi jeda sebentar dulu ya, jangan ditutup ya.
2: Ya.
1: Ya, pendengar, kita akan jeda sebentar setelah informasi berikut ini.
0: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
1: Tadi kan sudah disampaikan ya bagaimana perbedaan antara sekolah rakyat dan juga sekolah reguler pada umumnya. Nah, kalau di SRMP 19 Kupang ini sebenarnya sudah berdiri sejak kapan Bu Feli, dan bagaimana awal mulanya dibentuk?
2: Jadi Mbak Fira, kalau dari di SMP 19 Kupang ini adalah sekolah yang dimulai proses pembelajarannya di 14 Juli. Jadi kami ini adalah yang ada di tahap 1A. Jadi 1A itu hanya 53 sekolah awalnya satu Indonesia. Yeah. Kemudian ditambah lagi 1B dan sekarang sudah sampai 1C sehingga 166 titik. Nah, di sini kami lokasinya di Kementerian Sosial di Sentra Ekpata di Kupang. Lokasinya seperti itu, lokasi rintisannya ada di sentra dan penjangkauan siswa ini dilakukan oleh PPS, pilar-pilar sosial dengan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, penjangkauan ini difokuskan ke tempat-tempat yang selama ini tidak terjangkau. Jadi siswa kami yang ada di SMP 19 Kupang ini tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang.
1: Baik.
2: Jadi untuk sementara semua siswa kami yang berjumlah 100 itu adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang, Kak Fira.
1: Iya, ada 100 berapa tadi Ibu, mohon maaf?
2: 100 siswa
1: ya.
2: Nah, ya.
1: Boleh diceritakan juga ya latar belakang dari para siswa ini yang ada sekarang seperti apa? Mayoritas datang dari kondisi seperti apa, Bu Feli?
2: Terima kasih. Jadi 100 siswa kami ini ada di DC1, DC2.
1: Ya.
2: Jadi jumlahnya 155 putra dan 45 putri. Mereka ini adalah anak-anak yang hampir putus sekolah atau akan sulit melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi.
1: Yeah.
2: Jadi hampir 100% dari mereka ini orang tuanya dari berbagai latar belakang. Ada yang orang tua tunggal, ada yang hanya tinggal dengan opa-oma, dan juga yang ayah ibunya tidak diketahui di mana, bahkan tidak mengenal ayah ibunya. Ada juga peserta didik kami itu yang orang tuanya itu dua-duanya tunanetra, Mbak Fira. Seperti itu.
1: Ada beragam sekali ya latar belakang dari para siswa ini.
2: Ya, sangat benar.
1: Nah, oh ini kan menjelang tahun ajaran baru ya Bu Feli ya, untuk 2026-2027. Apa saja yang sedang dipersiapkan oleh SRMP Kupang ini, SRMP 19 ya?
2: Yang kami persiapkan, kami mempersiapkan secara fisik pembangunan yaitu dilakukan pemerintah, tapi kami lebih banyak mempersiapkan psikologi. Jadi anak-anak ini kan dengan latar belakang yang seperti itu, jadi sebenarnya kami itu mental yang harus disiapkan terlebih dahulu. Pemerintah lagi menyiapkan bangunan, menyiapkan tenaga pendidik, wali asuh, wali asrama. Dan yang sekarang SRMP 19 Kupang ini akan punya sekolah permanen yang ada di Oil Nasi. Nah, sekolah permanen ini luasnya 10 hektar dari Kabupaten Kupang juga. Nah, ya, jadi penjangkauan kalau di suara itu nggak ada istilah pendaftaran, ya, Kak Fira, nggak ada pendaftaran atau perekrutan, tetapi di sekolah rakyat itu istilahnya penjangkauan.
1: Seperti penjangkauan ini ya Bu Feli, jemput bola seperti itu ya, bisa dikatakan.
2: Jadi penjangkauan ini dilakukan oleh yang seperti saya sebutkan, oleh tim dari PKH, kemudian BPS, Sentra Ekpata di Kupang, kerjasama dengan kepala-kepala desa, kepala sekolah tingkat sebelumnya, SD, SMP, masyarakat setempat. Supaya apa? Supaya jangan salah sasaran, benar-benar tepat sasaran.
1: Betul.
2: Bahwa intervensi pendidikan yang dilakukan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan real dari masyarakat. Nah, jadi setelah proses seperti itu dilakukan tahapan seleksi yang sangat transparan, selanjutnya nanti dilakukan dialog partisipatif. Nah, dialog ini antara orang tua atau wali, hal ini penting supaya apa? Ini merupakan asesmen sosial ya Kak Fira. Saya memahami bahwa kondisi keluarga, kesiapan anak, dukungan lingkungan terhadap keberlangsungan pendidikan itu ada. Karena tanpa dukungan dari salah satu pihak akan sangat kesulitan.
1: Baik. Nah, sekarang kalau dari tenaga pendidiknya seperti apa Bu Feli di sana?
2: Oke, jadi untuk angkatan pertama ini kami memang punya 10 tenaga guru saja.
1: Iya.
2: Tetapi bukan berarti mata pelajaran yang tidak ada gurunya itu tidak diajarkan, tetapi kami diberi peluang oleh pemerintah dalam hal ini sosial untuk mendatangkan guru tamu. Mendatangkan guru tamu, kemudian kami ada para instruktur, ada pelatih. Nah, pelatih dan instruktur kami ada sekitar 17 orang. Nah, pelatih dan instruktur ini untuk membimbing minat dan bakat siswa yang setelah kami cetakan sesuai dengan keinginan, sesuai minat anak. Nah, kami akan datangkan para pelatih yang berlisensi, yang berpengalaman, seperti itu.
1: Ya, jadi sudah terjamin ya, baik dari sisi fasilitas, kemudian dari siswanya juga diklasifikasi, dari tenaga pendidikan juga disiapkan ya untuk membangun bagaimana pendidikan di Kupang ini bisa apa merata ya, dan juga anak-anaknya bisa terjamin dari sisi pendidikan ya, Feli. Nah, siswa ini kan datang dari kondisi yang bisa dikatakan cukup rentan ya, Bu Feli, dari berbagai latar belakang. Ada tidak pendekatan khusus yang diterapkan oleh para guru saat mendampingi para siswa ini?
2: Harus, dan itu yang kami lakukan terus menerus. Jadi pendampingan ini memang benar-benar pendampingan pendekatan inklusif, Kavira. Karena jujur dari 100 siswa kami itu, saat datang 27 anak itu, mereka sangat lemah literasi numerasi, belum bisa baca tulis. Padahal ini siswa SMP.
1: Oh, untuk usia SMP belum bisa baca tulis?
2: Iya. Mereka ini kan jauh dari akses pendidikan, lembaga pendidikan, Kak Fira. Jadi setelah kami petakan, ternyata ada 27 siswa itu belum bisa baca tulis. Nah, kami tidak mengelompokkan dalam satu kelas, tapi kami petakan kebutuhan setiap peserta didik itu apa. Nah, ini kami bagi satu anak dikawal oleh satu tim, bukan guru. Tetapi dilakukan pendampingan oleh tenaga kependidikan, dalam hal ini wali asuh, wali asrama, untuk membimbing sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian secara berkala kami akan lihat, kami akan pantau kira-kira setelah satu bulan perkembangan apa yang didapat, apakah masih kebutuhan yang sama atau tidak yang kami berikan terhadap siswa. Nah, itu mengenai anak-anak. Kemudian ada juga yang di awal masuk itu sakit CD, Kak Fira. Sakit CD, jadi langkah yang diambil oleh pihak sentra Evata dan pihak sekolah, kami isolasi dengan pendampingan dari tim medis serta makanan bergizi sampai 6 bulan dinyatakan sehat, baru kami kasih bergabung sama anak-anak lainnya, sama teman-temannya untuk belajar secara offline. Nah, mereka ini Kak Fira, 100 anak ini datang dengan kondisi 90% itu mereka stunting.
1: Dalam kondisi kesehatan stunting.
2: Baik. Kesehatan, bahkan ada yang kabies, koreng, mereka kepalanya penuh kutu itu. Bulan-bulan pertama sampai dengan bulan kelima itu perjuangannya amat sangat berat. Bahkan masih ada yang ngompol juga tetapi itulah yang saya selalu bilang ke teman-teman, bahwa kita yang ada di sekolah rakyat adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani. Karena di sini kalau di sekolah rakyat kerja saja tidak cukup, tetapi dibutuhkan hati yang mau melakukan pelayanan terhadap anak-anak seperti ini. Maka kita tidak akan merasa terbebani.
1: Iya, betul.
2: Karena terus terang pekerjaan kami di sini ini tidak terukur. Di sini tidak ada yang namanya kerja sesuai tupoksi. Kepala sekolah, guru, wali asuh, wali asrama, sewaktu-waktu kami ada sikat kamar mandi, kemudian ada angkat sampah, ada di gedung-gedung sayur, ada di rumah sakit. Jadi ya, kadang-kadang kami bilang, guru-guru selalu bilang kami melamarnya jadi guru, tetapi kami lebih banyak ada di puskesmas, rumah sakit,
1: Itulah yang dinamakan dedikasi dan juga pengabdian ya, Bu Feli ya, untuk anak-anak ini. Nah, kalau melihat dari perkembangan siswa tadi kan ada beragam sekali ya. Sejauh ini seperti apa? Apakah apa ya menjadi harapan terbesar Ibu untuk mereka di masa mendatang?
2: Ya, harapan terbesar saya buat anak-anak yang tak terjangkau, bahkan mereka tidak berani bermimpi. Hal ini menjadi nyata untuk mereka. Jadi kehadiran sekolah rakyat benar-benar menjadi satu kekuatan besar, satu batu loncatan untuk anak-anak di NTT bisa merasakan bahwa negara itu ada, bahwa negara hadir bukan hanya untuk anak-anak di kota besar, tetapi juga untuk kami yang ada di pelosok-pelosok, apalagi kami yang jauh dari ibu kota. Kami merasa bahwa inilah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami yang terpinggirkan, kami yang tak terlihat, yang tak terjangkau, ini waktunya. Dan kami bersyukur sekali bahwa punya presiden seperti Bapak Prabowo Subianto yang mampu melihat sampai ke dalam hati, bisa menjangkau kami yang ada di NTT. Kami sangat apresiasi kepada beliau. Kemudian yang luar biasa, kami sangat bersyukur bahwa Kementerian Sosial mampu menerjemahkan gagasan besar dari Presiden menjadi kerja nyata yang hadir lewat sekolah rakyat. Dan ini sangat luar biasa, Kak Ira. Kami sangat sangat senang hadirnya hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi muncul untuk anak-anak kami. Perkembangan mereka sekarang itu sangat luar biasa, Kak Ira. Kalau dulu anak-anak itu untuk menatap orang lain saja saat bicara mereka tidak mampu, sekarang mereka bisa mampu tampil percaya diri. Berat badan mereka itu bahkan sudah sangat bagus. Mereka rata-rata naik itu 5-12,6. Kenapa? Kami tahu, saya tahu jumlahnya. Karena secara konsisten setiap hari Sabtu pukul 8 pagi itu dilakukan penimbangan berat badan dan juga ukur tinggi badan untuk seluruh siswa.
1: Semua perkembangannya jadi termonitor ya, Bu Feli ya?
2: Termonitor. Dan termasuk mereka favor oleh makan bergizi 3 kali sehari dan 2 kali snack yang menunya dari kementerian. Dan harus kami kawal dengan foto geotek untuk memastikan bahwa menu yang diberikan itu sesuai dengan penyajian yang ada atau tidak. Ini sangat penting dan ini butuh konsistensi dari masing-masing kami yang ada di sekolah rakyat.
1: Luar biasa sekali ceritanya Bu Feli ya, bagaimana pemerintah ini menghadirkan sekolah rakyat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ya di wilayah pelosok sana termasuk di Kupang untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata. Terima kasih Bu Feli atas waktunya di RRI Pro 3. Kita doakan semoga anak-anak di sana semakin pintar, cerdas dan juga berkarakter ya Bu. Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Fira.
1: Ya, pendengar, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Felipina Agustina Kali.
0: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5% pada APBN 2027 dan juga menargetkan sampai 8% pada 2029. Setelah tadi kami menjelas atau mendengar pemaparan dari narasumber kami sebelumnya, Telisa Aulia Falianti, ekonom yang juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UI. Dan nanti kami akan mencoba untuk mendapatkan perspektif dari legislatif. Sejauh mana sih target pertumbuhan 6,5 ini menjadi hal yang realistis. Kemudian anggaran belanja, ini juga menjadi catatan penting Presiden yang tadi disampaikan dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal pada era APBN 2027. Dan kini kami telah tersambung bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Amin Aga. Bapak atau mungkin juga Komisi 11 sejauh mana melihat realistis dari target yang ditentukan oleh atau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% di 2027 nanti?
5: Ya, jadi saya menilai pidato Presiden tadi menyampaikan KEM PPKF itu sangat bagus ya. Sangat bagus dan sangat memotivasi kita semua ya. Pertama, yang perlu disampaikan pertama bukan masalah pertumbuhan ekonominya, tapi soal pendapatan negara. Pendapatan negara terhadap PDB. Ya, yang 11,82 sampai 12,4%, dan dia membandingkan dengan beberapa negara lain ya, yang sampai angkanya bahkan sampai 25%, ada yang 20% seperti India itu sampai 20%. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ini sangat ambisius dan luar biasa menurut saya gitu. Nah, khusus terkait dengan pertumbuhan ekonomi, nampaknya beliau kan memang ingin keluar dari pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya berkisar di angka 5% terus gitu ya. 5%, walaupun ini range ya, tapi sudah sampai 6,5% gitu. Ring bawahnya 5,8 sampai 6,5%. Dan tentu ini dengan rangkaian dari keseluruhan isi pidato beliau, apabila benar-benar nanti pembantu-pembantu beliau, menteri, kepala lembaga,
4: dari beberapa hal tadi Pak, artinya ada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menjadi target lebih tinggi 5,8 sampai 6,5, kemudian pendapatan negara 11,82 sampai dengan 12,40% dari PDB kita, kemudian inflasi yang ditekan di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5%, nilai tukar rupiah juga dipatok 16,800 sampai 17,500. Dari seluruh apa yang disampaikan tadi, kerangka ekonomi makro ini, apa yang menjadi catatan kritis Komisi 11 terutama Pak?
5: Sebetulnya angka-angka tersebut Mas, itu masih relatif tidak banyak perubahan kecuali di sisi pertumbuhan ekonomi ya. 5,8% dan kemarin pertumbuhan ekonomi kita dan di kuartal pertama sudah 5,61%. Dan semoga ini tentu bisa dijaga, karena ini kan juga terkait dengan saat beliau dilantik di awal kan mencanangkan pertumbuhan ini pada saatnya nanti di akhir periode beliau ini tentu 8% kan, dan oleh karena itu kan harus terus bertumbuh, itu rasionalisnya, terus bertambah pertumbuhan ini meningkat gitu lah. Kemudian angka-angka yang lain seperti inflasi, kemudian pendapatan negara, ini relatif
4: tidak jauh berbeda ya.
5: Seperti kemarin gitu kan, kalau tahun 2025 itu capaiannya sudah 11,57%, walaupun memang ada penurunan di tax ratio kita yang cuma 9,31%, tapi total pendapatan negara terhadap PDB itu sudah 11,57. Kalau sekarang beliau menetapkan di ring 11,82 sampai 12,40, itu ya relatif hanya sedikit ya peningkatannya gitu.
4: Tetapi ada hal-hal yang memang di highlight langsung, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat ini Pak, bahwa menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, itu satu. Kemudian melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, walaupun ada satu sisi target penurunan angka kemiskinan. Nah, bagaimana Anda melihat kalau memang angka-angka itu sebelumnya tidak berdampak atau tidak berubah, tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, tetapi memiliki target yang lebih optimis dari sisi kesejahteraan rakyat ini, Pak Amin?
5: Ya, itu juga yang tadi beliau sampaikan di uraian-uraian pidatonya, bahwa APBN ini harus benar-benar tetap sasaran, tepat sasaran, berdampak pada rakyat, harus fokus dan bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan petani, dan sebagainya. Beliau juga menekankan banyak hal yang terkait juga dengan potensi-potensi pendapatan. ya potensi pendapatan, menekankan kembali kasus-kasus undervoicing itu ada kan, undervoicing itu ekspor itu yang dipaparkan oleh data yang sangat lengkap ya, 34 tahun itu beliau punya data ada under invoicing itu 15.400 triliun. Dan kami khusus punya data tahun 2025 itu ada kurang lebih 340 triliun khusus 2025. Kalau kita lihat potensi penerimaan pajaknya 15% saja, khusus 2025 itu kan 50T mas, kurang lebih.
4: Artinya potensi besar itu Pak Emin ya.
5: 34 tahun yang beliau paparkan itu kalau 15%-nya kan 2.300-an triliun. Nah, yang seperti itu yang akan segera dibenahi ya. Ya, beliau menekankan sekali jangan sampai ada pembantu beliau yang bermain-main, yang bermain itu. Beliau tadi ditekankan sekali, termasuk soal urusan menciptakan ekosistem investasi yang sangat ramah, sangat memudahkan. Beliau sampai ke urusan yang teknis. Kalau perizinan bisa dilakukan dalam waktu 2 hari atau 10 hari, kenapa mesti harus 2 bulan?
4: Kira-kira begitu. Artinya, apakah itu tersirat meminta DPR untuk membentuk panja juga, Pak? Untuk melihat ya, ini lebih dekat gimana?
5: Ya, beliau khusus tadi terkait dengan ekspor tadi tersirat beliau akan membentuk BUMN khusus ekspor, BUMN ekspor karena kasus-kasus under invoicing yang begitu besar yang sudah berjalan puluhan tahun bahkan 30 tahun tadi beliau punya data 34 tahun itu kan luar biasa potensinya. Nah kalau nanti ada BUMN mungkin fokus ekspor yang seperti ini mungkin akan bisa di bukan sekedar diminimalisir tapi mungkin diberantas secara tuntas. Nah, kira-kira itu Pak. Yang memang kami soroti salah satunya juga tadi soal nilai tukar rupiah. Ini yang 16.800 sampai 17.500 menurut saya ini juga realistis. Realistis kan. Artinya kalau di yang tahun 2026 kan kemarin 16.200 sampai 16.800 atasnya. Nah, ini sekarang yang atas bawah itu 16.800 sampai 17.500. Jadi ini lebih kepada soal bukan nominalnya tapi kepada stabilisasinya memang yang kami harapkan dari pemerintah itu yang penting sehingga ada kepastian. Ya, ada kepastian. Kalau seperti hari-hari ini kan memang masih menjadi sorotan ini. Terus melemah ini kan mau sampai kapan? Nah, itu yang kita sarankan harus ada kebijakan-kebijakan yang benar-benar terukur Dan ini menurut saya bukan sekedar ranahnya BI, memang kalau soal pelemahan rupiah itu tupoksinya BI ya, ini masalah moneter.
4: Tapi kan bisa koordinasi kan Pak, Komisi 11 dengan BI ya, bisa koordinasi untuk hal ini ya, DPR dengan BI ya.
5: Kemarin kan baru saja raker, dan BI kan, BI, Kementerian Keuangan, ada LPS, itu kan OJK itu kan punya apa namanya, satu media komunikasi dalam KSSK kan, ya Komite Stabilisasi Sektor Keuangan. Memang ketuanya adalah Kementerian Keuangan. Tapi yang terkait dengan pelemahan rupiah hari-hari ini kan memang bukan sekedar masalah moneter, tapi juga ada dampak dari urusan fiskal. Ini kan menyangkut masalah, menurut saya masalah trust juga. Menurut saya masalah trust. Nah ini yang menurut saya pemerintah harus segera membuat kebijakan-kebijakan yang kredibel, terukur, sehingga para pelaku pasar itu benar-benar percaya. Nah, semoga pidatonya Pak Presiden tadi menumbuhkan ya para kepercayaan para pelaku pasar, menumbuhkan optimisme para pelaku pasar, sehingga berpengaruh juga ke penguatan lah ya nilai tukar rupiah terhadap dolar khususnya dalam hal ini.
4: Iya, Pak Aminaka, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat.
5: Mas Rudi.
4: Anggota Komisi 11 DPR RI Aminaka, dan sebelumnya kami juga berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,8 sampai 6,5% pada 2027.
6: Sekilas sejarah Budi Utomo.
7: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Hindi Purwi atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran Budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya menghendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.
4: Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 pada sidang paripurna DPR RI ke-19 hari ini. Dalam paparannya, Presiden menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, dan ia pun juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5% pada 2027. Target pendapatan negara pada APBN 2027 disebut berada di kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara itu untuk belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB Indonesia. Lantas bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,5% di tahun 2027 dan apa saja tantangan terbesarnya? Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
8: Wawancara Pro 3.
4: Setelah kita ikutin tadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan poin-poin penting kerangka ekonomi makro kita ini, Bu. Dan dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,8 sampai dengan 6,5 di tahun 2027, apa modal utama pemerintah untuk bisa melompat ke 6,5% tahun depan? Sementara ekonomi kita kan sangat lama sekali bertahan di angka 5%.
9: Ya, seperti yang disampaikan, kalau kita ikuti kerangka pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan dari hilirisasi dan sumber daya alam ya. Maksudnya hilirisasi SDA juga, yang kebocoran-kebocoran yang begitu besar itu kebocoran yang akan dengan adanya badan baru diharapkan ada lompatan dari pendapatan SDA kita. Jadi mungkin selama ini dengan kekayaan sumber daya alam kita, sebetulnya itu bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 5% pertumbuhannya. Namun karena selama ini ada kebocoran-kebocoran gitu kan, sehingga itu tidak yang sebenarnya yang dilaporkan. Jadi banyak kebocoran ditaruh di luar negeri ataupun itu tidak dilaporkan dalam perpajakan dan sebagainya. Jadi banyak sekali kebocoran penerimaan negara ataupun kepada pembangunan ekonomi gitu ke domestik. Karena itu banyak ditaruh di luar atau dikorupsi lah dengan kata lain. Nah, oleh karena itu, kayaknya dari situ pemikirannya bisa ada loncatan yang begitu besar gitu kalau kita berhasil mengumpulkan dana-dana yang selama ini itu tidak terlaporkan seperti itu.
4: Kalau selain
9: dari itu ya dengan kerangka itu.
4: Oke, selain dari mengumpulkan kembali dana-dana yang lari keluar ini, kira-kira sektor mana yang bisa dikatakan mungkin siap menjadi mesin pertumbuhan baru untuk mengejar target tersebut tanpa harus yang mengembalikan uang hilang tadi ini di luar negeri ini?
9: Kan hilirisasi memang terus berjalan ya. Hilirisasi dan industrialisasi itu kan memang jadi target besar kita tuh, memang hilirisasi dan industrialisasi. Cuman yang perlu jadi catatan kan hilirisasi itu tidak hanya bergantung kepada sektor komoditas ya. Maksudnya artinya supaya kita nggak bergantung terus kepada komoditas ya. Karena kan kalau yang tadi kan masih sebenarnya yang dibicarakan masih batu bara, sawit gitu kan. Tapi kita kan harus punya sektor yang jadi unggulan juga, yang tidak semata-mata dari sumber daya alam tapi bisa dari human capital base dan lain sebagainya. Yang sumber daya alam tetap didorong, tapi kan kita harus mengembangkannya kalau sesuai dengan asas kita kan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan energi baru terbarukan. Nah, sekarang dengan kejadian Iran dan Israel ini kan sebetulnya Indonesia punya peluang dari EBT ya. Nah, EBT itu sebetulnya memang benar bisa potensi gitu. Tapi kan gini, gak segampang itu. Itu kan butuh waktu dan butuh proses dan kerja keras. Jadi mungkin hasilnya gak bisa langsung dalam semalam gitu ya. Tapi selain hilirisasi kan pemerintah punya program prioritas tuh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, sejauh mana efisiensi dari program prioritas ini? Sejauh mana kita yakin ini benar-benar menyasar kepada masyarakat dari sisi lapangan kerjanya, dari sisi penggunaan alokasi anggarannya itu tepat sasaran? Kita berharap nggak ada lagi nanti di APBN 2027 cerita alokasi yang kemudian itu tidak pada tempatnya ya. Misalkan kayak motor listrik atau impor gitu-gitu loh. Itu kan padahal nggak sesuai dengan kita pengen mendorong UMKM kita. Nah, kalau UMKM kita didorong, harusnya kita bisa tumbuh segitu. Makanya benar-benar harus pro UMKM. Jadi bukan hanya dalam kalimat, tapi betul-betul direalisasikan untuk UMKM.
4: Ya. Selain alokasi yang tidak pada tempatnya, Anda melihat hal-hal apa saja ini yang berpotensi akan menjadi atau mengganggu untuk pencapaian target itu, Bu?
9: Ya, stabilitas makro dan keuangan yang terjadi saat ini itu bisa jadi batu penghambat juga. Karena kita mau jangka menengah panjang growing, tapi kalau kita nggak menjaga stability, kita juga nggak bisa fokus untuk itu. Pasti ada gangguan. Kita pengen industrialisasi, kita butuh rupiah yang kuat juga untuk industrialisasi. Seperti itu.
4: Rupiah.
9: Kalau rupiahnya tidak diberesin kan nggak mungkin semudah itu kita dapat pertumbuhan ekonomi, meskipun potensi memang iya, tapi kan stabilitas keuangan tetap harus dijaga.
4: Ya, tadi juga disampaikan ya, rupiah dipatok di 16.800 atau 500 gitu, saya lupa. Hingga 17.500.
9: 16.800
4: sampai 17.500 sampai dengan 17.500 per dolar Amerika Serikat. Anda melihat dampaknya terhadap daya saing ekspor kita kalau begitu gimana dengan kekuatan rupiah seperti itu?
9: Ya, jadi kan gini, banyak pendapat yang mengatakan nggak apa-apa kok rupiah melemah, kan ekspor naik. Itu sebenarnya tergantung elastisitasnya. Tapi kan ekspor kita, jangan lupa loh, banyak komponen impornya. Jadi Indonesia itu mengekspor, ada komponen impornya juga. Jadi harus kita lihat impact-nya itu dua sisi. Jadi secara lengkap nggak lihat satu sisi saja. Karena yang namanya rupiah ini, dia bisa pengaruh ke ekspor, bisa pengaruh ke impor, bisa pengaruh ke utang. Jadi dia pengaruhnya banyak. Neto efeknya itu loh, orang harus lihat tuh neto efeknya. Nggak cuma lihat satu sisi, bisa menaikkan daya saing ekspor. Tapi rupiah yang tergantung kepada exchange rate itu biasanya, ekspor yang tergantung sensitif terhadap exchange rate itu biasanya ekspor komoditas. Kalau ekspor non-komoditas biasanya tidak terlalu sensitif terhadap exchange rate, meskipun exchange rate melemah. Jadi perlu dilihat juga secara keseluruhan. Jadi artinya gini, rupiah yang baik itu bukan berarti harus melemah terus supaya ekspor naik. Enggak, yang penting tuh stable. Nggak boleh menguat terlalu tinggi, tidak boleh melemah terlalu tinggi juga. Kalau melemah hurting kepada importir, kalau terlalu menguat itu dia hurting eksportir komoditas. Tapi supaya balance, sebetulnya rupiahnya itu stabil, jangan terlalu lemah, jangan juga terlalu kuat secara ekstrim gitu. Tapi kan kalau kita sekarang udah lebih lemah yang cukup ekstrim, nah itu yang harus dijaga agar jangan sampai kita terlalu melemah banget seperti itu. Jadi harapannya nanti ini yang nilai tukar yang bisa menjaga itu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau di sini kan memang masih ada tekanan. Nah, apakah tidak ada upaya ya untuk misalkan rupiah itu ke 17.000 seperti itu kita jaga gitu.
4: Anda melihat saat ini posisi tawar Indonesia bagaimana untuk menentukan itu?
9: Nah, itu kan tergantung fundamental dan fundamental dan non fundamental. Nah, fundamentalnya bisa kita manage yang menentukan nilai tukar rupiah. Nah, apa saja variabelnya? Kebijakan moneter kita seperti apa dengan kebijakan suku bunga dan uang beredar. Kemudian yang kedua, daya saing harga, terms of trade kita seperti apa? Itu dari efisiensi kita. Kita efisien nggak dalam menghasilkan suatu barang. Terus kualitas barang kita bagaimana supaya dibeli oleh negara lain. Terus bagaimana iklim investasi di kita supaya kita bisa menarik investasi asing, terutama yang penanaman modal asing ya. Nah, kalau iklim investasi di Indonesia sudah dianggap, ya gimana ya, kadang mungkin terlalu government driven atau terlalu overdosis dari sisi regulasi, yaitu kadang kan swasta jadi agak takut ya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, itu yang harus kita perbaiki untuk kita lebih bisa menambah lagi investasi dalam dolar, karena kita masih butuh dolar kan. Nah, investasi dalam dolar itu datangnya dari mana? Ya dari perusahaan-perusahaan PMA begitu loh. Nah, kita bermitra dengan PMA itu seperti apa? Apa yang mereka butuhkan gitu, kepastian berusaha kan, dan iklim yang baik gitu. Nah, itu yang kita berikan kepada para investor asing itu. Walaupun tetap kita menjaga kedaulatan negara, kita ingin berdikari di atas kaki kita sendiri, cuma sementara by the time itu kan kita tetap bermitra dengan asing itu, sebenarnya kita untuk memanfaatkan nanti transfer teknologinya, modal yang mereka miliki, networks internasional yang mereka miliki, itu masih bisa kita manfaatkan. Tapi by the time nanti kan lama-lama kan juga itu bisa ada transfer teknologi dan lain sebagainya, perusahaan domestik jadi belajar juga. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi tetap itu harus ada sinerginya ya gitu, untuk mencapai investasi yang berkelanjutan, yang untuk mendukung dari devisa kita, karena itu tujuannya nanti untuk menjaga agar devisa kita tetap kuat dalam menopang rupiah agar jangan terlalu rendah gitu rupiahnya.
4: Ada hal lain juga disampaikan Presiden tadi, yaitu dampak nyata ke masyarakat, ekonomi dilaporkan tumbuh, tapi angka kemiskinan justru naik ke 49,5%. Dan menurut Anda kenapa hasil pertumbuhan ini tidak menetes ke bawah ini, Bu Tulisa?
9: Ya, ada beberapa hal ya. Jadi, kan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu kalau yang menetes ke bawah ada trickle down effect, itu kan ada inklusivitas di situ ya. Jadi bagaimana tumbuh yang inklusif. Nah, yang inklusif ini bagaimana kita melibatkan UMKM seperti itu kan. Jadi tujuannya melibatkan UMKM. Jadi ada kemitraan nih misalkan antara perusahaan besar dengan UMKM. Nah, contoh dalam kasus kemarin pengadaan barang itu ya salah satu contoh program saja ya, bahwa di pengadaan itu ternyata tidak melibatkan UMKM gitu. Apa ada sih, tapi kan kecil banget porsinya. Nah, harapannya proyek-proyek yang besar itu juga melibatkan UMKM. Dia jadi vendor untuk program 3 juta rumah, program KDMP dan seterusnya. Jadi bagaimana memastikan agar program-program prioritas ini melibatkan UMKM sehingga itu bisa menetes ke bawah seperti itu. Karena kalau misalkan sama saja ini jadi dikelola oleh para oligarki dan tidak memberikan kesempatan untuk UMKM secara transparan dan terbuka, karena kadang kesempatan-kesempatan ini tidak dibuka gitu loh. Jadi ini hanya dinikmati oleh lingkaran-lingkaran kelompok tertentu seperti itu. Nah, itu jadi makanya nggak inklusif ke masyarakat banyak. Makanya banyak masyarakat yang kurang punya sense of belonging terhadap suatu program. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan dampak langsung buat mereka. Nah, misalkan bagaimana program MBG berkolaborasi dengan kantin sekolah, dengan warteg di sekitar sekolah. Karena banyak warteg sekolah dan kantin sekolah yang merasa sejak ada ini, jadi mereka pendapatannya malah turun banget gitu. Mereka bingung malah gitu. Nah, oleh karena itu harus dirangkul gitu lah. Jadi program-program yang ada dari pemerintah menggunakan anggaran negara ini, kita pastikan betul-betul closing the loop. Jadi betul-betul dirasakan oleh UMKM ini dan benar-benar bisa menaikkan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang sama. Jangan hanya untuk pihak segelompok tertentu saja yang informasinya itu di-keep gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa trickle down effect tidak terjadi. Dan ketimpangan masih ada gitu.
4: Iya. Baik, Bu Tulisa Olia Valianti, terima kasih banyak Bu sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI ini. Sehat selalu Ibu.
9: Iya, sehat selalu. Terima kasih.
4: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tulisa Aulia Valianti.

mudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cuknya Din. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu

0: sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai, mengais garam-garam di pantai.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 dari April.

Masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: mendengar tiga dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang hingga hari ini masih tergenang banjir. Laporannya disampaikan Dian Ben Yuda.
1: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya.
2: Banjir yang terjadi di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. Dilaporkan ada 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu, Sugianto mengatakan, dari pantauan di lapangan, 2 rumah hanyut di Nangoran dan 2 rumah di Nangabai, sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nangatoran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nangatoran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang.
1: Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap sebagian dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
2: Sementara itu, banjir di Desa Nyangkom yang juga berada di Kecamatan Kayan Hilir hari ini dilaporkan berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herculanus mengatakan, jika curah hujan tidak tinggi dalam beberapa hari ini, maka kondisi diprediksi akan surut dan aktivitas warga bisa kembali normal.
3: Untuk hari ini, air sudah mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
2: Albertus Herculanus menyampaikan kekhawatirannya jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Ingar yang menyebabkan banjir dan melumpuhkan aktivitas warga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beni Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jadi lambat kan disayangkan. Hilang momentumnya di global misalnya kalau kita bicara ekspor. Kemudian ada nggak biaya-biaya tambahannya?
1: Yeah.
0: Ya. Atau ada nggak ruang rente baru? Ya, yang tentunya kita tahu bukan diciptakan oleh lembaga tapi oleh oknum misalnya.
1: Yeah.
0: Nah ini kan, ini bagaimana relevansinya kalau terjadi itu? Karena kita tahu bahwa pasar global itu bergerak cepat kan mengenai kepastian supply, kepastian harga, kecepatan transaksi, flexibility. Nah itu kan jadi tantangannya. Nah mampu nggak kita itu? Nah inilah yang dituntut adalah G-nya itu harus profesional, harus punya cara pola yang sama seperti korporasi atau swasta yang memang sekarang ini sudah mumpuni misalnya.
1: Yeah.
0: Karena memang sudah hadir di pasar ekspor bukan baru kemarin, bukan baru minggu lalu.
1: Yeah.
0: Tapi sudah dari bertahun-tahun, puluh tahun. Nah ini kan yang menjadi satu fenomena yang harus dijaga oleh si dirigen. Siapa dirigennya? Ya kita tahu. Ya, dirigen utama kita di negara kita ya presiden kita ya dengan segala jajaran atau apapun siapapun yang ditunjuk tentunya. Nah ini kan kalau ada jadi seperti ini bisa apa terkorelasi dengan baik, terdirinya dengan baik ya tentunya
1: yeah.
0: Hasilnya juga akan baik begitu.
1: Ya menarik ya Pak Roy ketika Pak Prabowo ini juga menyinggung terkait dengan praktik under invoicing di mana lapor harga lebih rendah dari harga asli atau penghindaran pajak nih. Bagaimana dari sisi pengusaha yang selama ini mungkin juga ada beberapa yang masih bermain seperti ini, Pak Roy?
0: Ya, ya ini saya pikir sudah rahasia umum lah. Ya, saya mewakili suara ini kan saya suara swasta.
1: Ya.
0: Ada kalanya bukan karena ya ini praktek di lapangan lah. Semuanya juga sudah tahu.
1: Apa? Oknum-oknum ya, ini ya bebannya itu larinya ke sana atau seperti apa?
0: Iya, ya, jadi ini kan satu fenomena. Terkadang dari pelaku usaha ya kalau kenapa kita harus buang uang ke laut kalau kita nggak kita bisa saving? Bahasa sederhana pribasinya biasanya begitulah.
1: Yeah, yeah.
0: Itu kan itu udah jadi nyanyian merdu oleh setiap kita di berbagai kondisi situasi ketika kita berhadapan dengan tidak hanya pilihan karena kita tidak bisa kemampuan untuk mengontrol sehingga ada garam yang harus kita buang ke laut begitu ya. Nah ini kan tentunya menjadi satu tantangan ya. Under invoicing ya semuanya juga sudah tahu lah ya berkaitan dengan bagaimana pengaturan invoicing. Tetapi kan di sini kan saya nggak menjustifikasi, tetapi kita angkat aja di dalam satu pandangan publik yang sudah beredar di mana-mana. Bahwa ini kan kadang-kadang diciptakan. Ya ada kompromi, ya dan mau tidak mau kompromi ini harus dilakukan atau jadi dilakukan karena diciptakan. Nah ini kadang-kadang nggak ada pilihan. Ya controlling ini inilah yang maksudnya yang kaitan tadi ditanyakan bagaimana relevansinya untuk apakah ini betul untuk menghilangkan ada? Iya diharapkan seperti itu, tapi lebih kurangnya ya harus kita berkaca juga ini. Yang menyebabkan under invoicing apa? Apakah hanya dari swasta? Apakah dari yang saya sebutlah yang bukan swasta?
1: Yeah.
0: Nah, begitulah ya. Jadi ini yang harus di kaca besar kan ya. Karena itu tadi fenomena buang garam ke laut kan siapa yang mau buang garam ke laut? Kan begitu. Nah, jadi ini sesuatu hal yang kiranya ini menjadi suatu momentum untuk meriset kembali ya. Ya, saya tidak menunjuk kepada siapapun atau kepada apapun, tetapi paling tidak ini jadi satu refleksi, momentum ini jadikan refleksi untuk bagaimana kita bisa memperbaikinya, sifatnya transformasi, ya menggantikan yang lalu menjadi yang baru kan begitu.
1: Iya.
0: Ya bukannya apa 360 derajat ya berputar balik lagi ke suasana itu, tapi 180 derajat.
1: Iya.
0: Ya tutup 180 derajat transformasi itu sebenarnya. Jadi inilah yang diharapkan.
1: Iya, artinya nanti juga ini akan berpengaruh tidak dengan biaya operasional dan margin keuntungan perusahaan dengan kebijakan ini?
0: Bukan, ya tentunya apapun namanya pelaku usaha atau apapun yang namanya state-owned company atau BUMN pasti kan berbicara pada lini bagaimana mendapatkan produktivitas yang baik sehingga hasil revenue, pendapatan, income apapun juga jadi lebih baik kan?
1: Iya.
0: Nah ini harus tentunya menjadi suatu inti daripada pengaturan ini bukannya malah menurunkan, bukannya malah menghambat, tapi justru bagaimana melancarkan, mengefisiensikan dan ada peran G di situ untuk nilai tawar kita lebih kuat karena ada faktor G-nya. Nah, ini harus dilihat dari kacamata itu, bukan dari kacamata akhirnya menimbul

0: menciptakan apa gelombang riak baru sehingga menghambat, kemudian juga akhirnya mengurangi dan lain sebagainya. Ya, kita sadar bahwa yang namanya apa peran daripada ya pasti bukan maksudnya kita ini dalam hal ini pemerintah lah. Pemerintah pasti sadar yang namanya korporasi itu kan memberikan dampak kepada tenaga kerja ya. Sejauh mana tenaga kerjanya itu jangan sampai berkurang atau ya artinya terlibat karena kebijakan ini. Kan begitu. Jadi jadi bukannya mendatangkan produktiviti satu sisi yang diharapkan lebih efisien efektif, tapi satu sisi yang lain kita terkena sentimen terhadap situasi tenaga kerja yang berkurang dan lain sebagainya karena tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah, ini kan harus balance-nya ini yang harus dijaga ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apapun programnya ya perlu ada diskresi itu maksudnya kontingensinya ya, perlu ada mitigasinya ya. Diskresi untuk memitigasi atau kontingensi. Nah, ini harus berjalan dan tersusun dengan baik. Karena terkadang kala dengan kecepatan yang harapan dan juga keinginan yang luar biasa, kontingensi mitigasinya ketinggalan. Sehingga kalau terjadi sesuatu baru bingung nih kita. Wah, ini kondisinya bagaimana? Nggak sesuai harapan dari begini begitu ya, kita sudah lihat. Nah, saya nggak menyebut nama programnya, tapi kita semua tahu lah bagaimana ya program di mana nggak sesuai dengan apa yang disebut harapan, tapi nggak ada kontingensinya, mitigasinya, baru dipikirkan mitigasi atau kontingensinya pada saat terjadi sesuatu yang nggak diharapkan itu. Nah, ini kan tentunya menjadi catatan juga yang dapat kita berikan.
1: Ya.
0: Nah, begitu, Mas Lukman.
1: Baik, terima kasih waktunya untuk malam hari ini, Pak Rey. Mudah-mudahan nanti kita tunggu ya bagaimana implementasinya, apakah nanti birokrasi ini bisa lebih mempermudah atau justru bagaimana nanti pengusaha juga bisa atau dipersulit gitu ya, Pak Rey ya.
0: Jadi kalau saya closing statement saya adalah intinya nih bukan sekedar siapa yang mengekspor. Ini kan sekarang ini kelihatannya akan transformasi di dalam poin itu. Tapi bagaimana kita atau Indonesia lah, kita bicara negara yang tercinta kita, bisa mendapatkan nilai tambah terbesar dari kekayaan alamnya sendiri. Karena kita tahu lah yang kuat bukan hanya negara yang kaya alam, tapi negara juga yang mampu mengelola SDA-nya secara transparan, ya berkelanjutan, ya tentunya produktif, lebih produktif, cerdas. Ya itulah yang kita harapkan. Jadi bagaimana kita mendapatkan nilai tambah terbesar dari kekayaan alam kita sendiri melalui orkestra itu.
1: Ya, baik. Pak Rey Nicholas Mandey, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Ya, Assalamualaikum, malam.
1: Waalaikumsalam. Pendengar pengusaha atau juga Ketua Umum Affiliation of Global Retail Association atau AGRA, Rey Nicholas Mandey. Nanti kami akan bahas to the point kita pada malam hari ini.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Lampung dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Lampung dan di perairan utara Papua serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di pesisir utara Aceh, Selat Malaka, dari Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin. Sin, serta potensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera, seluruh wilayah Jawa, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Kendari, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganan bencana banjir yang menerjang 6 desa di Kabupaten Pasuruan. Banjir ini terjadi di Pasuruan dengan hujan sebelumnya didahului oleh hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan menyebabkan sejumlah sungai meluap. Akibatnya banjir melanda 6 desa dan juga kelurahan. Bahkan luapan air sungai juga menggenangi Jalan Raya Pantura Surabaya-Malang dengan ketinggian 40 cm pada hari ini. Dari data yang diperoleh, titik genangan air masih melanda 4 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di antaranya Desa Sukorejo, Kecamatan Poh Jentrek, Desa Tambak Rejo dan Pulau Kerto, kemudian Sidogiri, Kecamatan Kraton. Selain di wilayah Kabupaten Pasuruan, banjir juga melanda 2 kelurahan di Kota Pasuruan, yakni Kelurahan Karangketuk dan Krapyak Rejo, Kecamatan Gading Rejo. Nah, selain di wilayah permukiman, genangan air juga terlihat di jalur Pantura Surabaya Pasuruan, tepatnya di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kraton, dengan ketinggian air di 40 cm. Nah, kita akan cari tahu bagaimana penanganan banjir di sana bersama dengan Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi.
3: Wawancara Pro 3.
4: Banjir ini melanda Pasuruan, tercatat ada 6 desa ya Pak. Perkembangannya seperti apa saat ini?
5: Iya, terima kasih. Mungkin kami jelaskan dulu tentang kronologi
4: kejadian. Silakan.
5: Ya, jadi kemarin hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 sekitar pukul 14 atau jam 2 sore memang telah terjadi hujan sangat lebat ya di wilayah hulu, antara lain di Purwodadi dan Purwosari. Ini cukup lebat, ini menimbulkan adanya peningkatan debit kali Welang juga yeah. Demikian di Pandaan juga terjadi hujan yang cukup lebat, juga menimbulkan peningkatan debit kali Kedung Larangan ya. Jadi dua sungai ini mengawali kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan kemarin. Jadi untuk di Purwodadi, Sungai Kaliwelang di Purwosari dan Purwosari yang hujan lebat ini juga mengakibatkan luapan air di Desa Bakalan. Ya. Yeah. Tapi hanya lewat saja. Yang ini yang kemudian airnya dari Desa Bakalan itu masuk ke Kaliwelang. Juga terjadi longsor juga di TPT ya, longsornya atau TPT di Kecamatan Purwosari, tepatnya di Desa Sekarmoto. Ini tadi sudah dikunjungi untuk dilakukan tindakan darurat oleh teman-teman BPD. Sekitar pukul 17 ya di Pandaan itu memang cukup lebat hujannya. Ini yang mengawali dulu di Pandaan ini sehingga terjadi peningkatan debit kali Kedung Larangan yang akhirnya bisa menimbulkan kejadian banjir di tempat desa ya, Desa Tambak Rejo, Tambaan, Desa Tambaan dan Kelurahan Kali Anyar ini. Sudah menjadi langganan memang kalau sudah itu meningkat kali Kedung Larangan ini ya sudah. Jadi namun cuma sekitar 30 sampai 40 cm. Nah itu sekitar pukul 3 pagi sudah surut. Kemudian yang ini pukul 19 tadi, sekitar pukul 21 ini yang akibat daripada meningkatnya debit kali Welang ini sudah nyampe di wilayah Kecamatan Pojok dan Keraton. Sehingga tadi di sempat juga viral juga memang bisa memacetkan, mempengaruhi lalu lintas ya malam ya, malam di keraton ini.
4: Mengingat ini juga kemudian, jalur pantura ya, Pak.
5: Ini iya jalur pantura. Hmm. Genangan antara berkisar 30 sampai 60 cm. Sampai saat ini masih ada genangan di dua desa. Hmm. Ini di Desa Pulau Kerto dan Desa Tambah Rejo, sedikit saja tanda-tanda begitu kan, antara 30 sampai 50 cm.
4: Okay.
5: Ini memang belum surut begitu lagi air laut, pasang air laut sudah mulai naik. Sehingga ini agak menyulitkan untuk air laut, air genangan ini masuk ke laut.
4: Okay.
5: Seperti itu.
4: Jadi dua desa ini belum bisa surut karena memang ada faktor dari pasang air laut tadi ya, sehingga airnya belum surut juga. Seperti itu ya, Pak Sugeng. Nah, kalau kemarin apakah ada masyarakat yang dievakuasi, Pak, untuk dari adanya banjir ini?
5: Oh iya, jadi begini, kemarin itu juga terjadi angin kencang juga dan hujan di keraton itu ya, di keraton. Nah, itu di Desa Pulau Kerto itu ada satu pohon tumbang yang sempat roboh dan itu mengenai satu orang atas nama Hasan itu, sehingga mengalami luka ringan, kemudian sudah dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu hanya itu yang terjadi korban luka.
4: Seperti
5: itu, yang lain-lain tidak ada. Untuk sebab itu kami diperintahkan oleh Bapak Bupati Pasuruan untuk mengaktifkan shelter di Kalirejo. Itu kemarin jadi mulai shelter Kalirejo ini isinya adalah peralatan-peralatan dapur yang bisa memasak cepat. Seperti itu kita aktifkan, jadi mampu kemarin kita antara 600 sampai 1000 bungkus nasi bungkus ini yang sudah dimasak pada malam hari, sudah diantar ke desa Tambahan, Kelurahan Kalianyar maupun di keraton. Tidak dilakukan untuk pengiriman nasi bungkus. Sementara tadi pagi ini kita mengirim logistik juga di beberapa di kecamatan Bojentrek maupun keraton berupa makanan siap saji dan keperluan lain-lain, keperluan darurat lain, itu sudah kita berikan. Ada memang penyebab lain yang kemarin itu meluber di desa Sukarjo ini adalah akibat banjir yang terdahulu ini kan dipasang sandbag, ya parapet yang rusak ini masih di sandbag, belum dilakukan perbaikan permanen, ini yang terkena banjir sehingga air cepat meluap ke desa tersebut, gitu Mbak.
4: Oke, jadi ada tidak masyarakat yang dievakuasi?
5: Masyarakat tidak ada yang
4: tidak ada ya?
5: Tidak ada.
4: Baik.
5: Tidak ada.
4: Nah, tadi kan sempat terkendala juga dengan adanya pasang surut air laut ya Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi sungai, kemudian drainase di wilayah Pasuruan seperti apa Pak saat ini?
5: Sebenarnya sungai-sungai tersebut juga baru saja dinormalisasi ya, seperti Gedung Larangan maupun Kaliwelang ini sebenarnya sudah dinormalisasi beberapa waktu yang lalu. Namun demikian ini karena memang betul curah hujan yang cukup tinggi ini dari wilayah hulu inilah yang menyebabkan terjadinya banjir kemarin ini. Dan juga dipengaruhi oleh pas malam hari karena pada pukul 11 malam itu air mulai pasang malam hari. Sedangkan air baru datang di keraton itu pukul 9. Jadi untuk dalam perjalanan 2 jam itu masih belum mungkin, sehingga air terhambat. Masuklah ke pemukiman.
4: Iya. Tadi kan sempat disampaikan juga ya kalau ini memang wilayahnya langganan banjir ya Pak Sugeng ya. Nah, bagaimana BPBD menyiagakan atau mitigasi ya untuk banjir susulan? Ini mengantisipasinya seperti apa?
5: Iya. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan BMKG. Jadi BMKG juga mengeluarkan rilis. Itu bisa kita lihat juga setiap waktu ya. Sehingga kita sebetulnya sudah melakukan peringatan-peringatan dini kepada masyarakat. Tentunya kita melalui grup-grup di BPBD dengan camat dan sebagainya, kita juga berikan peringatan itu. di grup-grup ke 112 juga kita berikan peringatan ini jika memang terjadi hujan seperti itu.
4: Okay.
5: Untuk langkah-langkah mitigasi yang lain, di Kabupaten Pasuruan sudah banyak melakukan bekerja sama dengan Provinsi Jawa Timur juga melakukan beberapa normalisasi di sungai-sungai di Kabupaten Pasuruan seperti itu.
4: Okay. Nah, mungkin imbauannya ya Pak Sugeng untuk masyarakat setempat khususnya warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan juga pengguna jalur pantura seperti apa untuk mengantisipasi adanya banjir susulan?
5: Iya, sampai saat ini tadi juga dari peringatan dini tidak ada tidak ada peringatan untuk hujan atau deras yang bisa menghilangkan banjir. Hanya kemarin saja yang terjadi. Namun demikian, kita sebetulnya Kabupaten Pasuruan sudah menetapkan siaga kekeringan karena kita sudah memasuki kemarau. Ada beberapa wilayah di atas itu di daerah Lumbang, nah itu sudah mulai ada beberapa yang sudah mulai berkurang sumber airnya, sehingga kita juga beberapa waktu lalu sempat mensuplai, kemudian juga adanya kerusakan pompa. Nah ini kita juga atas dasar dari BMKG juga ini sudah masuk wilayah musim kemarau dan kita sudah Pak Bupati sudah menetapkan SK siaga kekeringan. Namun demikian ini sulit diprediksi menemukan cuaca ya. Kita tidak mengira kalau hujan begitu lebat kemarin sehingga menimbulkan banjir. Nah, seperti itu.
4: Padahal sudah memasuki musim kemarau tetapi masih saja hujan lebat sehingga banjir ya Pak Sugeng.
5: Iya seperti itu.
4: Oke, baik. Kita doakan semoga wilayah Pasuruan ini kembali normal ya Pak. Untuk dua wilayah tadi terpantau masih banjir juga ya.
5: Insya Allah besok sudah mulai surut. Sudah perkiraan kita kalau memang tidak ada susulan yang seperti tadi.
4: Semoga itu, ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi.
3: Wawancara Pro 3. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Kali ini kita sudah tersambung bersama dengan pemerhati ekonomi yang juga cara atau Chairman Asian Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Syarkawi ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Masih sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita bacakan lo WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi cukup banyak ini, Pak Syarkawi. Ya. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Silakan, Ninding.
3: Baik, Lukman dan Pak Syarkawi, ada beberapa atau banyak komentar dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang masuk ke ruang redaksi kami. Yang pertama dari Pak Rudi di Medan, Sumatera Utara. Beliau menyampaikan bahwa kalau ekspor sumber daya alam dibuat satu pintu, saya berharap pengawasannya jadi lebih ketat dan tidak ada lagi permainan harga atau izin yang berbelit. Negara harus benar-benar mendapatkan keuntungan besar dari hasil alam kita. Lalu ada Ibu Mira di Bandung, Jawa Barat. Saya melihat kebijakan ini bisa membantu memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Dengan satu pintu, koordinasi ekspor mungkin lebih rapi dan transparan. Lalu ada Pak Andi di Makassar. Beliau menyampaikan bahwa menurut saya langkah Presiden Prabowo cukup berani. Selama ini ekspor SDA sering dianggap kurang maksimal kontribusinya ke negara. Kalau dikelola integrasi, mungkin penerimaan negara bisa meningkat. Tinggal bagaimana pemerintah menjaga agar birokrasi tidak malah makin panjang. Lalu ada Ibu Siti di Pekanbaru Riau. Daerah penghasil minyak dan sawit seperti Riau tentu berharap kebijakan ini membawa dampak positif. Dan terakhir Lukman, ada dari Ibu Yuni di Denpasar Bali. Saya melihat kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan negara. Indonesia harus punya kendali penuh terhadap kekayaan alamnya sendiri. Namun, aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Jangan sampai ekspor besar-besaran malah merusak alam. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Mas Syarkawi mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Silakan.
2: Siap, Mas Lukman. Jadi, ini saya kira gagasan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo pagi ini, menurut saya itu sangat baik ya. Kenapa? Karena satu, selama ini kita mengekspor komoditas sumber daya alam kita, baik itu batu bara, nikel, kemudian biji besi, CPO, dan bahkan Indonesia itu adalah produsen CPO terbesar dunia sekarang, mengalahkan Malaysia kan di posisi nomor 2. Tapi yang paling terasa adalah hasil devisa dari ekspor itu tidak banyak dikelola di dalam negeri, dan ini terrefleksi pada cadangan devisa kita, foreign exchange reserve dalam dolar yang dikelola oleh Bank Indonesia, itu hanya per hari ini kurang lebih 146 miliar dolar kan, meskipun di awal tahun yang lalu itu kurang lebih 156 miliar dolar. Nah, tapi angka 146 sampai 156 miliar dolar itu angka yang kecil dibandingkan dengan pendapatan dari devisa hasil ekspor yang seharusnya masuk kembali ke Indonesia. Sehingga gagasan Pak Prabowo untuk menyatukan ekspor sumber daya alam di tangan BUMN untuk satu, membawa kembali devisa hasil ekspor itu ke dalam negeri, kemudian yang kedua misalnya ya, under invoicing yang dilaporkan oleh para eksportir yang berdampak pada penerimaan pajak kita yang relatif rendah, dan ya mungkin ini efeknya adalah rasio pajak terhadap GDP kita itu masih bertahan di sekitar 9-11%, tidak bisa naik ke atas 14% karena pendapatan ekspor itu tidak dilaporkan secara benar sehingga pemungutan pajaknya juga tidak optimal. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan dikelola oleh BUMN, semua bisa dilakukan secara transparan, semua bisa dilakukan dengan invoicing yang benar, sehingga pemungutan pajaknya pun dilakukan secara benar, dan ini akan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Dan satu hal yang paling kita rasakan sekarang ya, nilai tukar kita terdepresiasi sangat ekstrim sampai 17.600. Salah satu penyebabnya adalah karena cadangan devisa kita relatif kecil untuk mengintervensi pasar ya untuk mengintervensi jual beli di pasar valuta asing baik di offshore market maupun di dalam di onshore ya. Nah ini kan seharusnya kalau kita punya cadangan devisa yang besar dari pendapatan dolar yang diperoleh dari ekspor sumber daya alam, maka kita nggak perlu seperti sekarang dengan misalnya aliran keluar modal asing karena persepsi risiko terhadap perekonomian kita tinggi, kemudian adanya tekanan global, ini kan tidak perlu berdampak terhadap fluktuasi atau depresiasi ekstrim rupiah, karena kita punya cukup cadangan dolar, dan kita bisa berkaca terhadap China. China itu sangat percaya diri dengan sistem devisanya yang terkontrol, mereka tidak memperbolehkan konversi yuan ke euro, yuan ke dolar, yuan ke mata uang lain secara bebas, tetapi dalam jumlah tertentu itu harus dilaporkan kepada People Bank of China, itu bank sentralnya China. Kemudian yang kedua, mereka masih menganut exchange rate yang meskipun mengambang, tetapi mengambangnya itu band intervensinya relatif sempit. Artinya pemerintah bank sentral China, PBOC itu harus sewaktu-waktu atau setiap saat bisa mengintervensi pasar valuta asing dia untuk menjaga supaya kurs yuan terhadap dolar itu tidak berfluktuasi. Nah, kenapa bisa mereka lakukan hal seperti ini dengan band intervensi yang sangat sempit? Karena mereka punya cadangan devisa yang cadangan dolar yang sangat besar, dan bahkan China itu beberapa waktu terakhir jangan-jangan sudah antara 3,5 sampai 4 triliun dolar kan. Saya kira ini pemegang dolar terbesar di dunia ya. Dan itu yang membuat kursinya mereka bisa konsisten di level yang kuat ya. Nah, seharusnya kemewahan seperti yang dinikmati oleh China hari ini kita bisa nikmati juga. China itu negara pengekspor terbesar dunia. Dan ekspornya itu sudah jauh lebih besar dibanding Amerika. Ini 2024 saja mereka sudah mengekspor kurang lebih 6,3 triliun dolar kan. Sementara Amerika hanya kurang lebih 5,3 triliun dolar. Ini kan 5,2 triliun. Ini perbedaan hampir 1,1 triliun kan. Nah, ini artinya apa? Karena dikelola dengan baik, devisanya masuk ke China kembali, nah sehingga mereka punya cadangan dolar yang sangat besar. Nah, Indonesia harusnya kalau manajemen ekspornya juga dilakukan sama seperti mereka, nah saya kira saya yakin cadangan devisa kita akan sangat kuat, kemudian penerimaan pajak kita akan sangat tinggi sehingga pendapatan negara besar, dan pendapatan negara yang besar itu kan bisa digunakan untuk membangun perekonomian masyarakat di pedesaan ya, untuk membiayai koperasi desa, membiayai program makan bergizi yang menjadi prioritas unggulan Pak Prabowo. Nah saya kira itu salah satu ide besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, cuma gini Mas, ini harus segera diterjemahkan oleh para menteri, khususnya Pak Rosan ya di Danantara. Karena apa? Jangan dibuat investor asing itu bertanya-tanya, kira-kira kalau model pengelolaan ekspornya dikendalikan oleh BUMN secara teknis akan seperti apa? Nah, Pak Rosan ini harus segera mengumumkan ke publik bahwa pengelolaan ekspor yang dilakukan oleh BUMN tahapannya seperti ini, detailnya seperti ini, sehingga orang nggak bertanya-tanya. Jadi jangan biarkan para investor itu membuat interpretasi sendiri, menduga-duga sendiri. Nah, kalau itu terjadi, ini akan menciptakan ketidakpastian nah di pasar, sehingga persepsi investor terhadap perekonomian kita menjadi beresiko lebih tinggi. Nah, kalau persepsi resikonya tinggi, ini akan membuat aliran modal keluar, itu akan malah akan menekan rupiah dan indeks harga saham gabungan kita. Nah, tapi kalau Pak Rosan sigap atau menteri-menteri terkait dengan pidato Pak Prabowo tadi langsung melakukan rapat koordinasi dan secara bersama-sama mengumumkan ke publik mengenai detail rencana pengelolaan ekspor di tangan satu BUMN, itu akan membuat kepastian bagi para pelaku pasar, kepastian yang tinggi yang menurunkan resiko. Nah, sehingga para investor itu nyaman dengan kebijakan baru Pak Presiden ini. Kalau dia nyaman, dia akan stay di pasar saham kita, dia akan stay di domestic market kita.
1: Iya, kita ke WhatsApp lagi nih Pak Syarkawi. Banyak sekali nih ada rekan saya Zidan ya kali ini yang menyampaikan. Zidan, silakan.
4: Ya, baik Lukman, ini ada pesan dari pendengar, pertama dari Pak Rahmat dari Palembang. Menurut Pak Rahmat, kalau sistem satu pintu diterapkan dengan digital dan transparan, Pak Rahmat merasa investor juga akan lebih percaya kepada Indonesia. Kemudian dari Bu Nina di Surabaya, Bu Nina berharap kebijakan ini dapat memperkuat nilai tambah produk Indonesia. Bu Nina menilai jangan cuma ekspor bahan mentah terus. Kalau pemerintah serius, hasil SDA sebaiknya diolah dulu di dalam negeri supaya membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Kemudian ada Pak Hendra di Pontianak. Pak Hendra berpendapat selama ini masyarakat sering mendengar kekayaan alam Indonesia itu besar, tapi manfaatnya belum terasa maksimal. Dengan satu pintu, Pak Hendra berharap mudah-mudahan pendapatan negara lebih jelas dan bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Kemudian yang terakhir ada Bu Dewi di Yogyakarta. Menurut Bu Dewi, kebijakan ini menarik karena menunjukkan pemerintah ingin memperkuat kontrol negara terhadap ekspor SDA. Tapi masyarakat juga perlu diberi penjelasan detail tentang mekanismenya supaya tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha maupun daerah penghasil. Demikian, Lukman.
1: Baik, terima kasih Zidan. Silakan Pak Syarkawi.
2: Ya, saya setuju ya. Kalau kita dengar pidato Pak Prabowo tadi pagi di DPR, ada satu yang menurut saya sangat baik ya. Pak Prabowo menyebutkan bahwa ekspor ini harus dikendalikan, khususnya ekspor sumber daya alam. Kenapa? Karena kita ingin membangun ekosistem industri di dalam negeri. Misalnya untuk nikel. Jadi kita ingin membangun ekosistem industri mobil listrik yang dimulai dari nikelnya, diolah menjadi litium misalnya untuk baterai mobil listrik ya, atau bahan baku yang lain yang dipergunakan untuk industri manufaktur kita mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, positifnya apa? Karena Pak Prabowo menyebut kita ingin membangun industrialisasi di dalam negeri. Nah, itu artinya apa? Kalau pembeli di luar tidak bersedia untuk membeli produk sumber daya alam kita, nah tidak apa-apa, karena kita akan create demand di dalam negeri melalui program industrialisasi. Nah, positifnya narasi ini, karena sepertinya Pak Prabowo ingin menggeser narasi hilirisasi yang selama 10 tahun digaungkan selama pemerintahan Pak Jokowi, di mana hilirisasi itu hanya sekedar downstreaming, memberikan nilai tambah yang kecil terhadap sumber daya alam kita, diolah sedikit, dimurnikan, baru diekspor seperti nikel. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti itu di era sekarang. Kenapa? Karena kita ingin membangun ekosistem industri di mana produk-produk berbasis sumber daya alam itu dan sumber daya alam kita diolah menjadi bahan jadi. Bahan jadi itu yang kemudian kita ekspor. Nah, artinya demand di dalam negeri kita akan create. Jadi narasinya ke depan ini adalah narasi tentang industrialisasi, bukan lagi narasi hilirisasi. Sehingga menurut saya menteri-menteri Pak Prabowo ini, saya kira semuanya di semua bidangnya sudah harus menggeser, jangan lagi bicara hilirisasi, tetapi harus bicaranya itu, temanya itu adalah industrialisasi. Nah, ini yang akan membantu kita, satu, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, membantu kita mentransformasi ekonomi kita. Dari sekarang kan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita itu hanya 19%. Tahun 2000-an itu kurang lebih 32-33%. Terus kurang lebih 2010 sampai 2015 kita masih di angka 22%. Sekarang turun terus kan. Yeah. Sampai 2024 kemarin hanya 19%. Baik. Nah, dengan narasi industrialisasi yang didorong oleh Pak Prabowo, harapannya kontribusi sektor industri kita itu ya bisa rebound, bisa naik lagi menjadi ya paling tidak 25-30% terhadap GDP. Iya. Nah, ini yang akan menyerap tenaga kerja yang besar. Kemudian yang kedua, ini yang akan menjadi pendorong pertumbuhan. Seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo, bisa tumbuh 6% dan di ujung pemerintahan beliau untuk periode pertama ini bisa sampai 8%.
1: Iya. Nah, Pak Syarkawi, mungkin singkat saja Pak, ini kalau tadi kita bincang dari sisi pengusaha, tadi menyinggung praktik under invoicing gitu ya, gimana lapor harga lebih rendah ataupun penghindaran pajak itu dikatakan tidak akan terjadi jika tidak ada oknum birokrasi yang mendukungnya. Nah, yang menjadi tantangan terbesar kebijakan satu pintu ini kan bagaimana kebijakan ini tidak menjadi ruang baru bagi praktik korupsi atau konflik kepentingan. Silakan.
2: Ya, makanya ini harus benar-benar dikelola ya dengan secara transparan, akuntabel, dan diawasi oleh semua pihak ya, sehingga jangan lagi BUMN itu menjadi sumber inefisiensi baru, inefisiensi entah karena overhead cost-nya yang tinggi atau karena di situ ada kecurangan praktik curang ya, atau praktik birokrasi yang menyimpang. Nah, ini yang harus diawasi dengan benar. Tapi kalau itu terjadi, ini akan merugikan kita. Kenapa? Karena ya satu, kita ekspor misalnya CPO ke pasar global ya. Kita kan ada pesaing, ada Malaysia, ada negara lain yang juga punya produk CPO kan. Kemudian pasar CPO ini kan relatif terbesar, yang besar-besar ya. Yang terbesar misalnya itu ke India. Malaysia juga ekspor ke India, kita juga ekspor ke India. Negara lain juga ekspor ke India. Nah kalau harga yang kita kenakan terhadap CPO yang kita ekspor ke India atau ke negara lain itu lebih tinggi, nah otomatis pembeli CPO kita kan akan lari.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saeng Rambi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para pendengar RRI Sambas ya 97,4 FM ini. Kami kembali hadir mengudara untuk Anda di pagi hari ini pendengar dengan berbagai program acara untuk menemani para pendengar di edisi hari ini pendengar ya. Kamis 21 Mei 2026. Dan kami hadirkan juga pendengar ya sesaat lagi juga Mutiara Pagi. Dan setelahnya jam 6 nanti kita ikuti Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Jam 6.30 kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Di jam 7 ada Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Jam 7.30 juga Anda akan ikuti Kopi Anda ya di RRI Pro 1 Pontianak. Kemudian di jam 8 hingga jam 9 ada Pontianak Menyapa. Dan ada di jam 9 tepat Cek Fakta. Setelahnya kita juga akan ikuti di Musik dan Informasi Siaran Luar Negeri berjangiringan pendengar ya, ataupun Voice of Indonesia di jam 10 Indonesia Raya dan Pancasila, hingga kita dengarkan juga dialog menyapa pendengar hingga Musik dan Informasi. Kemudian juga jam 11 nanti kita akan ikuti Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Di jam 11.30 kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi menjelang azan zuhur ya. Dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya, untuk kumandang azan zuhur di daerah Kabupaten Sambas akan berkumandang di jam 11.43 waktu Indonesia Barat. Setelahnya jam 12 ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di siang hari ini pendengar dengan berbagai program acara lainnya, termasuk di musik tradisional dan budaya lagu-lagu daerah Sambas yang kami perdengarkan juga untuk Anda pendengar ya. Dan para pendengar di RRI Sambas, itu dia ya berbagai rangkaian kita hingga siang hari nanti. Dan ya mudah-mudahan dengan semangat yang luar biasa ya, juga bisa membawa semangat yang membara bagi teman-teman kita semua yang akan beraktivitas ataupun sedang beraktivitas saat ini atau sedang dalam perjalanan untuk menuju tujuannya masing-masing. Kami doakan semuanya tetap sehat ya, semangat dan bahagia hingga selamat hingga tujuan juga pendengar ya. Oke, baik para pendengar di RRI Sambas, saatnya kita dengarkan di antaranya program acara berikut ini ya, tentang Mutiara di program Mutiara Pagi tentang Quran mendekatkan diri kepada ketakwaan bersama dengan Ustadz Dr. Haji Baihaqi MA akan mendengarkan untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini juga bisa Anda ikuti melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan tentu

0: dengan kurban mendekatkan diri kepada ketakwaan. Disilakan Pak Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar Pro 1 RRI Pontianak, di pagi hari ini kita mengudara kembali dalam rangka sama-sama belajar bersama terkait dengan tema-tema keislaman, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kurban mendekatkan diri kepada ketakwaan. Kurban itu secara bahasa artinya dekat ya. Makanya kenapa harus mendekat, karena sering kita ini menjauh kepada Allah. Menjauhnya disebabkan apa? Ya, disebabkan dalam sebuah firman itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu menjadi ujian bagi kamu, sehingga terkadang kita lalai kepada Allah gara-gara harta, gara-gara keluarga. Terkadang kita panggilan Allah berupa azan, terkadang kita abaikan karena ya kesenangan kita berubah. Yang awalnya kita mesti menjadi hamba Allah, mesti mengabdi kepada Allah, ujung-ujung menjadi hamba bagi harta dunia. Dan terkadang kita gara-gara cinta pada keluarga kita menjadi hambanya bagi keluarga kita sendiri, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah kisah itu kan Nabi Ibrahim pernah menyembelih 100 onta, lalu 300 sapi dan 1000 kambing berkurban. Gak nanggung-nanggung para pendengar, 100 onta, 300 sapi dan 1000 kambing. Kita di sini terkadang satu sapi harus bertujuh. Ini pengorbanan yang luar biasa sampai penduduk langit dan penduduk bumi itu memuji. Disitulah Nabi Allah Ibrahim sifat kemanusiaannya muncul. Kata beliau ketika dipuji, kalau memang ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangankan harta begini, anak saja kalau memang harus saya kurbankan demi saya mendapatkan ridha Allah, saya kurbankan, karena waktu itu belum punya anak. Setelah punya anak, disitulah dalam sebuah firman itu, falamma balagha ma'aha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ketika usia Ismail, ketika punya anak kan, beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, karuniakan aku ini menjadi apa orang yang soleh. Begitu juga dengan keturunan. Nah, ketika punya anak dan usianya sudah sampai, dalam kisah itu disebutkan sekitar 7 tahun, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Saya ini diperintah oleh Allah dalam mimpi itu diperlihatkan saya disuruh menyembelih kamu. Ma, madza tara, apa yang pendapat kamu gimana? Malah hebatnya Nabi Allah Ismail di usia itu sudah menyatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah nasabir. Amalkan apa yang telah engkau diperintah oleh Allah itu, insya Allah engkau akan mendapatkan saya sebagai orang-orang yang sabar. Lalu Nabi Allah Ibrahim itu menjalankan perintahnya, dan setelah pisau itu sudah kena ke lehernya, Nabi Allah Ibrahim dalam kisahnya itu kan memejamkan mata. Namanya orang tua diperintah menyembelih anak kayak apa, pilunya hati. Setelah di ya rasa-rasa Nabi Allah Ibrahim sudah menjalankan perintah itu, setelah dibuka matanya, rupanya Nabi Allah Ismail berdiri di samping yang disembelih rupanya kambing. Itu Nabi Allah Ibrahim itu disebut dalam firman itu beliau lulus

0: ujian, karena anak dan harta tidak menjadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itulah yang diambil oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan bagi umatnya yang mampu, sunnah muakkad hukumnya, untuk melakukan kurban setiap tahunnya dengan firman inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan akan engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, fasholli, maka shalatlah lirabbika karena Tuhan, wanhar, dan menyembelihlah. Yang dimaksud oleh ulama ayat ini disebut menyembelih apa? Menyembelih hewan kurban. Tetapi ini yang banyak sekarang ini, para pendengar, orang malah sekarang yang disibukkan itu kalau berkurban itu daging, bukan ini dagingnya banyak apa enggak. Ujung-ujung di kampung terkadang jadi fitnah gara-gara daging ini, bahkan muncul begini terkadang, kurbannya kecil gitu, dagingnya sedikit. Dengan kurban itu bukan berbicara daging, itu berbicara tentang mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Hajj 37 itu, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darah, walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah taqwa. Apa takwa itu? Wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub, dalam Al-Hajj ayat 26 itu, barang siapa yang mengagungkan syiar, tanda agama Allah, mesti terbit dari hati yang terpelihara. Bagaimana hati yang terpelihara itu? Ya, berkorbannya mesti ikhlas. Terus ya, daging yang dihasilkan memang untuk kepedulian sosial, boleh kita makan yang berkorban secukupnya. Bukan lalu yang berkurban dapat jatah lebih banyak, karena kurban ini artinya mendekatkan diri agar supaya harta dan anak dalam firman yang awal tadi saya sebutkan tidak menjadi ujian bagi kamu untuk jauh dari Allah. Tapi dengan begini, kita sebagaimana umat Nabi Muhammad mudah-mudahan bisa menteladani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad terkait dengan kisah Ibrahim alaihissalam itu, dan mudah-mudahan dengan kita berkurban semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ya, sifat kita ini namanya manusia, kalau sudah punya harta benda kan ingin dibanggakan, ingin merasa dimiliki. Maka beda dengan orang ikhlas. Orang ikhlas itu melepas apa yang kita punya. Makanya orang yang bertakwa itu tanda yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, menginfakkan harta, artinya memberikan harta baik dalam posisi lapang maupun sempit. Wal kadhimin al ghaiz manhan amar, hati-hati orang yang berkurban itu, biasanya yang berkurban ini malah jadi fitnah di tengah masyarakat. Yang tak berkurban tidak diomongin orang, tidak diomongkan orang, tapi yang berkurban terkadang dijelek-jelekkan sama orang. Yang sudah orang berkurban masih diomongin. Orang yang berkurban mesti mampu menahan amar. Wal afina anil nas juga, ya maafkan kesalahan orang. Kalau diomongin udahlah, kita maafkan. Nah, belajar ikhlas berarti di sini. Lalu walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa. Kalaupun terlanjur berbuat salah, orang takwa itu cepat dia ingat kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Artinya orang takwa itu bukan orang tak pernah salah, tapi setiap dia salah yang diingat cepat adalah Allah, dan cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan yang kelima, berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang telah berlalu. Nah, maka orang yang bertakwa itu paling tidak tandanya ada lima. Maka ketika kita berkurban, bisa enggak lima ini kita amalkan? Kalau tidak, nanti kita berkurban hanya menjadi ajang, mohon maaf, ibadah sosial semata, tidak menjadi harapan yang diinginkan oleh Allah. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darah dari hewan kurbanmu, tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaanmu. Artinya bukan berarti dengan kita menyembelih lalu aman gitu, tidak. Tetapi yang diinginkan oleh Allah bagaimana hati itu menjadi hati yang memang peka terhadap sosial, kemudian ikhlas. Nah, jadi omongin orang ikhlas. Lalu kalau orang ini ya maafkan saja, tak usah terlalu taruh di dalam hati. Kalaupun kita nanti merespon cepat-cepat ingat kepada Allah, jangan ini istighfar. Dan terkadang ketika kita diomongin orang itu, kita pun balik ngomongin orang. Enggak boleh begitu. Kita istighfar saja. Ngomongin orang itu, kita pun balik ngomongin orang. Enggak boleh begitu. Kita istighfar saja. Lalu berjanji kita perbaiki diri, tak akan mengulangi kesalahan-kesalahan berikutnya. Ini pengantar terkait dengan tema kurban mendekatkan diri kepada ketakwaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara pada kesempatan kali ini.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, kesempatan waktunya di pagi hari ini untuk tausiah pembukanya. Dan kita langsung sapa pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana yang sudah menanti? Halo, Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Pak Susanto di Kuburaya.
1: Dengan ya. Pak Susanto di Kuburaya, silakan Pak.
2: Ini dengan Ustaz siapa? Baihaki ya?
1: Iya, dengan Ustaz Baihaki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin kami tanyakan yaitu umpamanya mereka ini satu keluarga dan punya memang ada hewan kurban. Apakah umpamanya mereka itu di dalam rumahnya itu satu keluarga itu anak, istri dan suami, istri dan anak itu jumlahnya dan mencukupi 7, cuman kadang-kadang cuma ada 4, ada 5. Bagaimana maksudnya itu? Yang kedua, ini mungkin agak sedikit di luar temanya Ustaz. Ini sholat 5 waktu ini kan masing-masing pelaksanaannya yaitu Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Yang menjadi pertanyaan saya, yang ada salat gabliyahnya sama ba'diyahnya itu salat-salat mana aja? Apa mulai dari Isya, Subuh, Zuhur, Asar dan Maghrib ini? Yang ada ba'diyahnya dengan gabliyahnya ini salat mana, Ustaz? Jadi ini yang perlu kami perjelas karena banyak kawan-kawan menyatakan bahwa di sini ada salat gabliyahnya, di sini ada salat ba'diyahnya. Jadi itulah mungkin minta penjelasan dari Ustaz. Kiranya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
0: Oke. Iya, berkurban itu dalam syariatnya sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa beliau itu pernah berkurban satu orang itu satu kambing. Satu orang satu kambing. Kenapa kambing yang dipilih? Kenapa kambing yang dipilih atau domba? Karena takaran yang dipakai oleh Islam itu rupanya darah. Darah yang dipakai oleh Islam itu adalah darah. Kenapa darah? Karena mohon maaf, dalam diri kita ini kan ada darah. Kenapa ada darah? Disinilah sebenarnya ada rahasia. Kenapa ada setan pada diri kita? Karena anasir api. Ya, anasir api itu rahasia api, ruh api telah menjadi darah pada kita. Adalah setan sifatnya pantang kalah. Maka selama dalam diri kita ini masih mengalir darah, maka setan itu pasti ada. Makanya kenapa darah yang dialirkan itu simbol bahwa perlawanan manusia dengan setan itu seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengalirkan darah domba, mengalirkan darah kambing sebagai kurban. Makanya kita ini pelit, kita ini sayang dengan dunia kan karena setan ini. Karena ada sifat setan pantang kalah di dalam diri kita ini. Oleh karenanya dipilih itu. Maka kalau 7 orang, maka boleh bersyarikat 7 itu dalam satu ekor sapi, kan begitu. Bahasa lamanya begitu. Kenapa? Karena satu sapi itu takarannya seperti 7 takaran 7 ekor domba atau kambing dalam darah, gitu. Lalu gimana pertanyaannya tadi? Kita ini satu keluarga hanya berlima, Ustaz. Nak nyembelih sapi kurang, nak nyembelih kambing satu, empat nggak dapat gitu ya. Ya kalau sekarang sih mudah. Apalagi saya lihat di masjid-masjid itu, kan sekarang kalau di masjid-masjid banyak sekali itu panitia kurban. Lalu dipatok, saya lihat rata-rata di masjid sekarang setiap orang itu 3.500.000 dengan biaya panitia, karena apa, pendistribusian harus beli plastik, beli apa, kan ya wajar lah itu. Itu daftar aja, kalau berlima ya dikali 3.500.000, tinggal begitu. Tapi lalu kalau umpama nih Pak Susanto tadi, saya punya satu ekor sapi, Pak Ustaz. Saya, istri, anak saya 3. Kan kurang ini. Bolehlah ambil 2 orang keluarga terdekat. Gak apa-apa. Nah, saya berkurban satu ekor sapi ini, saya berlima, ditambah ponakan 2 orang. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan sifat kebinatangan kita yang dikendalikan oleh setan pada tubuh kita ini berkurang. Sehingga hubud dunia kita, cinta kepada dunia ini berkurang, tetapi kita milih cinta kepada Allah. Kan ini syariat Nabi. Makanya kalau kita ikut syariat Nabi itu kan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian semua, nah ini Rasul menyata kepada kita semua, tuhibbun Allah, senang kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Apa kalau kita ikut Rasul? Yuhibbukumullah, Allah senang kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah diampuni dosa-dosa kita, bukankah orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa? Kalau dikembalikan pada firman itu kan, yang masuk surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal a'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berkurban ini kan salah satu media, cara untuk kita mendekatkan kepada ketakwaan. Mudah-mudahan dengan itu masuk surga. Ini terkait dengan berkurban. Kemudian tadi keluar dari tema sholat. Gimana Ustaz, kan ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Iya, saya belum menemukan secara pasti di dalam literatur-literatur apa keagamaan, kalau dalam fikih-fikih itu maghrib itu bahkan ada qobliyahnya. Cuman saya pernah bertanya kepada guru saya yang sangat mengerti tentang ilmu ketauhidan dan ilmu tasawuf. Saya tanya begini dulu, Pak, itu hadis kok berbunyi begini, as-salatul jama'ati afdalu min salatil fardi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama ditimbang salat sendiri 27 derajat. Kok 27? Kok enggak 25, kata saya. Kok enggak 30 atau 100? Langsung 100 lah. Oh begini, Bayhaki, dulu masih S1 juga, apapun yang saya baca saya tanya terus. Kebetulan ada, saya punya guru tasawuf yang sering saya main dulu. Apa kata guru saya itu, lalu saya masuk akal gitu. Oh iya, karena sholat wajib itu 17 ditambah 10 sholat rawatib. Kok 10? Iya, duhur itu yang tak pernah ditinggal oleh Nabi sholat rawatibnya adalah ba'diyah. Nah, makanya duhur itu punya iringan sholat sunnah namanya ba'diyah, setelah duhur. Kemudian dari duhur, kalau bahasa tuanya itu kemudian dari duhur, ba'diyah itu. Lalu asar itu ada qobliyahnya, mengawali, dahulu dari asar. Kalau orang umum biasa sebelum asar, dahulu sebelum asar, artinya sebelum asar itu dahulu sebelum asar. Nah, makanya disebut qobliyah, dahulu sebelum asar. Sholat sebelum asar, sholat sunnah. Setelah asar nggak ada. Kemudian maghrib itu ba'diyah. Ba'diyah setelah maghrib. Isya juga setelah isya. Kemudian subuh sebelum subuh. Maka yang butuh diingat, ada sholat yang diiringi oleh setelah sholat wajib, ada sholat sunnah yang mengiringi sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah subuh dan asar. Maka jangan lagi setelah subuh ada sholat sunnah, nggak ada lagi. Setelah asar gimana pak? Nggak ada juga, nggak ada lagi. Kemudian kalau duhur, kemudian maghrib dan isya itu setelahnya. Maka 17 tambah 10 27. Iya, 27 itu dari situ. Nah, disitulah saya secara ini masuk ke alam pikir kita. Biasalah namanya kita ini kan belajar Islam mendalam itu nanti ujung-ujung kalau sudah masuk akal kan nggak akan kita tolak lagi. Tapi kalau masih belum masuk akal, tetap kita tanya terus. Jawaban itulah yang paling masuk akal. Meskipun saya lihat di dalam literatur-literatur itu nggak salah, suatu waktu juga Nabi Muhammad itu sholat sebelum maghrib gitu. Ada sholat sebelum isya juga, tapi ada sholat sebelum duhur juga atau sebelum Jumat. Tapi alasan itu karena sangat masuk akal dengan angka yang disebutkan 27. Akhirnya saya mengamalkan yang ini. Mengamalkan sholat rawatib yang disebut mengiringi baik sebelum maupun sesudah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, semoga terjawabkan. Untuk Pak Susanto tadi ya, Pak Ustadz ya, sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ini ada yang sudah bergabung juga, ada dari Cek Nur yang ada di Bakau nih Pak Ustadz. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Andre dan Pak Ustadz.
1: Iya, silakan Cek Nur.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin menanyakan masalah Cik Noni, menanyakan masalah tentang kurban tadi, Pak Ustaz. Seandainya kita ada yang orang berkorban lah ya, Pak Ustaz ya. Tadi asalnya tu sumber usul asal harta tu misalnya dari hasil korupsi gitu kan. Jadi mungkin rasa niat hati dia mau membersihkan hartanya gitu kan langsung. Dia seringlah misalnya tiap tahun berkorban, tapi kita kan orang-orang tak tahu kayak ada korupsi lah gitu kan. Jadi bagaimana masalah kurban dia tu, apakah diterima dengan sempurna gitu kan. Jadi itu mohon maaf lah atas kekurangan saya untuk menanyakan ni kan. Jadi atas pencerahan Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi nih Pak Ustadz. Seperti apa nih Pak Ustadz?
0: Harta korupsi ada dulu tuh, zakati lalu kurbankan. Itu analognya itu dari mana saya nggak paham juga. Mohon maaf ya, saya bukan menyinggung agama yang lain. Dalam Islam itu namanya daging babi itu kan haram. Najis gitu. Innamal khamru wal maisru wal rijzun, bahwa khamar itu najis, kemudian ya daging babi itu najis. Gimana? Yuk kita sucikan daging babi dengan deterjen apa supaya nanti bisa dimakan. Gak bisa. Mau dicuci gimana? Coba dipikir lah. Kan barang ini barang sudah disebut seperti hasil korupsi ini, Mas Andre, kan barang haram semua ini. Gak ada satupun yang benar. Namanya korupsi kan gak salah. Dizakati supaya suci. Gak bisa namanya salah. Kemudian jadikan harta untuk berkurban supaya suci, enggak bisa juga. Namanya barang kotor gitu. Mau disucikan gimana? Seumpama tadi kita mau menyuci daging babi dengan pakai baik clean atau pakai rinso, umpama saya sebut merek. Kita pakai deterjen gimana mau menyucikan daging babi? Nggak bisa, karena memang zatnya itu. Zatnya sudah najis. Sama dengan uang korupsi itu, zatnya itu sudah haram. Gimana mau dihalalkan? Memang zatnya sudah haram. Kan kita ini disebut umat Muhammad Rasulullah. Maka disebut beliau itu disebut haram. Haram itu bukan larangan. Haram itu artinya mulia. Maka disebut Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bukan tanah haram itu tanah larangan. Nanti orang haji mau kemana bu? Saya masuk ke tanah haram. Oh, tanah larangan. Arti haram itu mulia sebenarnya. Kenapa kita lalu haram itu mulia di satu sisi disebut larangan? Karena umat yang mulia itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya memakan sesuatu yang dihina. Makanya kita itu diperintah oleh Allah untuk memakan yang bagus, halalan thayyiba, halal dan bagus. Halal zatnya, lalu baik barangnya. Contoh, kenapa kita kalau makan ayam mesti dimasak, meskipun ayam itu kita pelihara sendiri? Kan halal tuh, barang halal kita pelihara sendiri, punya kita. Tetapi jangan habis sembelih cabut lalu kita makan. Mesti tayyiba gitu. Tayyibanya gimana? Ya dimasak, sudah bau aroma harum masakan daging ayam udah empuk, lunak, nyaman, baru dimakan. Makanya halalan thayyiba itu yang mesti diingat. Tapi kalau sudah korupsi, halal haram. Bagus, merugikan bangsa dan negara. Gak bisa, meskipun mau disucikan, mau beli hewan kurban, kita berkurban nanti gak akan sampai. Sedangkan tadi yang disebutkan dalam firman di awal itu, la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa minkum. Dan tanda orang yang bertakwa itu, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang terakhir, berjanji tak akan mengulangi kesalahan. Kan korupsi itu perbuatan salah, Mas Andri.
1: Betul.
0: Iya, itu perbuatan salah. Itu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala itu membuat kriteria tanda orang bertakwa lima itu. Memang luar biasa. Saya kan setiap Jumat kita ada wasiat takwa, wasiat takwa. Sering saya dari hebat banget Allah ini hanya membuat lima kriteria ini. Kalau lima ini tidak kita jalankan, tak masuk surga. Kalau kita masuk surga, satu orang pelit. Mana ada orang pelit masuk surga? Orang pelit kemudian pendendam, nggak ada. Iblis itu kan pendendam, diusir dari surga. Lalu suka marah, emosian orang, nempelin orang, mukul orang, mana ada. Jangankan di akhirat, di dunia aja penjara sama polisi. Orang begitu itu. Kemudian kalau salah jangan ditumpuk, tapi dzakarullah, cepat ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubik, cepat istighfar. Kalau disebut manusia itu enggak salah kata siapa lah, kita memang namanya manusia mahadul khotok wa nisyan kan, tempat salah dan lupa, pastilah kita salah, pastilah kita lupa. Tapi orang takwa itu, orang baik itu cepat ingat kepada Allah ketika dia lalai. Dan yang terakhir berjanji jangan mengulangi kesalahan lagi. Lalu ini korupsi dilajak-lajakkan terus. Sudah. Ya. Ini bangsa kita ini kan karena takwa ini ya enggak berkurban. Enggak berkurban sehingga enggak menjadi pribadi yang dekat kepada ketakwaan. Nah, begitu Ibu untuk sementara ya namanya hasil korupsi kan. Bagaimanapun caranya enggak bisa bersih itu karena analognya seperti tadi daging babi itu mau dibersihkan pakai deterjen apa coba? Pakai pembersih apa? Ya memang zatnya itu tidak halal. Zatnya haram, maka selamanya haram. Karena zatnya, kalau memang zatnya enggak haram ya enggak masalah, seperti daging ayam yang mohon maaf jatuh, lalu jatuhnya kena apa kotoran atau kena kencing, tinggal dibasuh kan begitu. Dan bersih lalu dimasak. Itu kan karena apa haramnya karena ada barang lain dari luar. Tapi kalau daging babi kan zatnya memang sudah zatnya itu sudah haram. Sama dengan korupsi itu. Uang korupsi itu zatnya memang sudah haram. Tidak diperbolehkan itu. Itu Mas Andre.
1: Baik Pak Ustaz. Pencitraannya doang yang dapat ya Pak Ustaz ya.
0: Iya, pencitraannya, sosialnya di depan orang.
1: Oke, baik Pak Ustaz, ini ada Pak Muhammad Isa yang bergabung juga di WhatsApp. Kita coba sapa dulu ya Pak Ustaz ya. Satu telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Isa.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre dan Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mohon maaf, saya bertanya, mudah-mudahan dapat pencerahan untuk saya. Kepada Pak Ustaz, saya bertanya, kenapa seseorang yang akan berkorban itu dia ditegar atau dia tidak boleh memotong kukunya. Pertanyaan saya, apa maksud yang tersebut di atas? Atas pertanyaan saya dan jawaban Pak Ustadz, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
0: Oh iya, akhir-akhir ini banyak ini hadis terkait dengan larangan potong kuku dan rambut di seluruh badan kita ini, ya, bulu-buluan bagi orang yang berkurban. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam masalah. Ummu Salamah itu ketika masuk satu Zulhijjah, karena waktu itu niat berkurban, Nabi bilang jika telah masuk satu Zulhijjah, ya sekarang ini masuk Zulhijjah, satu Zulhijjah ini, maka hendaklah yang mau berkurban itu tidak memotong kuku dan rambut, atau tidak memotong rambutnya atau itu hadis secara terlep, sehingga banyak orang ketika masuk Zulhijjah ini ya sudahlah, tak usah potong rambut, tak usah potong kuku, sampai selesai nanti hewannya disembelih ya. Secara terlep nggak salah, tapi saya pernah membaca pendapat dari Mustafa Ya'qub, imam besar Masjid Istiqlal, ketika ditanya waktu itu kalau nggak salah di RCTI. Beliau itu kan ahli hadis, Mas Andre, almarhum itu. Ada hadis lain yang menyita bahwa daging kurban, kulit, bulu, kuku, darah, itu akan menjadi mahligai kebahagiaan kalian nanti di surga. Oleh karenanya, ketika kalian mau berkurban, biarkanlah apa bulunya, kukunya, itu hadis yang lain. Sehingga beliau Mustafa Ya'qub itu berpendapat bahwa hadis yang dimaksud itu yang tidak boleh memotong kuku dan bulu-bulu atau rambut itu bukan bagi orangnya tetapi bagi hewannya. hewan yang mau dipotong, mau dikurbankan itu, biarkan bulu-bulunya itu tumbuh alami. Biarlah kukunya itu tumbuh alami. Maka sejak masuk Zulhijjah, biarkan dia. Tak usah dipotong-potong kan. Kita ini berpikirnya begini. Seperti kita di Pontianak sekarang, berkurban itu kita tinggal, apa tadi, ngasih duit ke panitia 3 juta setengah. Kalau di Gongsu Cina, dosen saya dulu ketika saya kuliah di UIN Malang itu, karena pernah ke Cina, orang Cina itu, Mas Andre, kalau mau berkurban, itu hewan kurbannya itu dipelihara sejak kecil. Saya mau berkurban, dipelihara sejak kecil. Nanti setelah kambingnya masuk pada fase layak untuk disembelih, usia umpama 3 tahun. Kan orang kalau pelihara dari kecil itu ada timbul kasih sayang tuh, Mas Andre. Nah, disitulah dia sembelih. Nah, di situ dia merasakan betul-betul apa yang dicintai, kok saya harus, demi Allah saya harus potong. Ya, kalau kita di sini, mohon maaf, yang berkurban terkadang hanya duitnya ke panitia. Yang berkurban pun entah di mana, suruh bagi-bagi, hanya disebutkan, ini sapi dari bapak ini. Bapaknya di mana? Mana? Banyak yang tak tahu. Orang-orang kaya kita ini kan, sekarang hanya tinggal naruh sapi di masjid ini, naruh sapi di masjid sana, naruh. Habis itu hanya panitia berkurban. Bapak Anu juga datang. Ya enggak lah kan, itu Anu pejabat. Enggak begitu. Kalau berkurban yang benar itu, seperti orang, coba Nabi Allah Ibrahim itu kan merawat Nabi Ismail dari kecil itu dengan apa, Siti Hajar itu. Ketika usia 7 tahun, tahu kan usia 7 tahun kalau kita punya anak usia 7 tahun itu kan anak masuk SD itu, Mas Andre. Selagi senang-senangnya orang tua kita, coba kita jadi orang tua, lihat bagaimana. Saya terbayang dulu anak saya ketika masuk SD pertama. Saya itu tidak pulang dari sekolah itu, saya hanya melihat anak saya itu. Berani saya itu. Sedangkan saya ini guru yang terkadang ingin cepat-cepat pulang dari sekolah. Waktu itu saya tungguin anak itu. Kenapa? Ada rasa bangga gitu, karena kita merawat dari kecil, ini udah 7 tahun merawat dari kecil hewan kurban kita masuk satu Zulhijjah. Kata Ali Mustafa Yaakub itu, jangan lagi kamu potong kukunya, jangan lagi kamu potong rambutnya atau bulu-bulunya. Kenapa? Karena kuku, bulu, daging, kemudian kulit, darah itu akan menjadi mahligai kebahagiaan kamu di alam sana. Karena itu dari tuh, kalau kita belajar ilmu tasawuf itu, bahwa hewan itu kan berasal dari ruh tanah itu. Ruh tanah itu namanya ruh jasmani. Maka ruh jasmani itu ada nanti jadi tubuh kita ini, daging, kulit, bulu ini pada hewan jadi ruh jasmani. Pada hewan ruh hayawani, nanti pada tumbuh-tumbuhan ruh nabati. Ruh hayawani dengan nabati ini dari tanah. Makanya orang yang berkurban insya Allah nanti di surga akan mendapatkan tanah-tanah yang subur. Kenapa? Karena dari sini sudah sering berkurban. Nah, yang dikurbankan adalah ruh hayawani yang berasal dari ruh tanah. Makanya menjadi mahligai kebahagiaan. Kita kan mau juga punya kebun di surga yang subur. Kalau punya pohon apel-apelnya manis, subur. Ini nanti kita di surga punya juga kebun jeruk tapi kecut. Oh, kenapa? Pelit di sini sudah diberi kemampuan tidak berkurban. Makanya kalau tadi ditanyakan larangan potong kuku dan bulu itu kalau kita mau secara literal gimana? Ada guru saya yang bijak banget bilang begini. Kalau sekiranya kuku kamu dan rambut kamu itu lalu tidak dipotong tapi tidak menimbulkan mudarat, biar saja kita ngamalkan hadis. Tetapi kalau kiranya kukunya kalau nggak dipotong, kan ada kuku itu kalau lebih satu minggu pecah itu harus dipotong terus, kalau nggak dipotong nanti mudarat ke yang lain, ya sudah dipotong aja. Karena dikembalikan kepada pendapat, tidak menjadi syarat sah atau tidaknya orang itu memotong kuku atau memotong rambut. Coba kalau Mas Andre motong kuku nih, sekarang kan sudah masuk Zulhijjah mau berkurban, apakah setelah disembelih, Mas Andre tak sah hewan kurbanmu karena kamu potong kuku? Kan enggak, enggak ada masuk syarat apa sah atau tidak gitu. Sah hewan itu dipotong atau tidak digantungkan kepada tak boleh yang berkurban motong kuku dan motong rambut, kan tidak. Makanya ini hanya kehati-hatian bahwa ketika kita masuk satu Zulhijjah, yang berkurban ini memang dia menghias dirinya, batinnya itu untuk dekat kepada Allah, sehingga tidak terlalu memikirkan untuk gaya-gayaan lah. Dengan kuku rambut ini kan gaya-gayaan nih Mas Andre, saya baru potong rambut juga kemarin kan. Ya kan, kenapa saya tahun ini nggak berkurban? Belum cukup, tahun ini belum cukup kan bagi yang mampu. Jangan pula nggak mampu lalu kita mohon maaf memaksa berkurban jual tanah kaplingan lo. Kenapa ini udah masuk itu ada nggak usah, kalau tak mampu jangan kita malah jual tanah apalagi jual kaplingan. Itu Mas Andre dari saya terkait dengan larangan potong kuku dan rambut di seluruh badan bagi yang berkurban.
1: Baik Pak Ustaz. Baik, dan mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah penutup di pagi hari ini terkait dengan tema kita, Pak Ustadz, kurban mendekatkan diri kepada ketakwaan. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mas Andre, para pendengar Pro 1 RRI Pontianak, bahwa kurban itu murni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang harta dan anak ya, terutama keluarga lah dalam ini sering menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Allah. Karena ketika orang punya harta, terkadang makin banyak harta itu makin sibuk dengan dunianya, sehingga terkadang melalaikan diri kita untuk zikir kepada Allah. Masuk waktu gara-gara terkadang bisnis kita lalaikan gitu. Masuk Jumat terkadang itu udah mau iqomah baru datang, khutbahnya enggak mendengarkan. Gara-gara apa? Masih sibuk ngomongin bisnis di warung kopi dan lain sebagainya. Kemudian gara-gara terkadang kita urusan anak, urusan keluarga, kita juga lalai. Gara-gara apa? Cinta kita kepada keluarga sehingga menyebabkan kita lalai dari panggilan Allah. Oleh karenanya jangan sampai innama amwalukum wa auladukum fitnah, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anak menjadi ujian bagi kamu sehingga kamu lalai daripada Allah. Nah, karenanya kita disuruh berkurban. Simbol berkurban itu menyembelih hewan. Karena menyembelih hewan itu harus pakai harta kan. Nah, lalu kalau kita pelihara dari kecil Mas Andre, seperti orang Cina di Gongsu itu, itu bukan hanya berkurban itu harta, itu berkurban perasaan, betul itu. Karenanya mudah-mudahan dengan kita berkurban, betullah kita menjadi pribadi yang dekat kepada ketakwaan. Cirinya orang takwa itu menginfakkan hartanya baik dalam posisi lapang maupun sempit. Ya, kalau tidak bisa berkurban, ikutlah meskipun dalam hal kepanitiaan pendistribusian kan gitu. Yang kedua, menahan amarah, jangan emosian. Apalagi yang berkurban malah marah, malah nggak boleh. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Kalaupun terlanjur berbuat salah, cepat minta ampun kepada Allah dan berjanji tak akan mengulangi. Kenapa? Karena kita umat Rasulullah pada Ramadan kita ada malam qadar, malam ketetapan. Ditetapkan kita sebagai umat Rasulullah apa enggak? Kalau kita ditetapkan, kata guru saya, pengumumannya itu di Idul Adha. Kita meraih fitrah kesucian, tapi betulkah kesucian itu abadi dan kita pertahankan? Nah, dilihat di Idul Adha. Kalau di Idul Adha mampu, berkurbanlah. Apa yang diterima oleh Allah? La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha wa la yanaluhu taqwa minkum. Allah tak menerima daging dan darah dari hewan kurbanmu, tetapi yang diterima oleh Allah adalah takwamu. Kan nyambung ini Mas Andre, antara tujuan puasa dulu la'allakum tattaqu, lalu kurban adalah mencetak takwa. Disinilah istilah, dulu kita ditetapkan sebagai umat Rasulullah di Idul Fitri, lalu di Idul Adha sekarang istilah orang itu udah diumumkan kelulusan kita ini. Kan ada terkadang lulus itu kalau orang itu kan udah di SK-nya lulus tapi belum diumumkan, belum di-share. Bisa berubah itu Mas Andre. Di-share bisa berubah. Nah, kita tidak mau dirubah. Di Idul Fitri kita ditetapkan sebagai umat Rasulullah dan diumumkan di Idul Adha tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan berkurban. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kurban mendekatkan diri kepada ketakwaan. Amin. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat beberapa hal yang kurang berkenan. Sudi kiranya dibukakan pintu kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz untuk kesempatan waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz ya.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini oleh Ustadz kita, Ustadz Baihaqi, dan tadi sudah disampaikan juga terkait dengan kurban mendekatkan diri kepada ketakwaan. Semoga ini juga bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan tausiahnya di pagi hari ini, Anda bisa melihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk sesi mutiara pagi di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan kami harapkan semua para pendengar kita tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, pastinya untuk melakukan aktivitas setelah tadi kita dengarkan bersama pendengarnya bagi umat muslim di Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan berikutnya di Warta Berita RRI Pro 1 Pontianak. Selamat mendengarkan.

0: Sari Berita Penting.
1: Kebakaran ruko di Terminal Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, akibatkan kerusakan toko hingga barang elektronik milik pedagang.
2: Yang punya toko semua bingungan juga, Bang. Mau mengeluarkan barang, atau gimana, api itu tiba-tiba langsung dari atas.
1: Gubernur Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada pemerintah kabupaten kota, termasuk satu ekor sapi bantuan presiden.
3: Dari kawan-kawan yang sudah pemerintah itu sekitar 600-800 kantong.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi hari ini. Edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Peristiwa kebakaran ruko di Terminal Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak mengakibatkan kerusakan toko hingga barang elektronik milik pedagang. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Musibah kebakaran melanda kawasan Terminal Siantan, Kecamatan Pontianak Utara pada Rabu menjelang siang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini sempat memicu kepanikan warga dan pedagang karena api tiba-tiba muncul dan membesar dari bagian atap ruko. Warga di sekitar terminal pun langsung bahu-membahu membantu evakuasi barang-barang dagangan yang didominasi oleh barang elektronik saat api mulai berkobar. Salah satu pemilik toko elektronik yang menjadi korban, Heru, menuturkan sangat terkejut karena api begitu cepat merembet dari bagian atap ruko.
2: Jam setengah 10 lah tadi kejadian yang cepat juga. Saya pun yang punya toko semua bingungan juga, Bang. Ada mengeluarkan barang, bagaimana api itu tiba-tiba langsung dari atas. Mungkin konslet kabel atau apa, kita tidak tahu juga.
1: Heru menambahkan bahwa proses pemadaman api memakan waktu yang cukup lama, hampir 2 jam lebih, lantaran posisi titik api berada di atas plafon sehingga sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran.
2: Tiba-tiba api datang dari atas, mereka teriak, sibuk keluarkan barang ya gitu tadi. Panik juga. Itu lumayan lama juga madamkan. Soalnya apinya di atas, susah aja pemadam kebakarannya mau padam. Hampir mau 2 jam baru lebih.
1: Meski sebagian barang elektronik berhasil diselamatkan, namun sebagian besar lainnya mengalami kerusakan parah akibat terkena siraman air saat proses pemadaman api. Namun hingga saat ini, total kerugian material belum dapat dipastikan karena para pedagang masih fokus membenahi ruko dan evakuasi barang dagangan mereka. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada pemerintah kabupaten kota menjelang Hari Raya Idul Adha. Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Tria Norsan, termasuk bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk wilayah Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan puluhan ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain, dari Masjid Syuhada Mempawah Hilir mengatakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Bahagia, Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang saya peringatkan itu sekitar 600-800 kantong.
3: Zulkarnain mengaku bersyukur dan bahagia atas bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha.
4: Untuk pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai dan makmur. Untuk pemerintah provinsi Kalimantan Barat, semoga Bapak tambah jaya.
3: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Gulista Kisra melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum memperkuat persatuan, menjaga generasi muda, dan meningkatkan literasi digital di tengah derasnya perubahan zaman. Ajakan itu disampaikannya dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Berikut kita simak laporannya.
1: Seluruh elemen masyarakat. Seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak mengikuti apel Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa. Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai refleksi atas semangat berdirinya Budiutomo pada tahun 1908. Peristiwa itu menjadi tonggak kesadaran bangsa ketika perjuangan mulai bergerak dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual, diplomatik, dan organisasi.
5: Ingat kembali, mengenang kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para panjang pader kita di Padang Buntung, Hari Kebangkitan itu tahun 1908, pada hari ini kita agendakan upacara bersama kemenangan dan memotivasi kita untuk meneruskan.
1: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menambahkan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses yang terus bergerak mengikuti tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Pada tahun 2026 ini, tantangan bangsa semakin kuat di bidang transformasi digital, ruang informasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Maka sangat relevan dengan kebutuhan masa kini, generasi muda harus dilindungi, dibina, dan diberikan ruang tumbuh yang sehat agar mampu menjadi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Muhammad Rokib melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Tingginya konsumsi es batu di Pontianak dinilai menjadi gambaran besarnya perputaran ekonomi di sektor kuliner dan pariwisata daerah. Berikut kita simak laporannya.
3: Besarnya aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, dinilai menyimpan potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata dan event internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, menyebut tingginya konsumsi es batu mencapai 20 ton per hari menjadi indikator tingginya aktivitas masyarakat di sektor kuliner, kafe, warung kopi, hingga rumah makan. Menurutnya, jika Kalimantan Barat mampu menghadirkan

0: melalui penerbangan kucing ke Pontianak yang kini tersedia setiap hari. Bahkan menurutnya rencana masuknya penerbangan dari Singapura juga harus disambut dengan desain pengembangan event dan pariwisata yang lebih matang.
1: Tambah lagi sekarang Singapura mau masuk lagi dengan spot dan segala macam itu. Nah ini sayang kalau nggak dibayar desain. Kita harus desain barang ini bukan yang dibuat. Kalau kita menerima begitu aja, sayang ada event internasional, mereka habis-habis itu nggak bisa buang duitnya di kita.
0: Fahmi berharap pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dapat berkolaborasi menciptakan event berskala nasional dan internasional agar kunjungan wisatawan memberi dampak ekonomi lebih luas bagi Kalimantan Barat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kota Pontianak kini memikul tanggung jawab besar tidak sekedar menjadi organisasi administratif, namun juga dituntut mampu menggagalkan atau membatalkan niat pasangan suami istri yang ingin bercerai demi menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut kita simak laporannya.
0: Tantangan ini mengemuka setelah secara resmi pengurus BP4 tingkat kota hingga kecamatan sekota Pontianak dikukuhkan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Pontianak Amirullah mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan pesan kuat agar pengurus BP4 yang baru dilantik memperkuat fondasi rumah tangga masyarakat di Kota Pontianak. Menurut Amirullah, peran BP4 harus berada di garda terdepan dan tidak boleh sekedar mengeluarkan rekomendasi perceraian saat ada konflik. Namun dituntut adaptif menghadapi kompleksnya permasalahan modern termasuk dalam pemanfaatan teknologi.
3: Diutuh, dilestari, jadi salah satu benteng untuk pencegahan perceraian juga melalui penasihatan yang ada di BP4 ini. Saya juga menyampaikan tadi, bisa nggak target kinerja BP4 itu salah satunya adalah misalnya membatalkan pasangan yang ingin bercerai setelah melalui tahapan atau proses di BP4. Itu kan mulia ya, kalau ada target kinerja seperti itu. Jadi tidak hanya merekomendasikan perceraian apabila tidak bisa disatukan kembali, tapi di mana BP4 itu perannya itu bisa sesuai dengan melestarikan sebuah keluarga.
0: Tantangan ini disampaikan oleh Sekda Pontianak merespon masih tingginya kasus perceraian di Kota Pontianak. Kepala Kantor Kemenag Kota Pontianak, Ruslan, menjelaskan berdasarkan data rata-rata terdapat sekitar 4.000 hingga 5.000 pasangan yang melangsungkan pernikahan di Pontianak setiap tahunnya. Namun dari angka tersebut, sekitar 20% yang terjebak dalam kasus perceraian. Menurut Ruslan, ada beberapa faktor utama yang memicu keretakan rumah tangga di ibu kota Kalimantan Barat ini. Salah satu yang paling dominan di era digital saat ini adalah pengaruh media sosial, lemahnya pengetahuan agama, dan juga faktor ekonomi.
3: Ya, kalau Pontianak ini kan pernikahan per tahun itu diperkirakan 4.000 pasang kan. Jadi kalau 20% itu kan lumayan itu. Jadi 4.000 pasang itu sekitar 8.000 lah ya, 8.000. Jadi 8.000 atau sekitar gitulah, 4.000 pasang atau berkisar 4.000 sampai 5.000 pasang. Jadi kalau sekitar 10.000 per tahun kan. Kalau dia bercerai berarti 20%-an berarti sekitar berapa tuh? Ada 2.000-an. Tapi ini kan informasi juga kita dapati dari media sosial. Perkara berapa jumlah itu kan belum juga datanya konkret, tapi kan
0: menjawab tantangan tersebut, Ketua BP4 Kota Pontianak periode 2026 hingga 2031, Yuliansyah Ahmad mengakui bahwa mengemban amanah ini merupakan tugas yang berat. Bahkan tak lama setelah dilantik, pihaknya langsung menangani beberapa kasus perceraian suami istri. Untuk meminimalkan angka perceraian, Yuliansyah menjelaskan bahwa BP4 Pontianak menerapkan langkah-langkah mediasi yang terstruktur.
4: Dan untuk melestarikan perkawinan sendiri, beberapa hari ini kami sudah mendapati 2 kasus yang ingin mengadukan keadaan rumah tangganya. Nah, inilah tugas daripada BP4. Bagaimana kita berupaya untuk menasihati, bagaimana

0: kita menyampaikan akibat kalau misalnya suami istri cerai itu tentunya bukan akibat suami istri saja, tetapi juga akibat daripada anak.
1: Meski mengutamakan pencegahan, Yuliansyah menyebut bahwa BP4 tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan akhir dari sengketa pernikahan, namun keputusan itu berada di pengadilan agama. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dalam memberikan edukasi terkait pentingnya penyiaran sehat di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini, KPID Kalimantan Barat berkolaborasi dengan FISIP Untan menggelar kelas bakti penyiaran. Hal ini juga merupakan upaya KPID dalam mensosialisasikan lembaga penyiaran dan media kepada publik. Berikut kita simak laporannya.
1: Dalam pameran akademik Ruang Artikula 1.0, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Barat memberikan edukasi tentang literasi media dan penyiaran sehat kepada masyarakat publik, khususnya mahasiswa. Ketua KPID Kalimantan Barat Ramdan menegaskan kolaborasi dengan kampus FISIP dan beberapa kampus di Untan tersebut menjadi bagian penting dari upaya KPID Kalbar untuk terus mensosialisasikan pentingnya lembaga penyiaran dan media kepada publik.
3: Nah, jadi ini bagian daripada kerjasama kami juga dengan FISIP untuk kemudian memberikan kontribusi dan ikut terus mensosialisasikan pentingnya lembaga penyiaran dan media gitu ya kepada publik kita, karena memang perkembangan informasi teknologi saat ini, maka menurut kami ini salah satu momen penting dalam hal kita melakukan pendidikan atau edukasi literasi media kepada publik kita.
1: Selama kegiatan berlangsung dari 20 hingga 22 Mei, KPID Kalimantan Barat juga membuka stand khusus yang menghadirkan berbagai aktivitas edukatif. Di antaranya penyediaan buku-buku tentang penyiaran, pojok aduan masyarakat, hingga simulasi siaran. Sementara itu, Ketua Panitia Andi Supiandi menjelaskan kegiatan pameran akademik Ruang Artikula 1.0 melibatkan 4 kampus Untan. Selain FISIPOL, ada juga Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan FKIP Untan. Andi berharap melalui kegiatan tersebut, pengunjung pameran dapat mengetahui hasil karya mahasiswa untuk memperkenalkan progres studi yang ada di lingkungan industri pertanian hutan.
4: Dulu namanya adalah kegiatan Kampung Biru, dan itu bentuknya adalah diseminasi hasil karya mahasiswa. Nah, di tahun ini kebetulan kita mengajak kolaborasi dari beberapa fakultas yang ada di lingkungan Untan. Salah satunya adalah dari FISIP, Teknik, Pertanian, dan juga FKIP. Nah, seperti yang bisa dilihat di selasar ini adalah hasil karya mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Harapannya pembelajaran itu tidak hanya berhenti di kelas. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat bisa tahu apa saja yang dikerjakan oleh mahasiswa dan seperti apa pengetahuan yang mereka dapat, sehingga nanti bisa menjadi salah satu input bagi masyarakat luas itu. Setidaknya untuk memperkenalkan program studi yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura.
1: Satu dari peserta kegiatan, Zeta, menceritakan pengalamannya saat mengikuti kegiatan ini. Zeta berharap kegiatan tersebut dapat bermanfaat memberikan pengetahuan yang lebih kepada pengunjung pameran.
5: Semoga acara ini juga bisa sukses dan bermanfaat buat mahasiswa, buat umum juga, dan memberikan lebih banyak pengetahuan kepada mereka juga.
1: Melalui hasil karya yang dipamerkan oleh para mahasiswa, diharapkan mampu mendorong inovasi hasil pembelajaran mahasiswa di kampus masing-masing. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi. Silakan Dwi, laporan Anda.
7: Terima kasih, selamat pagi rekan Andre di studio dan para RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan mulai untuk perakiran cuaca, pada pagi hingga siang hari diperakirakan umumnya cuaca di Kalimantan Barat cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Landak, Sanggau, Ketapang, Melawi, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Sekadau, Melawi, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 10 hingga 35 km/jam dengan suhu udara yang berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 60 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 53 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Maka dari itu, waspadai potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama pada tanggal 24 hingga 27 Mei 2026 karena sebagian wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kabar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Kak Andre.
2: Baik, terima kasih Dwi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar masih bersama setelah kita ikuti Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Berikutnya kabar dari Kalbar untuk Anda, tetap bersama di RRI.

0: berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Yang mana di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga akan update tentunya di pagi hari ini terkait dengan informasi sorotan dan juga kondisi terkini di wilayah masing-masing, baik dari Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong serta Pontianak di pagi hari ini pendengar. Langsung saja saya sapa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Andre dan semua.
1: Ya baik, di pagi hari ini Andre sapa terlebih dahulu, di Sintang ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya selamat pagi Andre dan rekan-rekan semuanya.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya di pagi hari ini Asri?
3: Kalau di Sintang untuk cuaca di pagi hari ini sudah tampak cerah ya, dan juga untuk arus lalu lintas terpantau ramai namun masih aman Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Asri. Kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jackie. Selamat pagi Jackie.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan semuanya.
1: Baik, kalau di Entikong bagaimana kondisinya pagi hari ini, Jeki?
4: Baik, kalau Entikong cuaca untuk seminggu ini kalau tidak berkabut, yang pastinya cerah begitu kalau di wilayah Entikong ini. Dan kalau pantauan cuaca di luar, maksudnya lalu lintas pagi ini masih sepi begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong di pagi hari ini, Jackie. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi, Isma.
5: Ya, selamat pagi, Andre, teman-teman, dan juga pendengar. Kalau cuaca di Sanggau sudah dua hari ini panasnya luar biasa ya, Andre, ya. Dan arus lalu lintas kalau di kawasan Sabang Merah pastinya sepi, gitu ya. Baik, itu informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Isma. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
6: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Echa?
6: Kalau untuk cuaca terpantau sangat cerah sekali ya, dan kalau untuk kondisi jalan juga cukup lengang ya, dan ada beberapa tempat memang yang ramai, jadi tetap waspada selalu seperti di dekat lampu merah, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini masih terpantau cerah tapi mungkin berawan gitu ya untuk di pagi hari ini, dan juga di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini sudah mulai tampak juga aktivitas masyarakat yang melintas dan juga berolahraga. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar, di mana kali ini Pontianak terlebih dahulu ini menyoroti terkait dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyalurkan puluhan ekor sapi kurban ya kepada masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Kota Kalimantan Barat ini menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan total sebanyak 52 ekor sapi kurban itu berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, kemudian Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga RSUD Dr. Sudarso. Dan selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan. Dan salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Zulkarnain dari Masjid Syuhada membawa hilir itu mengatakan bahwa sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton yang mana ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sapi kurban dari Pemprov Kalbar diharapkan nantinya ini menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang terus terjaga khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan ruko dan bangunan rumah warga di Pasar Simpang 4 itu terbakar. Seperti apa informasinya? Echa, silakan.
2: Baik, kawasan Pasar Simpang 4 Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas kini dalam penanganan intensif pasca kebakaran hebat yang melanda wilayah tersebut pada Rabu dini hari 20 Mei 2026 kemarin ya. Dan peristiwa yang terjadi ini menjelang waktu subuh dilaporkan meludeskan sedikitnya 11 unit bangunan yang terdiri dari 2 unit ruko dan 9 rumah warga. Kobaran api yang dengan cepatnya membesar ini sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan penduduk setempat karena posisi bangunan saling berdempetan. Dikutip dari laman Inside Pontianak, saksi mata di lokasi kejadian Wiwi Suliana mengungkapkan bahwa kepulan asap pertama kali terlihat dari bagian belakang atap ruko oleh seorang warga yang hendak menuju masjid. Isyarat bahaya segera digelorakan juga oleh secara swadaya ya dengan memukul tiang listrik untuk membangunkan warga yang masih tertidur. Namun material bangunan yang didominasi bahan mudah terbakar ini membuat api langsung mengamuk sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan juga merembet ke area bengkel hingga pemukiman di sekelilingnya. Upaya lokalisir dan pemadaman api memerlukan waktu hingga 3 jam sebelum akhirnya situasi dapat sepenuhnya dikendalikan oleh tim gabungan. Selain menghanguskan 11 bangunan utama, dampak kebakaran juga menjalar ke bagian atap sebuah ruko apotek terdekat, meskipun tingkat kerusakannya tidak separah bangunan lain. Pasca kebakaran, pihak kepolisian dan instansi terkait langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk menyelidiki penyebab pasti munculnya titik api. Pemerintah Kabupaten Sambas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kini juga fokus menyalurkan bantuan darurat, mendirikan posko pengungsian bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, koordinasi lintas sektor juga ditingkatkan di sana ya untuk menginventarisasi total kerugian material dan memastikan kebutuhan logistik para korban ini terpenuhi. Dan warga dihimbau untuk tetap waspada, memeriksa berkala kelayakan instalasi listrik untuk mengantisipasi musibah serupa di kemudian hari. Dan kita turut berduka ya apa yang dialami oleh masyarakat yang ada di Pasar Simpang 4 Tangaran ini. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca, dan kita bergeser ke Sintang. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sintang dilaporkan terdampak bencana banjir akibat tingginya intensitas curah hujan yang membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman. Seperti apa informasinya, Asri? Silakan.
3: Ya, baik, informasi dari Sintang yang mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang merilis laporan data terbaru terkait dengan bencana banjir yang mengamuk sejak periode 17 hingga 18 Mei 2026. Dan berdasarkan pembaruan data pusat pengendalian operasi pada Selasa 20 Mei 2026, musibah ini telah berdampak pada 5.078 kepala keluarga yang tersebar di 47 desa atau kelurahan. Wilayah terdampak banjir ini mencakup 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kayan Hulu ada 27 desa, Kayan Hilir 19 desa, dan Kelam Permai 1 desa. Dengan desa dengan jumlah korban terdampak tertinggi ini berada di Kecamatan Kayan Hulu, diantaranya di Desa Nanga Ungai ada sebanyak 400 kakak, kemudian Desa Nanga Toran dengan jumlah 309 kakak. Sementara itu Desa Jaya Sakti di Kayan Hilir mencatat ada 260 kakak terdampak. Dan pendengar, bencana ini juga memicu kelumpuhan akses akibat rusaknya total ada 18 infrastruktur dan tercatat belasan jembatan mengalami rusak berat hingga terputus, dan ini termasuk juga jembatan gantung yang ada di Nanga Toran dan akses jalan utama di Nanga Ungai. Dan salah satu titik kerusakan infrastruktur terparah berada di Desa Neranbaya Kayan Hilir dengan 2 unit jembatan yang rusak berat, dan selain itu juga belasan rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan. Dan berdasarkan pantauan tim reaksi cepat TRC BPBD Sintang, kondisi debit air di wilayah Kayan Hulu dan Kelam Permai kini dilaporkan mulai berangsur surut, dan kendati demikian masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir masih harus tetap waspada ya, lantaran memang sejumlah desa masih terendam akibat kiriman air dari hulu. Dan guna mempercepat penanganan, TRC BPBD telah mendistribusikan bantuan logistik untuk keperluan operasional dapur umum sementara, dan pihak berwenang juga telah mengantisipasi relawan desa tangguh bencana dan juga kelurahan tangguh bencana di 47 desa terdampak guna memaksimalkan pemantauan serta memperlancar penyaluran bantuan lanjutan. Dan untuk di arah dari Kayan Hulu menuju Kayan Hilir, ada beberapa hari ya, 2 hari ini jalannya tidak bisa ditembus ya, jadi baik menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Jadi bahkan juga kemarin salah satunya yang terdampak ataupun yang terkendala banjir di jalan itu tidur di jalan ya, tidak bisa tembus 2 hari 2 malam, termasuk orang tua saya juga terdampak di sana. Jadi mungkin bagi yang ingin turun ke dari Kayan Hulu ke Nangamau, kalau memang perhatikan juga, karena kemarin juga saya mendapat informasi di Kayan Hulu airnya sempat meluap kembali karena hujan deras. Mungkin diperhatikan juga kalau ingin ke Nangamau ataupun ke Sintang, agar lebih hati-hati juga, siapa tahu nanti air di jalan masih banjir, tidak bisa dilewati kembali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang, Asri, dan semoga kondisi di sana dan keadaan di sana untuk saudara-saudara kita ini semakin pulih ya, untuk keadaan lingkungannya juga ya. Dan semoga banjir tidak berangsur lama tentunya ya.
3: Amin.
1: Amin, baik. Dan juga kita bergeser dari Sintang, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Puskesmas Tanjung Sekayam catat 5 kasus cikungunya pada minggu ini. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
5: Ya, baik Andre, rekan-rekan dan juga pendengar, kasus cikungunya di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam mengalami peningkatan pada pekan ini, yang mana Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rimarian Ayudi menyebutkan ada tambah 5 kasus baru yang tersebar di 2 desa. Yang mana mayoritas pasien yang terjangkit merupakan kelompok usia desa hingga lanjut, maksudnya usia dewasa hingga lanjut usia. Hingga saat ini pihak Puskesmas belum menerima laporan kasus yang menyerang anak-anak di wilayah tersebut. Selain itu, Dr. Rima juga menjelaskan gejala utama cikungunya diawali dengan demam, kemudian disertai nyeri pada persendian serta muncul bintik kemerahan di kulit. Dan selain itu ia juga mengatakan kondisi ini sering menyerupai gejala demam berdarah denggi, sehingga masyarakat diminta lebih waspada dan segera memeriksakan diri bila mengalami keluhan tersebut. Selain itu Dr. Rima juga menegaskan pencegahan paling efektif dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+. Dan ia juga mengimbau masyarakat menggunakan abate, kelambu, serta segera berobat ke puskesmas apabila mengalami gejala demam dan juga nyeri sendi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Itu informasi pertama dari Sanggau, Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser. Kita ke Entikong, kali ini kita akan simak informasi terkait dengan Satgas MBG Sanggau sulit komunikasi dengan Korwil BGN. Seperti apa informasinya? Jeki, silakan.
4: Ya, benar Andre dan pendengar dan pemirsa juga, di mana Ketua Satgas Percepatan Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis atau biasa kita dengarkan MBG di Kabupaten Sanggau, yang juga wakil Bupati Susana Erpena, mengaku sulit berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN setempat. Dia menduga hal itu terjadi karena para petugas Korwil BGN di Sanggau rata-rata berusia muda. Dan dia, Susana juga menyebut imbas dari sulitnya komunikasi dengan Korwil BGN Sanggau itu membuat pihaknya harus jemput bola ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait MBG. Dia mengharapkan Korwil BGN Sanggau untuk lebih terbuka kepada Satgas. Kemudian terbangunnya komunikasi yang baik antara Satgas dengan pihak BGN diharapkan Susana dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas terkait program nasional ini, khususnya penerima manfaat MBG. Apalagi saat ini disampaikan Susana, pelaksanaan MBG di Kabupaten Sanggau masih memunculkan pro dan kontra seperti itu. Dan soalnya soal sulitnya komunikasi yang dikeluhkan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Korwil BGN Sanggau. Alvin Melperin menyebut Korwil hanya ditugaskan untuk menjadi mentor SPPG dan di Kabupaten Sanggau tersebut, dan jelaskannya belum ada satuan kerja hingga saat ini. Demikian informasi pertama dari Antikong, Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: Ngapa ayo pamikro? Letelah aku bersihkan baik ini. Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
8: Pantaslah air selokannya tak turun-turun. Ada sampah nyimbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan pameran akademik Ruang Artikula 1.0, di mana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Barat ini memberikan edukasi tentang literasi media dan penyiaran yang sehat kepada masyarakat, kepada publik, khususnya mahasiswa. Dan di sini menurut Ketua KPID Kalbar, Ramdan, yang menegaskan bahwa kolaborasi dengan kampus FISIP dan beberapa kampus di Untan ini menjadi bagian penting dari upaya KPID Kalbar untuk terus mensosialisasikan pentingnya lembaga penyiaran dan media kepada publik. Dan selama kegiatan yang berlangsung dari 20 hingga 22 Mei ini, KPID Kalbar juga membuka stand khusus yang menghadirkan berbagai aktivitas edukatif, diantaranya menyediakan buku-buku tentang penyiaran, pojok aduan masyarakat, hingga simulasi siaran. Dan sementara itu, Ketua Panitia Andi Supiandi yang menjelaskan bahwa pameran akademik Ruang Artikula 1.0 ini melibatkan 4 kampus, maksud kami 4 kampus Untan. Selain FISIPOL, ada juga Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan FKIP Untan. Dan di sini Andi juga berharap melalui kegiatan ini pengunjung dapat mengetahui hasil karya mahasiswa untuk memperkenalkan progres studi yang dilakukan industri pertanian hutan. Dan melalui hasil karya yang dipamerkan oleh para mahasiswa, diharapkan nantinya mampu mendorong inovasi hasil pembelajaran mahasiswa di kampus masing-masing. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini, dan kita bergeser ke Sambas lagi. Kita akan simak informasi terkait dengan warga desa Teluk Kembang, Sambas. Ini tangkap buaya dengan tali tambang. Seperti apa informasinya, Eca? Silahkan.
1: Baik, lebih lanjut, kemudian dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat yang mengambil alih penanganan seekor buaya muara raksasa pasca penangkapan oleh warga di Dusun Sangemangge, Desa Teluk Kembang, Kabupaten Sambas. Satwa predator yang berukuran 4,6 meter ini dengan bobot mencapai setengah ton berhasil dievakuasi secara gotong royong ya pada Rabu kemarin. Nah, penangkapan swadaya ini terpaksa dilakukan menggunakan jerat tali tambang karena kemunculan buaya di aliran sungai setempat ini intensif ya, dan akhirnya meresahkan keselamatan warga. Dan dikutip dari laman yang sama, Kepala Dusun Sangemangge, Rudi, mengkonfirmasi bahwa proses penangkapan yang berlangsung sejak dini hari ya, ataupun 00.04 waktu Indonesia Barat, ini berjalan dengan aman tanpa menimbulkan korban jiwa atau luka pada satwa. Nah, sebanyak 10 warga dibantu para pemuda setempat berjaga semalaman untuk menarik predator tersebut sebut ke daratan dengan metode pengikatan yang hati-hati. Langkah taktis ini murni didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat guna menghindari konflik antar manusia dan satwa liar di pemukiman mereka. Dan pihak desa memastikan bahwa kondisi buaya dalam keadaan yang baik dan telah dikoordinasikan dengan instansi terkait sejak dini hari untuk proses relokasi menuju Pontianak. Meski satu ekor buaya berukuran besar ini telah diamankan, papan peringatan rawan termakan predator di sepanjang Sungai Sangemangge ini telah tetap dipasang ya, dan juga tidak dicopot. Dan hal ini dilakukan karena masyarakat meyakini masih terdapat beberapa ekor buaya lain yang kerap menampakkan diri di sekitar jalur aktivitas domestik warga. Nah, pasca evakuasi ini, BKSDA bersama Dinas Kelautan setempat menghimbau masyarakat pesisir Sambas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama pada saat beraktivitas di sekitar muara dan sungai pada malam hari. Dan pemerintah daerah pun berencana melakukan pemetaan habitat guna meminimalisir dari potensi ancaman serangan buaya susulan. Nah, sinergi antara kecepatan laporan ini dan juga ketepatan penangkapan dari

0: yang mungkin terlewat mendengarkan informasi kami di pagi hari ini bisa lihat ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Isma yang ada di Sanggau, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Jeki yang ada di Entikong, terima kasih.
3: Terima kasih kembali juga Andre.
0: Dan juga Asri yang ada di Sintang, terima kasih.
4: Ya, terima kasih kembali Andre.
0: Kami akhiri pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Baik, demikian pendengar telah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat di edisi hari ini. Dan kita lanjutkan ke Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan BPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya?
5: Barangkali yang perlu kita pahami.
4: Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Baik, saya pikir ini. Kita tidak berbarang komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di